0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi.

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Rekan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan 1,2 juta laptop Chromebook di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Selengkapnya kita simak Muhammad Isnan Suhanda.
1: Dia mengatakan melakukan pertemuan kepada saudara tahun 2019 dengan membahas bisnis dengan saudara. Berdasarkan dari bukti yang kita tampilkan di persidangan, baik itu
2: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Google Chromebook Kemendikbudristek dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset Teknologi Nadiem Makarim. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah mengagendakan pemeriksaan terdakwa Nadiem Makarim. Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi dalam pemeriksaan terdakwa mengatakan ada investasi yang diterima perusahaan Nadiem Makarim yaitu PT Gojek atau PT Akap dari Google Asia Pacific sebesar 350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.
3: Saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi, tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut. Google menjadi satu dari puluhan investor yang melakukan investasi di dalam PT Akap pada saat itu. Dan yang poin kedua adalah apakah pertemuan dengan Scott Bowman itu yang menentukan investasi, itu tidak benar.
2: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
4: April, dia membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas Chromebook, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa, white collar crime. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
2: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini kami akan hadirkan informasi dari Tanah Suci.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 5 kloter jamaah haji asal DKI Jakarta yang masuk keberangkatan gelombang kedua saat ini telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Jeddah. Selengkapnya kita simak laporan dari Setio Agung. Setio.
2: Ya, terima kasih. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Asrama Haji Pondok Gede di Jakarta Timur. Dapat saya laporkan per hari Senin kemarin sebanyak 5 kloter jemaah haji asal DKI Jakarta yang masuk ke dalam keberangkatan gelombang kedua telah bertolak ke Tanah Suci menuju bandara di Jeddah. Sekretaris Embarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein menjelaskan untuk DKI Jakarta sendiri, keberangkatan gelombang kedua ini dimulai pada 7 Mei lalu. Dan pada Senin kemarin, 2 kloter jemaah haji kloter 24 Jakarta Utara dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
3: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
4: Maskapai langsung ihram?
3: Langsung. Makanya kita seringkali mengimbau sebelum pra-embarkasi ini,
2: ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
5: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Lima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IP to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparman.
3: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi ya, kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan ya, barcode ID card yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
5: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele seperti penempatan bus dan alur keberangkatan kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain, sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jamaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Gurung Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Pemeriksaan kesehatan sejak dini ini menjadi langkah penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat, sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini, sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
3: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
2: Sementara itu, Dokter Umum Andi Milhat Mulyana menjelaskan, hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
4: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu, sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
2: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat, sehingga anak segera segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
5: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan. Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya. Nah, ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak, dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya di tengah penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, lah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya menurut saya ini program yang bagus ya, sangat ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKG ini.
2: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih. Tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekedar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRIprogramma3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru.

sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Surakarta, kalau informasi dan inspirasi ada masih bersama kami di program Surakarta Pagi ini. Pendengar, berbicara tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan menjadi satu hal yang perlu menjadi satu pemahaman bersama. Konsen kita bahwa bagaimana melindungi anak di dalam dunia pendidikan agar tidak terbentur dengan kasus-kasus yang tidak

0: Ya, diharapkan. Ini menjadi salah satu pola pikir bersama di mana kita sebagai orang tua memberikan edukasi, tentunya juga butuh juga effort untuk memberikan sebuah hal baru, pemahaman baru. Bagaimana cara menjaga diri dan bagaimana kita bisa menjaga diri dari hal-hal yang kemungkinan dan mungkin bisa terjadi di lingkungan manapun. Khususnya di lingkungan pendidikan. Salah satu kasus yang mungkin perlu Anda ketahui juga, pendengar, di mana ada kasus dugaan pelecehan seksual oleh oknum guru olahraga di SMP Negeri di Wonogiri yang diduga ini sudah berlangsung lama, bahkan bisa dikatakan belasan tahun, dan kini memang mendapat pengawalan dari DPRD dan juga anggota kepolisian. Terutama yang sangat concern ini adalah anggota Komisi 4 DPRD Wonogiri, Azalia Putri Utami, yang mengapresiasi bahwa keberanian para siswa untuk bersuara dan meminta korban lain untuk tidak takut melapor kepada petugas. Ini menjadi salah satu bukti di mana di era saat ini keberanian yang memang harus menjadi modal utama untuk memberikan apa istilahnya ya. Ya, bersuara, mengungkapkan kebenaran. Seperti itu. Nah, terkait dengan hal ini, pendengar, Anda bisa berkomentar bersama kami di sesi ini. Kami undang Anda untuk bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 638055 ataupun melalui WhatsApp di 081-3900-15525. Bagaimana menurut pandangan Anda, pendapat Anda tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan? Yang seyogyanya bahwa lingkungan pendidikan ini menjadi tempat yang paling aman bagi anak-anak untuk berkreasi, untuk menerima hal-hal baru, terutama di dalam dunia pendidikan. Pro 1, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Pak Adit.
0: Selamat pagi, Pak Cu.
1: Guru sebagai pendidik.
0: Ya.
1: Guru sebagai panutan murid. Guru jiwanya pendidik. Ingat itu. Jangan sampai kekerasan oleh anak. Saya juga orang tua prihatin terjadi di Wonogiri. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cu di Wonogiri sudah memberikan komentarnya. Bagaimana menurut komentar Anda, pendengar? Kami undang Anda bisa bergabung pagi ini melalui WhatsApp. Kami undang kembali Bu Retno Hasuti. Terima kasih sudah bergabung pagi ini. Kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan seharusnya jangan sampai terjadi, karena baik kekerasan antar siswa maupun pendidik dengan anak didiknya, tentunya masing-masing harus bisa menahan diri agar tidak terjadi kekerasan di dalam lingkungan pendidikan. Untuk itu perlu adanya pengawasan yang ketat sebagai upaya tindakan preventif. Dan juga kepada para pendidik seharusnya bisa profesional dalam menghadapi anak didiknya dan harus lebih sabar, tegas, namun juga humanis. Apabila ada kendala dengan anak didiknya, bisa dibicarakan baik-baik dengan siswanya maupun wali murid. Jangan sampai bertindak kasar, baik berupa kekerasan verbal maupun fisik. Dan ini semua harus dihindari untuk menumbuhkan rasa aman dan nyaman selama di area sekolah. Terima kasih Bu Retno sudah bisa bergabung pagi ini. Kita masih ada waktu pendengar sampai nanti jam 8 pagi dengan tema kita pagi ini tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidiknya. Pendidikan, seharusnya seperti apa yang bisa dilakukan? Kami undang Anda sampai nanti jam 8 pagi dan juga nanti jam 8 kami akan berbincang dengan 3 narasumber kami. Anda juga bisa ikut bergabung dalam siaran kami tentunya pendengar.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Surakarta, karena informasi dan inspirasi terkait dengan topik kita pagi ini, berbicara tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Menjadi satu hal yang serius yang perlu diperbincangkan pagi ini, pendengar. Karena memang kekerasan terhadap anak di lingkungan wilayah pendidikan adalah isu serius yang memerlukan perhatian dari berbagai pihak. Mulai dari guru, orang tua, hingga pemerintah. Sekolah memang seharusnya menjadi tempat yang aman. Rumah kedua yang aman, namun nyatanya kasus-kasus muncul di tempat pendidikan tersebut. Nah, bagaimana pendapat Anda? Selamat pagi, Pak Satu.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Yang Noyo, selamat pagi, Yang Noyo.
1: Sudah sarapan belum?
0: Hari ini sudah.
1: Belum tiga kali.
0: Iya. Ya,
1: ini masalah kekerasan anak ya.
0: Di lingkungan pendidikan ini, Yang Noyo.
1: Pendidikan, terutama iya, yang dilakukan oleh para pendidik ini.
0: Mm-mm.
1: Indonesia itu kan terkenal katanya negara hukum. Tapi tidak, para pendidik-pendidik itu tidak mengindahkan hukum, artinya banyak pelanggaran, pelecehan seksual kepada murid, pada santri dan sebagainya. Nah, hal ini itu kalau zaman dulu itu loh, Mas. Zaman dulu itu ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing lari. Nah, kalau untuk sekarang ya, kalau begini caranya ini, guru kencing berdiri, muridnya kencing lanah gitu.
0: Oke,
1: nanti
0: terakhir.
1: Mudah-mudahan ini diperketat betul, dan hukumannya itu harus dimaksimalkan, Mas. Agar tidak ditiru oleh lain-lainnya. Yang pelaku itu ya sudah, biar ditahan atau dihukum mati atau apalah gitu. Itu merusak generasi muda loh, Mas.
0: Iya.
1: Rusak itu secara mental maupun apa itu sudah. Moralnya itu rusak gitu. Gitu, Mas. Mudah-mudahan Indonesia lebih baik ke depannya. Jangan amburadul kayak gini. Ini ada muatan politik atau muatan apa. Itu katanya beragama lah, kok tidak takut kepada hukum agama. Katanya Pancasila kok tidak takut Pancasila. Ya, se-Indonesia ini tim blasur gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Yang Noyo sudah bergabung bersama kami pagi ini. Baik, masih ada waktu pendengar untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan komentar Anda terkait dengan tema kita pagi ini tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Seharusnya seperti apa? Karena memang di wilayah yang dinilai adalah rumah kedua yang aman dan nyaman, ternyata muncul juga, baik itu kasus kekerasan dalam bentuk fisik, kemudian kekerasan dalam bentuk verbal, psikis, maupun seksual. Karena memang kalau melihat dampak yang ada, tentunya ini menjadi salah satu hal yang perlu diketahui bersama, bahwa ketika terjadi hal-hal yang tidak baik bagi anak, akan mempengaruhi dalam masa pertumbuhannya. Memang ketika kita melihat bahwa ada anak yang mengalami kekerasan, kecenderungan mengalami trauma itu pasti akan muncul, dan bukan hanya sebentar, pasti akan menjadi sebuah trauma jangka panjang yang juga akan mempengaruhi di masa depannya, mulai dari akademik, mental, dan sosial. Memang ada beberapa hal yang harus dilakukan dengan adanya pencegahan-pencegahan semaksimal mungkin dilakukan, bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap lingkungan pendidikan ini memang sangat-sangat penting. Dan ini tercantum, termaktub dalam Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan atau PPKSP. Dan harus ada langkah nyata yang bisa diambil terkait dengan hal tersebut. Misalnya dengan pembentukan TPPK. Setiap sekolah wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Ini adalah satu hal yang mutlak yang bisa dilakukan setiap satuan pendidikan. Kemudian adanya edukasi dan sosialisasi, di mana memberikan pemahaman kepada guru dan siswa bahwa kekerasan bukan cara mendidik yang benar. Ya, kemudian sistem pelaporan yang aman, di mana ada satu akun atau kanal pengaduan di mana korban yang merasa aman untuk bisa melaporkan tanpa adanya takut diintimidasi kembali. Ini menjadi salah satu poin penting yang bisa dilakukan. Nah, bagaimana menurut pandangan Anda? Kami mencoba menerima telepon dari siapakah ini. Selamat pagi, Pro 1.
2: Selamat pagi, Pro 1.
0: Dengan?
2: Terima kasih Ibu Arum.
0: Ibu Arum.
2: Solo Lawian ya.
0: Baik, tanggapan Bu Arum seperti apa Ibu?
2: Tadi sebetulnya saya sudah kirim WA.
0: Baik.
2: Iya, ya itu untuk seperti itu tuh memang ya kalau kita apalagi saya perempuan dulu dan sudah lansia senior. Itu melihat seperti itu kan hal yang sangat memalukan, apalagi guru. Terus ini saya banyak dengar juga di pesantren seperti itu, ya Allah. Lah itu kalau saya usul kalau bisa guru yang anu itu dipanggil beserta istri kalau sudah punya istri dan anak, sehingga mereka itu bisa tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya itu di sekolah. Kemudian nanti mestinya ada hukumannya apa, misalnya sampai maksimal sampai dipecat kan jatuhkan martabat anunya keluarga mereka gitu. Makanya ini yang perlu dia. Terus untuk anak-anaknya, murid yang perempuan khususnya, kalau ada sesuatu yang menimpa dirinya supaya tidak takut untuk melaporkan. Apa kepada kepala sekolahnya atau kepada guru wali kelasnya atau apa begitu, sehingga akan segera terbuka hal yang memalukan seperti itu.
0: Baik.
2: Saya kira begitu.
0: Baik,
2: tadi Ibu. Saya memang kirim ya. Nggih, matur nuwun.
0: Matur nuwun Ibu. Terima kasih, selamat pagi Bu Arum sudah berbagi komentar pagi ini. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami, kami persilakan. Kita masih ada waktu sampai nanti jam 8 pagi. Dan pagi ini kita akan berbicara juga dengan narasumber kami. Oh, Ibu Nur coba ditelepon lagi, Bu. Baik, kita coba terima telepon lagi. Bu Nur di Nusukan, selamat pagi. Selamat pagi, Bu.
3: Deket, gemes, sedih. Ya Allah, gitu. Kenapa ya, ada lagi berita seperti ini. Kayak seakan-akan takut gitu, Mas. Anak-anak mau lagi, gitu. Pesan saya, setiap orang tua mohon, ayo doakan keluarga kita, anak-anak kita, jangan pernah lupa lah untuk itu, apalagi setiap mau berangkat sekolah. Satu itu. Kedua, harus diberikan pemahaman apapun yang dialami, apapun yang terjadi, harus berani untuk bersuara, berteriak, lari atau apapun itu, guru, temannya atau apapun harus bersuara. Ini sudah rasanya, Mas. Kalau yang di Pati itu, ya Allah, kalau dulu dirajam itu yang di Pati itu.
0: Baik.
3: Berkata-kata. Okay. Itu diberikan keberanian untuk berbicara, selalu berdoakan, doakan untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap agama mungkin pasti ada berani untuk berdoa, selalu untuk dari dunia kita ini, terutama pas adalah mohon perlindungan dari yang maha. Itu saja, mohon hukuman harus membuat jerah, benar-benar jerah untuk si pelaku.
0: Baik.
3: Terima kasih
0: Bu Nur. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dari Bu Nur di Nusukan sudah bergabung bersama kami pagi ini. Ya, pendengar, kita menantikan jam 8 pagi untuk bisa berbincang dengan tiga narasumber kami adalah ada Kabid ya, Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, ada Srianto SME, kemudian ada Kabid Pendidik dan Tenaga Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Parman SPD MPD dan juga Kasih Umum dan Keuangan LPPM UNS, anggota Satgas PPK UNS ada Evi Kusumawati, Sarjana ESOS MAP. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua POPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola seluruh raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama kami pendengar di program Surakarta pagi ini. Seperti apa yang sudah kami sampaikan di awal pertemuan pagi tadi, pendengar, ada hal menarik yang akan kita diskusikan pagi ini terkait dengan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Saudara, beberapa hari ini kita digemparkan dengan kasus kekerasan terhadap anak dan bahkan terjadi dalam lingkungan pendidikan di Wonogiri. Konon peristiwa seperti itu sudah cukup lama berlangsung. Kepolisian juga sudah menetapkan seorang guru menjadi tersangka. Pertanyaannya kemudian, mengapa ini bisa terjadi dan bisa melakukan itu, dan bagaimana kemudian pengawasan yang terjadi di sekolah tersebut, dan bagaimana sanksi yang akan diberikan? Kita akan diskusikan bersama tiga narasumber kami. Pertama ada Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri, ada Pak Srianto SME, kemudian juga ada Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, ada Bapak Parman SPD MPD dan juga Kasih Umum dan Keuangan LPPM UNS yang merupakan juga anggota Satgas PPK UNS, ada Ibu Evi Kusumawati Sarjana ESOS MAP. Selamat pagi Bapak dan Ibu, terima kasih waktunya sudah bisa bergabung bersama Zoom kita pagi ini. Kabar sehat selalu Bapak dan Ibu. Bu Evi, Pak Srianto, ya, dan juga Pak Parman.
1: Selamat pagi Mas Aditya. Selamat pagi Pak Srianto. Selamat pagi Pak Parman.
0: Baik. Semuanya. Baik. Baik, Bapak-bapak dan Ibu. Ya. Kita ke Bu, oh bukan ya. Kita ke pemberdayaan dulu. Ada Pak Srianto. Pak Srianto, melihat kasus yang terjadi di Wonogiri, tanggapan Anda seperti apa, Pak? Kami persilakan Pak Srianto.
2: Ya, terima kasih Pak Aditya dan seluruh narasumber serta hadirin semuanya. Mohon izin, ini ada suara mendengung ya. Terkait dengan kasus ini, tentu kami pertama prihatin, dan ini peristiwa yang tidak kami inginkan, dan tentu kami Dinsos PPKB dan P3A mengambil langkah cepat dan terjadi di Kabupaten Wonogiri, nanti kita bisa diskusikan bersama.
0: Ya, ini sebenarnya hal yang mengagetkan juga begitu Pak Srianto. Artinya kasus ini disinyalir sudah berjalan ataupun beberapa tahun begitu Pak Srianto. Benarkah kabar itu Pak? Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin kita jeda dulu sebentar. Kita akan kembali setelah yang satu ini, Bapak dan Ibu. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya kembali setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih bersama tiga narasumber kami. Baik, Pak Srianto, Bu Evi, ada juga Pak Parman. Masih bisa menerima suara kami, Bapak?
1: Masih.
0: Ya, Bu Evi.
2: Bisa, Pak.
0: Aman, Gi? Baik, aman. Baik. Terima kasih. Ya, kita ke Pak Srianto. Kita mungkin mengulang pertanyaan lagi, Pak Srianto. Pertanyaannya masih sama, Pak. Kenapa ini bisa terjadi di Wonogiri, Pak? Ada kasus di lingkungan pendidikan nih, Pak Srianto.
2: Tolong Pak Srianto, the best-nya satu saja, Pak. Jangan dua, Pak. Barangkali itu penyebabnya. Pak Srianto kan dua-duanya nyala itu the best-nya.
0: Baik, sambil menunggu dari Pak Srianto, mungkin dari dinas terlebih dahulu ada Pak Parman. Pak Parman, melihat dengan adanya kasus ini seperti apa, Pak Parman, untuk dinas pendidikan di Wonogiri sendiri, Bapak?
2: Ya, tentunya dinas pendidikan Kabupaten Wonogiri ya terkejut juga, karena ini suatu hal yang begitu tiba-tiba ya. Artinya deteksi awal sebenarnya terus kami nyalakan. Tapi ya namanya manusia, kadang-kadang deteksi itu bisa dikalahkan dengan kumen. Dan begitu ini terjadi ya kita melakukan hal yang prosedural. Kita bergerak cepat untuk melakukan penanganan-penanganan supaya SOP yang berlaku terutama berkaitan dengan kepegawaian. Begitu, Mas.
0: Ya, ini menjadi satu hal yang keprihatinan juga, Pak Parman. Artinya bahwa banyak orang menilai bahwa ketika dalam dunia pendidikan bisa dikatakan sebagai rumah kedua, rumah aman begitu, Pak. Namun memang terjadi begitu, Pak. Dan info yang kami dapatkan memang ternyata bukan hanya setahun dua tahun begitu, Pak. Tanggapannya seperti apa nih, Pak?
2: Iya, betul. Jadi menurut informasi yang masuk kepada kami, ini sudah berlangsung sekian tahun. Tetapi bukan berarti kami ini tidak melakukan apa-apa ya. Kita selalu melakukan pengawasan, pembinaan, dan seterusnya. Tetapi ya sekali lagi, nyatanya baru meledak kali ini. Gitu. Bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan di depan mata beberapa guru yang melakukan tindakan-tindakan seperti itu, kalau itu sudah menyangkut dengan anak, itu ya sudah, ini ranah kriminal. Artinya kita harus menjamin suatu kepastian kenyamanan anak dalam belajar. Kalau seorang guru melakukan tindakan yang tidak memberikan rasa aman, bahkan membahayakan masa depan mereka, saya kira ini sudah menjadi ranahnya Pak Srianto, dan kita paham, kita mafhum kalau hal ini kepolisian bertindak, ya jadi kita juga ikuti prosedur yang ada.
0: Baik. Kita balik ke Pak Srianto terlebih dahulu. Bapak, melihat kasus ini seperti apa, Bapak?
3: Ya, terima kasih Pak Aditya. Jadi peristiwa ini sebenarnya adalah satu peristiwa yang tidak kita inginkan, dan terkait dengan peristiwa spesifik yang terjadi di satuan pendidikan di tempat kami ini, kami mengevaluasi secara besar-besaran strategi pencegahan yang sebelumnya kami telah mengupayakan pencegahan kolaborasi dengan Kemenag dan provinsi, dan juga yang kedua kolaborasi dengan dinas pendidikan untuk satuan pendidikan dasar. Peristiwa ini tentu satu yang terjadi antara guru dengan siswa ini tidak lepas dari satu relasi kuasa. Jadi relasi kuasa ini satu pihak lebih memiliki kekuasaan yang lebih terhadap pihak di bawahnya atau pihak lain. Dan ini potensinya tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah. Bisa jadi di satu organisasi apapun yang mana yang berkuasa lebih memberikan satu pengaruh atau lebih memiliki sesuatu yang lebih mempengaruhi kepada pihak yang lain. Namun demikian secara umum terkait dengan kekerasan terhadap anak, kami tidak ada toleransi sedikit pun. Potensi terjadinya pun kami cegah, dan kami tidak memberikan satu toleransi sedikit pun terhadap peristiwa yang demikian. Kemudian untuk pelaku ini kami ranahnya adalah ranah hukum terhadap perlindungan dan anak, dan kami sampaikan secara vulgar bahwa untuk pelaku identitasnya apabila itu dilaksanakan oleh guru dan lain sebagainya yang harusnya tidak melakukan itu ada pemberat sepertiga dari hukuman, dan ini tentu akan menjadi terapi kejut kepada seluruh satuan pendidikan lainnya yang ada dan para guru untuk lebih berhati-hati dalam melakukan satu tindakan baik fisik maupun verbal kepada anak didik ataupun teman sejawat, karena ini hukumannya sangat berat Bapak, bahwa untuk pelaku akan diberikan satu, jika nanti terbukti ini akan sangat tentu sangat berat karena ada pemberat daripada sisi pelaku adalah seorang guru. Demikian Pak Aditya.
0: Baik, Pak Selita, artinya ini menjadi satu kabar yang kaget juga ya Pak ya, mengagetkan juga, artinya ini tiba-tiba muncul seperti ini. Nah, hal seperti ini yang mungkin tadi Pak Parman juga sudah menyampaikan ada pencegahan, kemudian sudah ada edukasi juga, namun akhirnya juga ini kasus yang tidak diinginkan muncul begitu. Nah, bagaimana pihak dari Bapak Pak Srianto dalam hal ini di bidang pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak ini hadir di tengah kasus ini, Pak Srianto?
3: Ya. Terima kasih Pak Aditya. Kami hadir tidak hanya di kasus yang terjadi di Satuan Pendidikan ini. Jadi Dinsos PPKB selalu hadir. Jadi potensi kekerasan itu bisa terjadi terhadap anak dan perempuan di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan sekolah. Khusus yang terjadi di lingkungan sekolah, sebelum peristiwa ini heboh, kami telah mengumpulkan seluruh data. Kami datang unit PPA, unit UPTD, PPA di tempat kami beserta tim, kami telah datang ke satuan pendidikan tersebut untuk mengumpulkan data, dan akhirnya ditemukan data awal 8 siswa yang masih aktif di satuan pendidikan tersebut speak up, kemudian ada 4 alumni yang speak up. Dan dari berita ini tentu ranah kami adalah dalam ranah untuk pemenuhan hak anak. Jadi kami ranahnya adalah pendampingan terhadap anak supaya anak menyampaikan, kemudian duduk perkaranya secara jelas apa yang dialami, kemudian kami pastikan anak-anak ini tidak menjadi korban pembulian, kemudian anak ini tidak diasingkan, justru dengan speak up ini anak-anak ini menjadi bagian upaya pencegahan atau pembelajaran yang lebih banyak di satuan pendidikan lainnya. Begitu, Pak.
0: Baik, baik. Kita bergeser ke Bu Evi. Bu Evi, ini sebenarnya hal yang tidak diinginkan terjadi begitu, Bu Evi. Namun ini sudah terjadi. Nah, apa yang Bu Evi lihat dari kasus ini sebenarnya, Bu?
1: Ya, terima kasih Pak Aditya. Saya prihatin ya terhadap kasus ini. Kemudian kasus ini tuh harus memang harus segera diselesaikan ya, karena korbannya juga masih anak-anak. Ya. Kemudian juga pelaku itu sebenarnya yang harus melindungi anak tersebut ya, karena sebagai guru. Dalam kasus ini itu sebenarnya perlu memberikan edukasi, pemahaman supaya kasus serupa itu tidak terjadi lagi, Pak Adik, ya.
0: Oke, ini yang menurut Bu Evi, bagaimana penyikapan terhadap kasus tersebut, Ibu, dan penyelesaian yang harus dilakukan?
1: Ya, kalau menurut saya sikap kami adalah terhadap tindakan kekerasan terhadap anak ini harus tegas ya, tidak bisa ditoleransi. Jadi baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual maupun penelantaran itu kan memiliki dampak serius dan jangka panjang ya bagi tumbuh kembang anak. Dan, jadi anak dapat mengalami trauma yang berkepanjangan dan akan mempengaruhi masa depannya. Jadi ini harus ditindak dengan tegas dan harus segera
0: Oke, baik, baik, baik. Bapak dan Ibu, kita jeda dulu sebentar. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan sambung lagi obrolan kita pagi ini. Tetap bersama kami, Bapak dan Ibu. Kita kembali setelah yang satu ini.
4: Kita berbeda, tapi kita satu. Dari Sabang sampai Merauke,
5: dari Miangas hingga Rote,
4: kita bicara dengan beragam bahasa, berdoa dengan cara yang berbeda. Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: Kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini,
1: satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa.
0: Karena kita Indonesia.

0: Baik, karena masih bersama kami pendengar, masih berbicara terkait dengan topik kita pagi ini, kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan. Masih bersama Pak Srianto, Pak Parman, dan juga Bu Evi. Pak Parman, dilihat dari kasus yang ada ini, Bapak, dan kabarnya ada alumni juga begitu, Pak. Secara update bagaimana ini, Pak Parman? Dan bagaimana dengan guru tersebut saat ini, Pak Parman?
1: Oh, terima kasih ya. Ya memang ada pengakuan dari alumni, ada yang anak-anak sekarang. Tapi untuk guru yang bersangkutan, sebagaimana tadi telah dikemukakan oleh Pak Srianto, bahwa ya kami berkomitmen mengantarkan anak-anak menjemput masa depannya dengan gemilang.
0: Yeah.
1: Jadi seandainya orang yang mengantarkan menjemput masa depannya dalam ini adalah guru, itu kok justru merusak martabat masa depan anak-anak kita, sama kita tidak toleransi. Dan sampai saat ini dalam penanganan kepolisian. Jadi guru yang bersangkutan sekarang ada pada pihak kepolisian. Kita tunggu saja.
0: Baik, ini salah satu bentuk keberanian dari siswi untuk bisa speak up begitu, Pak Parman?
1: Oh ya, jadi sebenarnya dalam konsep pendidikan ramah anak itu kan selalu yang kita turun ke sekolah, yeah, itu yang menjadi apa yang namanya teman, apa namanya, sasaran kita menyadarkan tentang ramah anak itu kan anak-anak.
0: Yeah.
1: Sebenarnya dalam setiap sekolah itu telah diberikan satu penjelasan tentang bagian mana yang tidak boleh disentuh, kata-kata verbal apa yang itu kurang layak. Dan sebenarnya kan di dinas pendidikan pun menyediakan kanal untuk memberikan laporan-laporan jika itu ada hal-hal yang kita komunikasikan itu termasuk dalam kategori apa ya, artinya pelecehan lah begitu. Namun demikian, ya gimana lagi, nampaknya ini baru muncul dan begitu tiba-tiba, artinya deteksi dini tentang itu baik dalam tingkat sekolah dan sebagainya itu dari pendekatan dari apa namanya konfirmasi yang ada ya, ya tidak sebagaimana yang kita dengar melalui medsos, tapi karena ini sudah menjadi ranah kepolisian, nah, kita tunggu saja sebenarnya seperti apa yang terjadi sebenarnya.
0: Oke, artinya guru tersebut sudah dinonaktifkan begitu ya, Bapak ya?
1: Ya, guru ini sekarang sudah ada di kepolisian. Kalau nonaktifkan dengan seorang pegawai negeri ada prosedur yang harus kita lewati. Jelas ketika seorang guru sudah masuk dalam ranah kriminal, kemudian nanti ada kelanjutan keputusan hukum dan sebagainya, kan biasanya itu akan mengikat konsekuensi logis dari status kepegawaian dari seorang guru atau seorang ASN apapun.
0: Baik, baik Pak Parman. Pak Srianto, kasus seperti ini muncul tiba-tiba begitu Pak Srianto, artinya memang ini baru kasus muncul di 2026 ini aja Pak?
2: Pak Aditya, jadi terkait dengan sekali lagi ya, terkait dengan kasus kekerasan ini bisa terjadi di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, kelompok-kelompok tertentu, kemudian juga satuan pendidikan. Khusus di satuan pendidikan ini yang menjadi bahasan topik pada pagi hari ini, memang sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Parman tadi, jadi antara batas etik seorang guru dalam hal verbal maupun fisik kepada anak ini perlu kita berikan satu standarisasi ya. Kami hari ini mau menyiapkan, hari ini ya, hari ini kami targetkan selesai untuk menyiapkan batasan-batasan mana yang bisa dilakukan oleh seorang guru baik verbal maupun fisik, yang mana supaya guru ini tidak berhadapan dengan hukum. Nah, ini kan cukup unik pada saat guru olahraga, satu pembimbing satu organisasi kesiswaan, dalam hal ini ada tingkat tertentu, kata-kata etik apa, batasan sejauh mana, tindakan seperti apa, ini perlu diberikan satu guidance supaya guru ini nanti misalnya dalam hal ketegasan tertentu berhadapan dengan hukum, tentu ini nggak boleh. Misalnya guru melakukan satu sikap yang tegas menegur siswa dikasuskan, ini juga nggak boleh. Namun demikian, dalam hal sexual harassment, ini tentu ada harus diberikan satu batasan, misalnya menyentuh mana yang nggak boleh, berkata seperti seksi apa yang nggak boleh. Nah, ini yang perlu kita kita pitati dan kita siapkan batasannya, dan berkata itu di depan publik saat membimbing atau dalam situasi dia personal. Nah, ini juga kita harus bedakan. Jadi ini penting untuk menjadikan guru tetap berwibawa, guru tetap menjadi satu bahasanya dikuku dan ditiru, marwahnya sangat besar. Kita hormat kepada para guru dan kita bantu nanti untuk kami kolaborasi dengan Pak Parman Disdik tentunya untuk memberikan satu percepatan internalisasi mana-mana yang boleh, mana-mana yang tidak, supaya nanti para guru ini tidak berhadapan dengan hukum dan tidak masuk dalam kategori kekerasan baik fisik, psikologi, kekerasan seksual kepada anak didiknya. Begitu, Pak.
0: Baik. Memunculkan traumakah begitu, Pak Srianto, dengan adanya hal ini, Pak, bagi anak-anak tersebut, Pak Srianto?
2: Potensinya sangat besar, potensinya sangat besar. Jadi yang terdekat adalah post traumatic stress disorder atau yang kita kenal dengan PTSD. Ini potensinya sangat besar untuk anak-anak korban kekerasan yang demikian ini, kan, verbal maupun kekerasan yang dalam bentuk

0: sampai tuntas, sampai hak-hak anak terpenuhi. Dia sampai kembali ke sekolah dengan nyaman, dia tidak malah justru tidak menjadi korban bullying, tidak
1: Iya.
0: dikata-katain teman, dia melanjutkan pendidikannya normal, hubungan dengan orang tuanya normal, hubungan dengan teman-temannya normal, hubungan dengan guru pun kembali normal untuk menatap masa depan. Itu yang menjadi tugas kami, fokusnya adalah pemenuhan hak anak. Demikian, Pak Aditya.
1: Baik, Pak Srianto, terima kasih. Bu Evi, dengan adanya hal tersebut, Bu Evi, penanganan kemudian edukasi mungkin yang terus dilakukan. Nah, dengan adanya hal ini, artinya butuh yang namanya satu tempat khusus pengaduan seperti itu, Bu Evi. Ibu sebagai anggota dari Satgas PPK UNS melihat butuh hal seperti apa, Ibu, untuk anak-anak ini biar lebih safe, lebih aman dalam mengungkapkan apa yang diterimanya begitu, Bu, yang mungkin tidak sesuai begitu, Bu Evi.
2: Ya, terima kasih Pak Adit ya. Untuk terkait kasus yang dialami oleh anak didik di Satuan Pendidikan ini ya.
1: Yeah.
2: Kalau dari tempat kami di perguruan tinggi itu kami mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 55 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Namun kalau dalam kasus Satuan Pendidikan itu bisa mengacu juga kepada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 46 tahun 2023 yaitu tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
1: Yeah.
2: Jadi di dalam itu sudah ada rincian tentang bagaimana cara pencegahan, penanganan, kemudian bagaimana cara melapor, bagaimana tentang penanganan terhadap korban seperti itu.
1: Pengalaman yang ada Bu Evi dengan adanya hal tersebut, bentuk pendampingan seperti apa yang biasanya bisa dilakukan dalam kasus seperti ini, Bu Evi?
2: Pendampingannya bisa kalau dilihat dari korban itu apa namanya? Kalau dia perlu penanganan psikis, berarti konseling dengan psikolog, Pak Adit ya. Kemudian bisa kerjasama dengan psikolog yang ada. Kalau di tempat kami itu di UNS ada Sasmita Jiwa, jadi ada khusus untuk konseling. Kemudian kalau itu bentuknya hasilnya ada psikis ya, apa namanya fisik ya, fisik itu bisa trauma apa luka atau apa itu bisa kerjasama dengan pihak rumah sakit.
1: Baik. Baik, Bu Evi, Pak Parman, dan juga Pak Srianto, kita jeda dulu lagi. Ada hal yang harus kita sampaikan ke pendengar. Setelah itu kita akan buka line telepon, baca WhatsApp. Kita akan jawab nanti dari pertanyaan pendengar kita pagi ini. Tetap bersama kami, Bapak dan Ibu. Kita kembali setelah yang satu ini. Pendengar, kita hadirkan dulu satu single lagu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Don, kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh coba deh ke auditorium RRI Surakarta, tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Bersatu Surakarta karena informasi dan inspirasi. Masih bersama tiga narasumber kami, ada Pak Srianto, Pak Parman, dan juga Bu Evi. Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjut kembali obrolan kita pagi ini. Kita terima penelpon dulu. Selamat pagi, Pak Satu.
1: Assalamualaikum, Obama di sini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Obama, kami persilahkan, ada tiga narasumber kami pagi ini.
1: Dari kepolisian tadi, Pak?
0: Oh, tidak ada kepolisian. Kami ada dari Dinas Pendidikan, kemudian ada dari Perlindungan Jaminan Sosial dan Perlindungan Perempuan dan Anak, dan juga ada dari UNS, Bu Evi, sebagai anggota Satgas PPK. Kami persilahkan, Kapten Obama.
1: Begini, Bu, beri kami seperti di Pramuka itu, buku saku, buku kecil siaga itu loh. Kenapa saya minta itu? Kalau di RRI, kalau toksu masyarakat, dan narasumbernya jaksa, kepolisian, pendidikan, saya sudilah bikinkan buku pinter, buku saku aja. Jangan dimasukkan ke HP, nanti malah HP disisipi nyeleneh-nyeleneh. Buku itu dibaca. Jadi anak tahu. Yang kedua, ini kalau kondisi seperti ini, memang guru kan, istilahnya bahasa nih, patron ini, kalau gambar baju kan ada patronnya, yang ngikutin terus. Yang ketiga, selama pelakunya tidak ditampilkan wajahnya di pers harus keras ya maksud saya ya, itu mereka akan berulang. Wong nafsu enak, Bu. Ada pepatah, rumput tetangga kan lebih hijau daripada rumput kita kan. Itu saja, sekali lagi saya perlu buku saku dan anak-anak dari teman-teman mahasiswa psikolog atau psikiater bisa RRI Solo aja bantu saya, Bu, penyembuhan psikiaternya. Setiap Selasa kedua dan Selasa keempat nonton wayang dan ketoprak itu juga penyembuhan. Mari RRI terus pantau kondisi korban dan pelaku. Mereka itu apa ya? Para pelakunya? Gimana sih bisa dirudak apa resolusi drastik? Lihat tadi permainannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapten Obama sudah bergabung bersama kami pagi ini. Mungkin ada tanggapan langsung dari Pak Srianto sebelum ke Pak Parman dan juga Bu Evi.
2: Iya, terima kasih Kapten Obama yang telah menyampaikan pandangannya. Prinsip kami telah menyiapkan, hari ini kami telah menyiapkan panduan bagaimana batasan pola interaksi komunikasi secara verbal maupun fisik antara guru dan siswa, termasuk juga siswa kepada guru. Hal ini nanti falsafahnya apa? Yang mau kita capai sebenarnya adalah bagaimana interaksi itu memenuhi kaidah tata krama, kaidah etik, kaidah kewibawaan guru, dan penanaman nilai-nilai pada anak didik. Intinya itu, dan kami akan sosialisasikan secara masif nanti bekerjasama dengan Pak Parman dari Dinas Pendidikan supaya nanti terjadi pola interaksi yang win-win antara guru dengan murid, tidak canggung lagi mana batasannya. Dan ini akan tentu buku saku yang dimaksud Mr. Obama itu seperti halnya yang kita telah siapkan, dan nanti akan kami koordinasikan lebih lanjut kepada Bapak Parman. Matur nuwun.
0: Baik, ada tanggapan Pak Parman? Kami persilakan, Bapak.
3: Ide yang bagus ya tentang buku saku dan sebagainya. Mohon dimengerti sekaligus ini bagian dari untuk sosialisasi kami ya. Sebenarnya memang di sekolah itu tempat untuk memberikan pesan-pesan seperti itu. Jadi kalau terjadi kejadian tertentu, kemudian kami terima kasih pihak-pihak terkait ikut memberikan himbauan itu, tapi bukan berarti kami tidak melakukan apa-apa di sekolah sehingga terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya, terima kasih Kapten Obama, tapi yang tidak kalah pentingnya kemudian yang sampai saat ini mungkin menjadi kewajiban kita bersama itu bagaimana tentang bijak menggunakan medsos, karena faktanya kadang-kadang sesuatu itu di medsos lebih besar dari fakta yang ada. Misalnya salah satu kasus misalnya begini. Seorang guru itu mengajar, kemudian menyuruh muridnya untuk mengerjakan di depan. Bagi kita, generasi tua itu kan suatu yang wajar dan biasa saja. Tapi begitu di depan itu tidak bisa, kan kadang-kadang di belakang ada murid yang berteriak atau apa dan sebagainya. Itu bukan berarti tidak diberi nasihat. Tapi kemudian yang bersangkutan itu apa ya namanya, mengungkapkan kekesalannya itu di medsos. Nah, di medsos itu kemudian menjadi snowball, bola salju. Jadi seakan-akan di sekolah itu tempat pembulian. Lah, hal-hal seperti ini, bijak dalam medsos seperti ini, mungkin juga bagian yang harus kita gelurakan dalam hal untuk apa ya, ikut memberikan edukasi, edukasi menggunakan medsos itu sendiri, dan edukasi medsos sebagai bagian dari benteng sosial kita mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan di dunia persekolahan pada khususnya saat ini atau dimanapun. Terima kasih ya Kapten Obama yang memberikan beberapa tip atau apa ya namanya, saran untuk bagian dari pencegahan. Tanggapan kami,
0: baik. Terima kasih. Baik. Bu Evi, kami persilakan Bu, ada tanggapan pertanyaan dari Kapten Obama. Ayo silakan Ibu.
4: Iya, terima kasih Pak Adik ya. Ya, terima kasih Pak Kapten Obama atas usul yang bagus tadi ya tentang buku saku. Kalau saya sih tentang buku saku itu bisa dilanjutkan, kemudian ada edukasi. Edukasi pendidikan seksual sesuai usia. Jadi sesuai usia anak didik yang ada di sekolah. Kemudian juga edukasi itu juga dapat diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang ada. Misalnya mata pelajaran agama, mata pelajaran apa namanya, bahasa Indonesia, kemudian di bimbingan konseling di sekolah, seperti itu. Kemudian juga harus ada kesadaran dari guru yang selalu melindungi dan mengedukasi anak didik untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dan juga menghindari budaya diam yang ada ya, bagi saksi misalnya ada yang melihat itu, hindari budaya diam. Sehingga kalau budaya diam itu terus dilakukan, maka korban itu juga akan semakin diam, semakin takut, dan pelaku akan tambah apa ya, tambah melakukan kejahatannya itu. Budaya diam itu penyebabnya misalnya hubungan pribadi korban dan pelaku, kemudian ada keterlibatan individu, kemudian juga ada konteks lingkungan tertutup atau pribadi, dan permintaan aktif korban kepada saksi untuk tidak melapor, seperti itu misalnya. Kemudian juga satu lagi, yaitu memaksimalkan fungsi keluarga. Jadi fungsi keluarga itu bisa jadi dilihat dari fungsi religinya, bagaimana pemeliharaan moral di dalam keluarga. Kemudian juga fungsi sosial psikologis, yaitu pengendali sosial anggota keluarga, dan juga fungsi fisik biologis, yaitu memelihara fisik dan kesejahteraan anggota keluarga, dan juga fungsi sosial ekonomi, yaitu sosialisasi anak pada peran orang dewasa. Itu Pak Adipu.
0: Baik, terima kasih Bu Evi. Ada pertanyaan dari pendengar kita, Bu Ning di Jaten. Selamat pagi, Pro 1 dan narasumber. Pembatasan gadget ini memang sebenarnya harus dilakukan untuk anak-anak. Karena dengan dibatasinya, itu akan membuat akses juga bagi anak-anak terhadap konten-konten pornografi itu bisa terkendali. Karena kalau kecanduan akan banyak kejahatan seksual yang bisa dilakukan, bisa menjadi tidak cerdas dalam menjaga dirinya, dan lebih-lebih laki-laki yang sudah kodratnya mudah tergoda ini pasti akan berbuat kejahatan, hal yang tidak dapat dibenarkan. Kalau laki-laki cerdas bisa berpikir panjang, seorang guru harus selalu menjaga diri walau melihat banyak hal-hal yang tidak sesuai. Dan semoga saja ini menjadi pembelajaran yang sangat penting saat ini dan kedepannya. Terima kasih. Ada tanggapan Pak Srianto?
2: Iya, terima kasih. Terkait dengan saran masukan tadi, prinsip kami setuju bahwa bijak bermedia sosial ini tentu saat ini sangat urgent, sebagaimana pemerintah melakukan satu pembatasan penggunaan akses terhadap media sosial untuk anak di bawah 16 tahun sebagaimana peraturan Menteri Komdigit nomor 9 tahun 2026 yang ditetapkan di bulan Maret kemarin. Yeah. Nah, ini relate dengan apa yang secara statistik terjadi. Jadi jangan sampai guru dipojokkan hanya karena ada tingkah pola beberapa segelintir oknum, maka marwahnya dijadikan sebagai satu guru sebagai penyebab utama. Berdasarkan data statistik yang kami peroleh bahwa kejahatan atau tindak perilaku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi, yang pertama, ya ini, yang pertama variabel penyebab yang paling besar adalah medsos. yang atau orang yang baru dikenal ini share-nya adalah 30%. Kemudian yang kedua adalah pacar. Nah, nah ini menjadi satu jadi cakrawala kita hari ini mohon dibuka sebesar-besarnya bahwa penyebab tindak kekerasan terhadap anak maupun terhadap perempuan yang terjadi itu salah satunya adalah medsos. Orang yang baru dikenal di medsos itu share-nya 30%, kemudian pacar 30%, orang terdekat 13%, kemudian guru ini secara umum ada guru, misalnya mohon maaf ya, perkumpulan komunitas misalnya bela diri, kemudian ada guru secara formal, ada yang lain sebagainya, itu juga berpotensi melakukan satu tindakan kekerasan baik fisik maupun verbal kepada anggotanya. Nah, kami sepakat, jadi bijak bermedia sosial, pengendalian terhadap media sosial ini sangat penting karena menduduki peringkat pertama terkait pelaku. Jadi pelaku dari tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satu yang share terbesarnya adalah disebabkan oleh medsos atau orang yang baru dikenal melalui medsos. Share-nya adalah 30%. Demikian Pak Aditya.
0: Baik, baik. Ya, ada tanggapan Pak Parman?
3: Saya sejak dulu memang secara pribadi ini, tapi barangkali pantas dibuka untuk diskusi yang lebih luas. Memang masalah HP, ya kita sebut saja HP sekarang, ini masalah yang sangat krusial dan bahkan merupakan bagian dari keluarga kita. Bukankah kita akan lebih kebingungan mencari HP yang ketrisut daripada anak yang segera tidak pulang pada jam pulang? Ini suatu hal yang jamak kita temukan. Nah, suatu fakta yang demikian itu, apakah kita kemudian dengan begitu saja melarang? Oke, kalau pembatasan. Sekolah sudah tidak kurang-kurang. Bukankah yang lebih banyak bermain HP atau gadget itu justru di sekolah, di rumah, di luar. Berarti ini adalah perang keluarga. Kalau itu yang menjadi masalah, ya toh. Tapi sekali lagi, karena sesuatu yang apa ya namanya sudah begini, mungkin suatu apa yang namanya bersifat apa ya agak religius gitu ya, ja'al haqqu wa zahaqal batil. Anak ini kita berikan aktivitas yang lain sehingga dengan sendirinya keseringan bermain HP ini juga akan berkurang. Tapi kalau sekedar hanya akan membatasi atau melarang dan sebagainya, oke, bisa kita dilarang di sekolah, tetapi bagaimana setelah di luar sekolah? Memang pengaruhnya luar biasa. Bukankah sekarang ini kita juga sudah jarang melihat aktivitas-aktivitas yang bersifat fisik, olahraga atau apa? Nah, oleh karena itu ini pantas kita pertanyakan, apakah tidak selayaknya kita memberikan ruang-ruang untuk memberikan apa ya namanya pengalihan apa ya, supaya anak itu tidak larut di situ, itu kita memberikan alternatif yang lain. Bukan hanya sekedar melarang, karena kalau larangan itu, yang melarang atau kuasa melarang itu ada, mungkin akan terkurangi, tapi kita tidak mungkin akan selamanya akan bersama mereka. Nah, barangkali ini akan lebih bijak kalau kita juga mendatangkan kemungkinan atau peluang-peluang aktivitas yang lain, baik itu di sekolah, di masyarakat dan sebagainya. Ini berarti kan peran kita bersama. Dengan sendirinya anak itu punya ruang, punya apa untuk menyalurkan ekspresinya, bukan semata-mata pada bermain gadget yang pengaruhnya demikian besar dan luas. Saya kira ini, meskipun ini satu pemikiran, barangkali suatu saat akan menjadi pemantik untuk diskusi yang berikutnya. Begitu, Mas.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Parman. Bu Evi, ada tanggapan, Bu? Pertanyaan dari Ibu Ning tadi.
4: Terima kasih Pak Adit ya. Terima kasih juga Kuning dari Jaten atas pembatasan gadget untuk mengurangi akses tindak kekerasan dan pornografi. Kemudian untuk pembatasan media sosial itu memang perlu dilakukan ya untuk anak ya. Jadi anak tidak diterpa terus seharian penuh dengan media sosial. Dan juga selain pembatasan itu juga anak harus bijak dalam bermedia sosial. Karena ini sangat penting untuk dilakukan. Karena dalam beberapa waktu ini kasus yang terjadi itu malah melalui media sosial, tidak hanya gambar yang di-share atau foto yang di-share atau video yang di-share, tapi merubah merubah orang, misalnya tidak pelaku menjadi tidak melakukan menjadi melakukan. Misalnya foto temannya misalnya. Kemudian di otak-atik sebenarnya dia tidak melakukan, tapi kemudian di otak-atik dalam foto atau dalam video atau dalam gambar itu menjadi objek yang akan menjadi korbannya. Sehingga dalam hal ini tuh anak harus di apa ya, harus dipahamkan dan sadar bahwa perlu untuk bijak dalam media sosial. Hanya saja misalnya nih, misalnya membuat video atau apa itu kegiatan yang bersifat positif. Kemudian jika diarahkan di kegiatan yang lain, misalnya olahraga atau berkesenian ataupun membangkitkan jiwa wirausaha seperti itu Pak Adi.
5: Baik, baik, baik. Bapak dan Ibu, karena keterbatasan waktu pagi hari ini, diskusi pagi ini tentang kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, mungkin ada hal yang perlu disampaikan juga dari Pak Srianto, Pak Parman, dan juga Bu Evi. Penegasan terkait topik kita pagi ini dari Pak Srianto seperti apa, Pak? Kami persilahkan, Bapak.
2: Ya, matur nuwun Mas Aditya. Kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tidak bisa ditoleransi. Yang kedua, kita harus melaksanakan, kami di Kabupaten Wonogiri concern untuk melakukan upaya pencegahan. Yang ketiga, pada saat terjadi, pasca terjadinya peristiwa, maka domain kami, Dinsos PPKB dan P3A adalah bagaimana memastikan hak anak dan hak perempuan ini terpenuhi dan kembali pada kehidupan normal pasca peristiwa terjadi. Kemudian terkait dengan potensi pelaku, maka gunakan asas praduga tak bersalah dan juga tentu undang-undang telah mengatur satu hukuman yang sangat berat terhadap perilaku tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dan hari ini kami Dinsos PPKB dan P3A Kabupaten Wonogiri berupaya hadir dalam setiap upaya penanganan kasus kekerasan, dan hari ini pun kami dampingi secara baik, dan ke depan semoga peristiwa-peristiwa yang seperti ini yang menjadi bahasan ini tidak lagi menjadi bahasan karena tidak ada peristiwa yang terjadi. Demikian, dan nanti kita beralih pada diskusi-diskusi yang lebih produktif dan lebih memberikan satu pembentukan karakter berding di lingkungan sekolah demi mewujudkan anak didik kita yang jauh lebih baik, kompeten di kemudian hari. Matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Srianto. Pak Parman, kami persilahkan Bapak.
3: Ya, terima kasih Mas. Ya, karena ini masalah konsennya tentang perilaku kekerasan terhadap anak yang dalam hal ini dilakukan guru. Kepada para guru, Anda sudah tahu semua ya, bahwa kita sering menjadi pembicaraan kita sehari-hari bagaimana mengantarkan anak didik kita, masa depan kita, masa depan mereka dan sebagainya. Lalu apa yang kita lakukan, konsekuensi-konsekuensi hukum, apa yang akan menjadi akibat Anda jika melakukan ini. Semua sudah Anda dapatkan dan kita komitmen untuk ini. Maka dengan kasus demi kasus yang terkuat, bagi yang mempunyai kesempatan atau apalagi niat kurang baik terhadap anak-anak, yakinlah masalahnya bukan pada Anda bisa menyembunyikan ketidaklayakan Anda berbuat, tetapi masalahnya hanya Tuhan belum membuka saja. Pada saatnya jika Tuhan membuka, maka akan terbuka begitu saja, meskipun itu pelajarannya akan menimbulkan sedikit kegaduhan yang seperti kita alami sekarang ini. Terima kasih, mari kita tetap luruskan niat bahwa masalahnya bukan pada apa kita berada, tapi pada saat kita berada ini bisa memberi manfaat apa kepada lingkungan kita. Begitu saja para guru, jangan berputus asa, tetap teruslah berdaya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemudahan untuk berbuat lebih baik lagi. Terima kasih.
5: Terima kasih Pak Parman. Bu Evi, kami persilahkan.
4: Terima kasih Pak Adi, ya. Kalau saya yaitu tidak menoleransi adanya tindak kekerasan bagi anak ini ya. Kemudian juga harus memiliki sikap saat mengetahui dan menyaksikan kekerasan harus bersikap bagaimana. Kemudian juga mengupayakan pencegahan, baik itu melalui membangun komunikasi positif, pahami tumbuh kembang anak, dan adanya sosialisasi dan edukasi. Kemudian juga terkait dengan penanganan korban, itu berikan rasa aman kepada korban, fungsi secara psikologis, dan keberpihakan kepada korban. Kemudian juga adanya dukungan dari pemimpin atau dari apa namanya, dari pimpinan pemerintah atau dari daerah ini untuk mendukung bahwa supaya tidak ada terjadi tindak kekerasan itu lagi.
5: Baik, Bu Evi, Pak Srianto, Pak Parman, terima kasih untuk waktunya pagi ini. Obrolan yang menarik pagi ini semoga bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu Bapak dan Ibu, terima kasih untuk waktunya. Izin undur diri Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi pagi ini kita berbincang di pagi ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Pendengar, tetap bersama kami di Persatu Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Identity. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan video yang mengklaim bahwa Gubernur Papua Matius Derek Fakiri menggunakan akunnya untuk mengumumkan adanya bantuan dana senilai 147 miliar rupiah. Menurut narasi dalam unggahan, setiap orang akan menerima mendapatkan dana hibah sebesar 300 juta rupiah. Namun faktanya, berita tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Lens, menemukan video itu memanipulasi foto Matius di laman rri.co.id berjudul Gubernur Papua Komitmen Jadikan Papua Barometer Percepatan Pembangunan. Foto itu adalah momentum Matius memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Gubernur Papua di Istana Negara pada tanggal 8 Oktober 2025. Artinya, narasi yang mengklaim hal tersebut adalah tidak benar. Jadi harap berhati-hati terhadap berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, sebuah atap sekolah madrasah Ibtadaiyah di Muhammadiyah, maksudnya di MI Muhammadiyah di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, pagi ini roboh saat jam pelajaran berlangsung. Kami update bersama reporter kami, Mulato Isan. Mulato.
1: Ya, Aditya dan juga pendengar, kabar duka menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Sragen. Atap bangunan gedung sekolah Madrasah Ibtidaiyah atau MI Muhammadiyah Bulu yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, pagi ini dilaporkan roboh pada sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insiden ini terjadi saat kegiatan belajar mengajar KPM sedang berlangsung. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian naas tersebut mengakibatkan 8 orang menjadi korban yang terdiri dari 7 siswa dan 1 orang guru. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi dan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Suhadi Priyonegoro Kabupaten Sragen untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Camat Sambung Macan Edi Purwanto saat dikonfirmasi awak media menyebutkan bahwasannya robohnya atap sekolah diduga karena kondisi kayu penyangga yang sudah lapuk dimakan usia. Kejadian kurang lebih pada pukul 8 dan atapnya sudah lapuk sehingga saat proses belajar mengajar atap tersebut roboh dan menimpa siswa serta guru yang ada di ruangan tersebut. Edi menambahkan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait termasuk dari Korwil Pendidikan, Kementerian Agama Kemenag, dan Pimpinan Daerah Muhammadiyah PDM Sragen untuk langkah-langkah penanganan termasuk untuk evakuasi semua korban ke rumah sakit, ungkap Edi.
2: Itu lintasnya terkonfirmasi, 13 atau berapa itu? Ternyata yang dibawa ke rumah sakit itu 7 siswa, 1 guru. Yang sisanya itu kelihatannya ringan sehingga tidak sampai dibawa ke sana gitu. 8 jadinya dengan gurunya. Cuma kan untuk yang lain yang luka-luka ringan belum jumlahnya teranu. Karena yang baru saja, Pak. Makanya ya. Mohon maaf nih, intinya memang tadi yang penting diamankan dulu yang harus segera tertolong gitu, Mas.
1: Sementara itu Kapolsek Sambung Macan AKP Warseno saat dikonfirmasi juga menyatakan bahwa pihaknya atau pihak kepolisian masih melakukan pendataan dan pengamanan di lokasi kejadian. Ia membenarkan adanya korban luka-luka termasuk laporan adanya korban yang mengalami patah tulang. Dikatakan AKP Warseno pihaknya saat ini masih fokus untuk evakuasi dan juga menghimpun informasi terkait dengan kejadian tersebut. Hingga berita ini diturunkan, area kelas yang roboh telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut. Pihak sekolah bersama dengan warga sekitar juga telah membersihkan puing-puing bangunan dan melakukan proses evakuasi. Serta ini menjadi perhatian serius mengenai pentingnya pengecekan rutin kelayakan bangunan sekolah guna menjamin keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Demikian Mulato Isan melaporkan kembali ke Aditya di studio.
0: Terima kasih Mulato untuk laporannya pagi ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Banjir kan kira gete mah kok ono wae marai lucu sama Mbak Isi enggak muncul.
0: Request lagu.
3: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
1: Lupa-lupa ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar, kami update informasi dari PMI Surakarta. Di mana kita akan update informasi tentang jumlah stok darah, kemudian juga kegiatan-kegiatan dari PMI yang dilakukan di hari ini. Kita mulai dari stok darah. Golongan darah A sebanyak 464, golongan darah B 1259, golongan darah O 1033, dan golongan darah AB 371. Informasi lainnya, gedung UDD PMI Solo, untuk Anda yang ingin berdonor bisa datang setiap hari mulai jam 7 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian untuk kegiatan lain hari ini ada di Kompresi PTM HMP di jam 8 pagi sampai dengan selesai, Hotel Lux Front One mulai jam 10 sampai dengan selesai, dan di Diamond mulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Informasi lain, Klinik Pratama PMI buka Senin sampai dengan Sabtu mulai jam 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya, Laboratorium Klinik PMI buka Senin sampai dengan Sabtu mulai 8 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Informasi lainnya, pendengar, untuk kegiatan siaga posko 24 jam, kemudian info kebencanaan dan kejadian nihil, lalu lintas ramai lancar, dan program stase terintegrasi FK-UNS. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk Anda, semoga bermanfaat. Dan setelah lagi kita akan hadirkan informasi haji RRI Surakarta tahun 2026. Tetap bersama kami, pendengar

0: Siaran Informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.
1: Pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kloter SOC 62 asal Klaten dan Sukoharjo pagi tadi tiba di embarkasi Haji Donohu dan Boyolali. Sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci, kami akan update bersama rekan kami Sofi Asegaf. Sofi.
2: Ya, baik pendengar, ratusan jemaah haji kloter 62 ini tiba di embarkasi Haji Donohu dan Boyolali. Dan kedatangan jemaah ini didominasi rombongan asal Kabupaten Klaten dan sebagian dari Kabupaten Sukoharjo. Kemudian mereka menjalani pemeriksaan kesehatan akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Saat kami konfirmasi, Ketua Kloter 62 Mulyadi ini mengatakan total jemaah dan petugas dalam kloter tersebut mencapai 360 orang. Dan dari kloter 62 ini dikurangi 6 petugas menjadi 360. Kemudian Mulyadi menambahkan mayoritas jemaah merupakan lanjut usia atau lansia. Karena itu para jemaah terus diingatkan menjaga kesehatan dan cukup istirahat menjelang keberangkatan. Selain itu, sejumlah jemaah pengguna kursi roda juga telah mendapatkan pendampingan selama proses pemberangkatan.
3: Jemaahnya sejumlah 354 ditambah tugasnya 6, jadi genap 360. Yang dari Klaten, yang dari Sukoharjo ada 33, sisanya yang dari Klaten yang banyak. Jadi gabungan dari Klaten, kemudian yang rombongan 9 itu ada 33 jamaah kita dari Sukoharjo.
2: Dan berdasarkan data embarkasi Solo, untuk jumlah jemaah yang masuk ke embarkasi ini mencapai 21.938, dan sedangkan untuk jemaah yang telah diterbangkan ini sebanyak 21.499 orang. Demikian laporan Sofi Asegaf dari Asrama Haji Donohu dan kembali ke studio.
1: Terima kasih Sofi Asegaf untuk laporannya hari ini. Demikian informasi Haji RRI Surakarta tahun 2026.
0: Terima kasih Anda sudah menyimak siaran informasi Haji, Produksi RRI Surakarta.

2026 akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah, ajang paling bergengsi ini digelar di 3 negara tuan rumah sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Amerika Serikat hadir dengan stadion-stadion megah dan teknologi kelas dunia. Meksiko membawa warisan sepak bola yang kuat, penuh gairah dan emosi setelah sebelumnya 2 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia. Sementara Kanada siap mencuri perhatian, memperkenalkan wajah baru sepak bola Amerika Utara dengan energi muda dan sambutan hangatnya. Kolaborasi 3 negara ini juga sejalan dengan format baru Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim dari seluruh dunia. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak cerita, dan lebih banyak mimpi yang diperebutkan. Satu turnamen, 3 negara, satu tujuan, menyatukan dunia lewat sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekedar kompetisi, tapi perayaan global yang tak terlupakan.

0: tembok. Kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih. Sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar kita, selesai di program Surakarta Pagi ini untuk edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Aditya Wardana, Matu Senggono, dan juga Erika Caca undur diri di kesempatan pagi ini. Selain ini ada Mariana Intan, oh ada Citra Afitka, dan juga Mariana Intan yang menemani Anda di Surakarta siang. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
7: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
6: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan siang hari ini pendengar, kami akan temani Anda dalam Surakarta siang ini ya, dengan saya Citra Afidka, yang akan temani Anda nanti sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan semoga hari ini menjadi hari yang bahagia dan hari yang penuh dengan kelancaran segala aktivitas Anda ya. Dan semoga juga Anda tetap sehat walafiat. Dan pendengar, untuk mengawali Surakarta siang ini, pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda obrolan siang, opsi untuk Anda dengan tema toleransi beragama dalam merajut kebersamaan. Dan sudah bersama dengan narasumber kita hari ini ada Ibu Siti Solihah, Sarjana Agama, selaku penyuluh agama Islam Kabupaten Sragen. Tetap bersama kami pendengar.
2: Opsi obrolan siang. Opsi.
1: Baik, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan bermasyarakat, yaitu toleransi beragama dalam merajut kebersamaan. Nah, Indonesia ini dikenal sebagai negara dengan keberagaman agama, budaya, dan juga tradisi ya. Di tengah perbedaan itu, toleransi ini menjadi hal yang penting agar kehidupan sosial tetap harmonis, damai, dan juga saling menghargai. Lalu seperti apa sebenarnya makna toleransi dalam kehidupan sehari-hari ya, dan bagaimana menjaga kerukunan di tengah perbedaan ini? Dan untuk membahasnya telah hadir bersama kita ada Ibu Siti Solihah, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sragen. Selamat pagi, Ibu. Bu Siti, mungkin mic-nya belum di-unmute. Halo Bu Siti.
3: Ya udah.
1: Oke.
3: Ya, sudah. Selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, selamat pagi Bu Siti. Gimana ya, kabarnya hari ini Bu Siti?
3: Alhamdulillah sehat, baik. Semoga Mbak Citra juga nih. Ya.
1: Amin. Nah, untuk hari ini kami juga akan ajak pendengar ya untuk bergabung. Nanti Anda bisa menghubungi line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp kami di 081-3901-5525. Dan Anda bisa menyaksikan siaran kami melalui live streaming YouTube kami di RRI Surakarta Live ya. Nah, Bu Siti, mungkin sebelum membahas lebih lanjut ya, ini mungkin bisa dijelaskan dulu Bu Siti mengenai makna toleransi beragama dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, Bu?
3: Terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih Mbak Citra, pada pagi hari ini kita bisa bertemu ya. Ini meskipun lewat Zoom, yaitu dalam rangka obrolan siang di RRI. Mbak Citra, kami di sini menyampaikan tema dengan yaitu toleransi beragama untuk merajut kebersamaan. Di sini kami akan menyampaikan yaitu masalah hakikat toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama itu bagaimana sih, seperti itu ya? Toleransi berasal dari bahasa Latin yaitu tolerare, yang artinya menahan diri atau bersabar. Jadi toleransi penting untuk menciptakan harmoni, yaitu mencegah konflik dan membangun solidaritas di masyarakat yang beragam. Kita ini hidup di Indonesia, banyak beragam agama, gitu. Di antaranya yaitu ada 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Jadi dengan beragamnya agama ini, kita dalam arti toleransi itu bukan berarti kita mencampur adukkan agama satu dengan agama yang lainnya. Tetapi toleransi umat beragama di sini adalah sikap saling menghormati, memahami, dan menerima keberagaman keyakinan agama antara individu atau kelompok yang berbeda agama. Jadi toleransi ini melibatkan penghargaan terhadap hak setiap orang untuk memeluk agama dan kepercayaan mereka sendiri tanpa diskriminasi atau konflik. Jadi toleransi beragama adalah kunci merajut kebersamaan di tengah keberagaman dengan menghormati perbedaan, tidak memaksakan kehendak, dan saling membantu menciptakan kedamaian sosial. Jadi inti dari toleransi beragama menghargai keberagaman, yaitu menghormati penganut agama lain tanpa merendahkan. Jadi kita menghormati, ya, memberikan peluang kepada penganut agama lain untuk melaksanakan keagamaannya itu, ya. Yaitu yang selanjutnya itu tidak memaksakan keyakinan. Jadi tidak memaksakan kehendak atau ajaran agama sendiri kepada orang lain. Jadi toleransi beragama di sini, kita tidak boleh memaksakan kehendak atau ajaran agama kita kepada orang lain. La ikroha fiddin. Tidak, kita tidak diperbolehkan untuk apa agama orang lain itu, kita memaksakan untuk agama orang lain itu untuk mengikuti kita. Jadi toleransi beragama di sini yaitu kerjasama atau hubungan muamalah saja. Jadi membina hubungan sosial yang baik tanpa mencampur adukkan akidah atau keyakinan. Jadi hanya hubungan sosial.
1: Kemudian kenapa ini Bu, masyarakat saat ini menurut Ibu itu sudah cukup memahami arti toleransi yang sebenarnya atau masih ada catatan-catatan penting yang harus diperhatikan?
3: Ya, alhamdulillah kalau menurut saya ini masalah toleransi beragama ini sudah berjalan dengan baik, ya. Baik itu kita sesama agama ataupun dengan agama yang lain. Contohnya kemarin apa waktu Idul untuk apa Idul Fitri, ya, itu kan juga ada sebenarnya ada perbedaan, ya, untuk waktunya ada yang tanggal ada yang hari Kamis dan juga ada yang Jumat. Itu adalah bangsa Indonesia sudah terbiasa untuk berbeda dan sudah memahami bahwa perbedaan itu adalah apa ya rahmatullah, gitu. Jadi malah apa sudah menyadari bahwa perbedaan itu karena mereka punya prinsip, punya dasar sendiri-sendiri, jadi tidak masalah, gitu. Menurut saya seperti itu, Mbak.
1: Kemudian ini Bu, apa sih perbedaan antara toleransi kemudian menghormati atau sekedar ya udah biarin adanya perbedaan gitu. Menurut Ibu seperti apa?
3: Toleransi yaitu memang apa ya? Sebentar.
1: Baik.
3: Oh ya, gimana Mbak tadi kok malah ini? Oh ya, antara toleransi dan
1: ya udah cukup sekedar ada perbedaan aja gitu.
3: Oh ya, ya kita harus menghormati perbedaan agama yang lain, ya, ajaran agama lain. Jadi kita ikut apa, ya, memberikan support ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain itu untuk melakukan ibadahnya menurut kepercayaannya itu. Jadi kita dilarang untuk apa nggih membuat apa memberikan gangguan ataupun membuat agama lain itu tidak nyaman seperti itu. Nggih.
1: Oke, kemudian ini kan tidak mencampur adukan antara perbedaan agama satu dan dengan agama lain ya. Nah, ini batasan yang perlu diterapkan untuk melaksanakan toleransi ini seperti apa, Bu? Baiknya.
3: Batasannya yaitu kita batasan dalam bertoleransi ya.
1: Nggih.
3: Batasannya bahwa kita sebentar. Batasannya bahwa kita tidak boleh mencampur adukan antara apa ajaran akidah gitu, atau beribadah perbedaan kita. Jadi kita hanya boleh apa gitu, ikut dalam dalam kegiatan sosial aja atau hubungan muamalah saja, yaitu hubungan antar manusia. Jadi kita tidak boleh mencampur adukan bahwa akidah kita harus mengikuti agama mereka atau agama yang lain seperti itu, Mbak.
1: Oke, berarti untuk sekedar untuk mengucapkan atau ikut apa ya bersukacita atas sebuah perayaan agama itu berarti itu sudah termasuk toleransi begitu, Bu?
3: Oh ya, Mbak. Tadi apa batasan dalam tadi udah ya. Sekarang apa? Maaf,
1: Iya.
3: sudah agak.
1: Iya.
3: Iya.
1: Jadi sekedar untuk ikut merayakan atau ya, apa ya? Sekedar
3: Ya, yang sifatnya
1: hanya mengucapkan
3: hanya
1: gitu, mengikut
3: mengucap, udah ya, hanya mengucapkan
1: mengucapkan.
3: Ikut apa mengucapkan itu diperbolehkan karena itu kan hanya ucapan aja nggih, istilahnya kita tidak ikut mengikuti ajaran beliau seperti itu.
1: Oke, kemudian toleransi beragama ini adalah upaya untuk membangun persaudaraan di lingkungan masyarakat, yaitu apa saja yang perlu dilakukan masyarakat?
3: Yang dilakukan masyarakat yaitu berarti contoh anu ya Mbak ya, toleransi dalam kehidupan
1: Iya,
3: sehari-hari ya,
1: iya, iya.
3: yaitu kita harus menghormati teman ataupun apa saudara kita yang berbeda agama ketika mereka beribadah. Jadi kita tidak boleh kalau ada teman yang beragama non-Muslim ya, kita tidak boleh apa kita harus apa menghormati teman yang berbeda agama itu ketika mereka beribadah. Berarti kita tidak boleh mengganggu beliau dalam beribadah. Terus ini tidak memaksakan pendapat pribadi kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa pendapat kita kepada orang lain untuk mengikuti kita. Terus
1: Oke.
3: contohnya lagi juga gotong royong dalam masyarakat yaitu tanpa memandang latar belakang ya. Jadi toleransi di sini kita tidak misalkan ada kegiatan kerja bakti di masyarakat ya, itu kita tidak boleh memandang latar belakang beliau beliau beragama apa gitu, tidak. Tapi kita sama-sama ya melaksanakan atau mengerjakan kerja bakti itu tidak memandang mereka beragama apa seperti itu.
1: Oke, tentunya hal ini juga dilakukan dengan apa ya, menjalin komunikasi yang baik antar masyarakat ya. Nah, ini seperti apa Bu? Menurut Bu Siti, peran komunikasi untuk menjaga hubungan harmonis di lingkungan masyarakat?
3: Bagaimana cara menjaga toleransi dalam beragama di masyarakat, ya?
1: Oke.
3: Oh ya, ini kita kan hidup di masyarakat itu kan kita tidak tidak hanya seagama gitu, Pak. Jadi ada agama yang lain. Jadi kita tetap menyapa tetangga meskipun berbeda keyakinan. Terus kita menghargai waktu ibadah orang lain dengan tidak mengganggu. Terus tidak memaksakan pendapat pribadi dalam diskusi. Jadi seandainya ada pertemuan itu kita tidak boleh mementingkan kepentingan diri sendiri. Jadi kita harus apa dalam diskusi itu ya mana yang terbaik seperti itu. Jadi tidak boleh memaksakan pendapat kita harus dibenarkan seperti itu. Okay.
1: Okay. Nah, Ibu, gini, mungkin kadang ada orang yang merasa sungkan atau canggung gitu ya saat berinteraksi dengan orang yang berbeda agama. Mungkin takut menyinggung atau takut salah gitu. Nah, ini gimana sih caranya untuk menghilangkan sekat yang seperti ini agar tercipta lingkungan yang lebih harmonis lagi?
3: Ya kita apa ya? Kita berusaha terbuka, ya, Pak Ye. Dalam bermasyarakat itu kita tidak membeda-bedakan itu siapa, meskipun berbeda agama. Jadi kita tidak boleh apa agama itu, jadi harus kita jauhi istilah seperti itu, enggaknya. Tapi meskipun kita apa berbeda agama, kita tetap berusaha untuk bersatu. Pertama dalam kegiatan-kegiatan yang di masyarakat itu nih.
1: Okay, baik. Kalau
3: Jadi agar tidak
1: ya.
3: minder, ya kita harus bisa menyapanya dengan baik, mungkin seperti itu nggih. Kadang kan kita itu di masyarakat ada yang oh ini kehidupannya orangnya kaya. Kita kadang kan aduh ini kalau mau menyapa kan itu kan juga ada perbedaan gitu nggih, Pak. Kadang juga
1: Ya.
3: ada yang mungkin ada yang pejabat gitu. Mungkin yang anu kan merasa agak minder gitu. Tapi saya kira kalau di masyarakat itu kalau sudah kumpul ya kita sama-sama warga masyarakat, jadi tidak tidak merasa apa ada yang kedudukannya tinggi sebagai pejabat sehingga kita minder, tidak seperti itu. Karena di apa pergaulan di masyarakat itu kan kita tidak memperlihatkan kedudukan ataupun jabatan kita seperti itu.
1: Okay, baik. Kita juga mengundang pendengar yang untuk memberikan tanggapan juga terkait hal ini bisa melalui line telepon kami di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Setelah jeda yang satu ini, pendengar tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Untuk biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mod anti slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Opsi obrolan siang. Opsi.
2: Kembali lagi di Opsi Pendengar, masih bersama dengan Ibu Siti Solihah, SAG, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Sragen ya. Bu Siti, nah ini toleransi itu kan sering disebut sebagai jalan membangun persaudaraan di masyarakat ya. Dan kebetulan saya juga Islam dan Bu Siti adalah Penyuluh Agama Islam kan. Nah di Islam sendiri kan ada namanya konsep ukhuwah atau persaudaraan. Nah itu seperti apa Bu untuk bisa terhubung dengan tema kita hari ini, toleransi beragama?
3: Ya. Memang di dalam Islam itu ada yang namanya trilogi ukhuwah, ukhuwah atau persaudaraan. Trilogi ukhuwah itu yang pertama yaitu ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan sesama muslim, yaitu ikatan persaudaraan berdasarkan keimanan yang sama, yaitu umat muslim sesama muslim ya. Ini ada dasarnya bahwa innamal mu'minuna ikhwatun, yaitu sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi di dalam Islam itu ya semua orang mukmin itu adalah saudara kita. Terus yang kedua ada yaitu ukhuwah watoniyah, yaitu persaudaraan kebangsaan. Jadi ikatan persaudaraan antar sesama warga negara tanpa memandang perbedaan agama, suku, bahasa maupun budaya. Ini adalah merupakan modal dasar untuk hidup rukun dan bekerja sama dalam membangun negara yang bermartabat. Ini di dalam Al-Qur'an itu disebutkan, yaitu dalam surat Al-Maidah 48, bahwa ini perlu dibacakan nggak, Mbak ya? Ini waktunya agak lama nggak, Mbak ya?
2: Boleh, masih ada waktu, Bu.
3: Oh iya. Ini dasarnya yaitu surat Al-Maidah 46. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Yaitu seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan satu umat saja. Akan tetapi Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Jadi dalam ayat 48 ini bahwa keragaman itu adalah sunatullah. Jadi Allah menegaskan bahwa seandainya Dia itu menghendaki manusia itu bisa dijadikan satu umat saja, tetapi Allah tidak mendaki seperti itu. Namun perbedaan aturan hidup adalah ujian atas karunia-Nya. Terus ini kompetisi dalam kebaikan, yaitu fastabiqul khairat. Ini fokus utama toleransi adalah kompetisi secara positif dalam amal soleh, bukan memperdebatkan perbedaan ajaran agama. Terus itu menghormat Al-Qur'an itu kan sebagai pedoman utama, yaitu sebagai kita sebagai seorang muslim. Tadi ada tiga ya Mbak ya, tadi baru kami sebutkan dua ya. Yang pertama tadi ukhuwah Islamiyah, yang kedua ukhuwah Watoniyah, dan yang ketiga ini contohnya ukhuwah watoniyah itu yaitu gotong royong dalam kerja bakti di masyarakat. Itu kita tidak memandang perbedaan latar belakang agamanya. Jadi kita sama-sama dalam melakukan gotong royong itu.

0: meskipun kita beda agama. Terus yang ketiga yaitu ukhuwah basyariah atau insaniah, yaitu persaudaraan sesama manusia. Jadi ikatan persaudaraan universal yang melampaui batas agama dan negara ini didasarkan pada prinsip bahwa seluruh manusia itu berasal dari Adam dan Hawa yang sama. Jadi ini menekankan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan perdamaian. Jadi konsep ukhuwah ini menjadikan seorang itu memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Pandangan kasih sayang ini menjadikan dasar bagi kita untuk tidak membenci orang lain hingga terjadi kerukunan, baik kerukunan umat beragama maupun dalam kemanusiaan.
1: Oke, baik. Nah, kalau menurut Bu Siti sendiri, nilai mana dari trilogi ukhuwah yang saat ini itu perlu diperkuat di masyarakat, Bu?
0: Ya, masalah apa ukhuwah Islamiyah itu saya kira di Islam itu kan juga sering ada perbedaan gitu, terutama awal menentukan awal Ramadan atau awal Idul Fitri atau Idul Adha ya. Itu tapi bagi saya kita yang sesama Muslim itu sudah biasa dengan adanya perbedaan tersebut dan tidak ada istilah sekarang itu dengan perbedaan itu akan menjadikan perpecahan di dalam masyarakat. Di masyarakat kami sendiri itu juga ada yang apa nggih, untuk pelaksanaan itu kan berbeda juga. Ada yang awal puasanya itu lebih dulu, terus kemudian apa Idul Fitrinya itu juga lebih dulu, tapi itu kita saling menghormati, jadi tidak ada permasalahan. Jadi yang apa Idul Fitrinya dulu ya apa tidak berkunjung ke yang lain yang sama-sama Muslim, tetapi yang organisasinya lain seperti itu, Mbak. Jadi tidak tidak masalah. Terus ini. Di kampung kami ini, alhamdulillah juga ada juga non-Muslim ya. Itu kalau hari raya mereka tidak mengikuti apa kita dalam ibadah sholatnya, ya. Tetapi dalam acara halal bihalal itu biasanya juga ikut. Karena di kampung saya itu kebetulan kalau setelah sholat Idul Fitri itu kan kita apa adakan ikrar halal bihalal, yaitu tujuannya yaitu untuk saling maaf memaafkan. Dan itu ada yang non muslim juga ikut bersalam salaman, istilahnya mengucapkan selamat Idul Fitri dan juga minta maaf, yaitu untuk saling maaf memaafkan. Tapi tidak di dalam masjid, tetapi itu di luar masjid. Jadi apa nggih, kita moderasi nggih.
1: Kemudian bagaimana ini peran tokoh agama dan juga tokoh masyarakat ini dalam menjaga toleransi, terutama dengan mengenalkan trilogi ukhuwah ini terhadap generasi muda, Bu Siti?
0: Dalam mengenalkan trilogi ukhuwah ini, tokoh alhamdulillah tokoh masyarakat nih Pak, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat nih, ini mengajarkan kepada generasi muda itu meskipun di dalam Islam itu ada perbedaan ya, perbedaan organisasi, tapi tokoh masyarakat kita itu berusaha untuk netral dalam menyampaikan ke generasi muda. Jadi tidak merasa apa ya perbedaan organisasi itu tidak tidak tidak kelihatan. Jadi ya apa kita mengajarkan apa ukhuwah ini, baik ukhuwah dalam sesama Muslim ataupun ukhuwah antar non-Muslim. Jadi apa kebetulan di sini juga ada yang namanya kampung moderasi Mbak ya. Itu jadi generasi muda itu ya apa kalau ada kegiatan Karang Taruna itu ya ya jadi satu. Jadi nggak ada perbedaan kalau yang Muslim ya harus kelompoknya Muslim seperti itu tidak, tapi
1: Oke,
0: umum yaitu antara yang non dan juga yang Muslim seperti itu.
1: okay. Okay. Kemudian Bu Siti, ini menurut Bu Siti perkembangan teknologi dan juga media sosial ini seberpengaruh apa terhadap cara masyarakat ini memandang perbedaan, Bu?
0: Dengan kemajuan teknologi, memang dengan adanya kemajuan teknologi ini, sebenarnya banyak positifnya, ya. Kita sekarang itu kalau belanja di Shopee itu kan lebih mudah juga, ya. Terus apa? Kita juga bisa belajar masalah masalah apapun lah itu kita bisa. Belajar lewat Google ya. Jadi mau tanya mau mau masak apa atau mau belajar tentang apa itu kita tinggal bisa membuka di Google ya. Itu itu kelebihan apa medsos ya. Tetapi memang juga ada segi negatifnya ya, terutama ini bagi yang anak masih di bawah umur itu ya. Kadang karena mungkin ada rasa keinginan ya, untuk mengetahui yang mungkin masih dilarang karena masih di bawah umur ya. Misalkan kayak film-film porno atau apa yang sifatnya negatif itu. Tapi kalau kita bisa mengarahkan anak-anak kita ini juga peran medsos ini besar sekali, banyak bisa belajar apapun lewat Google, ya. Istilahnya sekarang itu mbah Google, tanya apapun bisa dijawabnya seperti itu. Tapi kita pun dalam bermedsos juga harus berhati-hati, ya, karena kadang di medsos itu ada berita yang sifatnya hoax, ya, yang tidak benar. Jadi kalau kita apa mengeser itu kita harus hati-hati, harus kita tabayun dulu. Ini kira-kira benar apa enggak? Kadang kan ada ya yang dapat berita yang sekiranya langsung viral apa yang tidak benar gitu kan, terus langsung di-share-share seperti itu. Gitu. Itu sebenarnya tidak benar, gitu. Jadi memang apa medsos itu ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya.
1: Okay. Kemudian, nah ini tantangan yang dihadapi di masyarakat itu dalam menegakkan toleransi itu seperti apa aja, Bu?
0: Tantangan ya.
1: Ya, yang dihadapi Bu Siti terutamanya.
0: Tantangannya masalah masalah anu Mbak ya. Tantangan ini masalah toleransi beragama.
1: Iya, mungkin dari sisi
0: Apa
1: keluarga,
0: medsos?
1: peran peran peran keluarganya atau lingkungannya seperti apa, Bu?
0: Maksudnya peran kita dalam bertoleransi beragama di masyarakat seperti itu nggih?
1: Iya.
0: Apa? Gimana?
1: Tantangan yang dihadapi Bu Siti dalam kesulitan-kesulitan apa yang dihadapi Bu Siti dalam menegakkan toleransi beragama ini yang pernah dihadapi di lingkungan masyarakat? Apakah dari peran keluarga juga berpengaruh atau lingkungannya seperti apa gitu, Bu?
0: Terima kasih. Toleransi beragama di masyarakat kita ini, alhamdulillah, apa nggih, dapat berjalan dengan baik. Istilahnya tidak ada apa gangguan ataupun tidak ada permasalahan, nggih. Alhamdulillah di kampung kami ini ayem-ayem aja gitu, nggak ada permasalahan antar apa toleransi beragama ini. Jadi ya kita sama-sama saling menghormati, menghargai meskipun kita ini berbeda agama. Jadi sewaktu agama non-Muslim itu melaksanakan ibadah, ya kita ya yang menghormati. Kita tidak bisa apa, tidak mengganggu mereka. begitu juga dengan mereka. Jadi dalam lingkungan kemasyarakatan ini, alhamdulillah apa nih, istilahnya tenang.
1: Oke, berarti sudah bagus ya ini
0: Sudah bagus.
1: toleransi masyarakatnya ya. Nah,
0: Ya, alhamdulillah.
1: Misalnya nih Bu Siti, dalam situasi ketika seorang itu mengalami tindakan intoleran atau tidak toleran, apa nih langkah yang bijak agar masalah ini tidak semakin membesar gitu Bu?
0: Ya, kita kalau tahu siapa itu yang melakukan ya, itu kita dekati dengan kita apa nggih, kita nasihati atau kita tanya mengapa kok melakukan hal-hal yang tidak toleran gitu loh. Apa karena ada apa nggih, keinginan untuk apa istilahnya memecah belah atau apa seperti itu. Jadi kita harus bisa mendekati dan untuk berbicara baik-baik, untuk mendiskusikan bagaimana apa kita bisa
1: Oke, nampaknya ada gangguan sinyal, Bu Siti. Ya. Oke. Baik, mungkin bisa disampaikan Bu Siti pesan-pesan untuk masyarakat ini, khususnya untuk generasi muda ya, pendengar Pro 1, agar keberagaman ini benar-benar menjadi kekuatan untuk kita, bukan sumber perpecahan. Seperti apa, Bu?
0: Ya. Para pendengar yang berbahagia, dalam bertoleransi ini memang apa nggih, ada tantangannya, yaitu apabila kita kurang memahami agama, kita bisa berprasangka negatif dan ekstremisme ke agama yang lain nggih. Tapi kalau kita sudah bisa memahami, insya Allah apa toleransi beragama itu bisa berjalan dengan mulus nih. Dan manfaat-manfaat dari toleransi beragama yaitu kita juga bisa apa menciptakan perdamaian sosial, yaitu mempererat persaudaraan dan juga mencegah konflik. Jadi untuk generasi muda, kita sebagai orang tua ya harus bisa memberikan contoh di masyarakat bagaimana kita sebagai terutama tokoh masyarakat ya bisa menciptakan perdamaian di masyarakat,
1: Oke.
0: yaitu untuk mempererat persaudaraan dan mencegah konflik. Jadi kita harus apa saling terbuka di masyarakat itu, kita tidak apa mengelompok-kelompokkan ya, tetapi kalau dalam hal muamalah kita sama-sama terbuka ya. Jadi
1: Oke.
0: tidak hanya khusus yang Muslim aja seperti itu, tidak, tapi kita sama-sama gitu, sehingga dalam bermasyarakat tidak ada permasalahan ataupun apa nggih merasa terganggu nggih. Dan seandainya ada ya nanti kita bisa selesaikan bersama, kita bisa diskusikan bersama. Jadi hidup kita dalam bermasyarakat itu bisa damai rukun seperti itu Mbak.
1: Baik. Wah, menarik sekali ya. Dari sini kita belajar bahwa toleransi bukan hanya soal hidup berdampingan aja, tapi juga tentang saling menghargai, kemudian menjaga sikap dan juga membangun ruang yang nyaman untuk semua orang ya, Bu ya. Baik, terima
0: Iya.
1: kasih Bu Siti Solihah atas waktunya untuk berbagi pandangan dan juga pengalaman bersama kami di Opsi hari ini ya. Dan saya Citra Fitka pamit dari Opsi. Kita tutup perjumpaan di siang hari ini. Terima kasih. Dan untuk Anda yang terus mendengarkan kami, tetaplah bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan siang. Opsi.

0: di tempat berbeda, doa-doa yang tulus terangkat ke langit yang sama. Moderasi beragama bukan tentang mencampur keyakinan, melainkan tentang menjaga perasaan. Tentang bagaimana kita bisa teguh pada iman, namun tetap hangat dalam perbedaan. Karena Indonesia tidak dibangun dari satu warna saja, tetapi dari keberanian untuk saling memahami. Moderasi adalah jembatan yang merawat rukun, yang menenangkan prasangka, yang menjaga kita tetap satu. Sebab ketika hati saling menghormati, disitulah damai menemukan rumahnya.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami update informasi untuk Anda dari Klaten. Pendengar, Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar KBMKB kembali digelar pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten. Kali ini berlangsung di Desa Pakisan Cawas Klaten. Sudah terhubung dengan reporter kami Adam Sutanto. Adam, silakan.
2: Baik Citra, kami sampaikan benar, hari ini Bupati Klaten Amanah Wajar Ismoyo bersama Dandim Klaten Letkol Sambet Arbianto ini membuka kegiatan program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar atau KBMKB yang berlangsung di Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Kegiatan KBMKB ini bukan rutin diselenggarakan Kodim Klaten dan pemerintah Kabupaten Klaten, dan kegiatannya ini adalah melakukan beberapa kegiatan antara lain terkait fisik juga dan non fisik. Ini merupakan kegiatan kolaborasi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim. Kegiatannya fisik seperti hanya pembangunan jalan, pengecoran jalan, dan juga ada pembangunan rumah tidak layak. Beri sampaikan Bupati Klaten Amanah Wajar Ismoyo.
3: Selanjutnya, kegiatan KBMKB ini adalah merupakan salah satu wujud nyata bagaimana sinergitas antara TNI, pemerintah Kabupaten Klaten, kemudian jajaran Polri, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka membangun daerah secara gotong royong. Kita tahu bersama dalam rangka membangun sebuah wilayah hadir sendirian, diperlukan kolaborasi dan berbagai stakeholder dalam rangka dan mempercepat pemerataan pembangunan yang ada di wilayah. Ini alhamdulillah dengan adanya program KBMKB ini terbukti efektif dalam rangka mempercepat pemerataan pembangunan yang ada di wilayah. Ya, selanjutnya program ini tentu bukan sekedar program tentang pembangunan fisik saja, tetapi juga bagaimana pembangunan semangat gotong royong atau kebersamaan, kemudian persatuan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
2: Dikatakan beberapa kegiatan memang ini perlu kolaborasi, seperti halnya pembangunan jalan cor ini juga dilakukan kerja bersama antara Kodim, anggota Kodim Klaten atau TNI bersama masyarakat, dan harapannya ke depan adalah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lalu lintas semakin lancar. Demikian Adam Santo melaporkan. Selamat pagi Bali Studio.
1: Baik, terima kasih Adam atas laporannya langsung dari Klaten. Pendengar, dan masih di Surakarta siang ini, kami masih akan hadir untuk Anda sampai nanti pukul 3.15 waktu Indonesia Barat ya. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, dalam dinamika olahraga nasional. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Delivery is a good one. Tell Benzema shots.
2: Tottenham Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
3: But I'm proud, I'm happy for the mentality.
4: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
2: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
5: Yes, of course. It's a good result for us. Definitely
6: a
5: result.
6: Tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
2: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kabar dari jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oh, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk berusaha membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi untuk bisa menghasilkan kemenangan.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa unggul, bisa teruskan keadaan semuanya. Tapi ya, bisa unggul lagi tiba-tiba semuanya berbalik. Terus begitu kami coba merespon, ternyata Bayangkara bisa kill lagi ya. Tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Sakti takluk 2-3 dari Borneo FC Samarinda di Stadion Iwayan Dipta Gianyar tadi malam. Sempat unggul di babak pertama, Serdadu Tridatu gagal mempertahankan keunggulan setelah tim tamu mampu membalikan keadaan pada babak kedua. Dari Denpasar, Oscar Robert melaporkan selengkapnya.
1: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yachida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama.
2: Oke, jadi menurut saya ini di babak pertama kita bisa bermain dengan bagus dan mencetakkan gol, dan total memang di babak pertama kita lebih bagus pada mereka, dan saya juga senang melihat permainan yang kita lakukan. Sebagai babak kedua kita melalui penalatan dia melakukan gol yang sangat bagus, terbaik, dan ini membuat mereka untuk kembali bermain.
1: Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
2: Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang berbeda di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan gentle, ya. Jadi harusnya dia bisa respect kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian entah bagaimana, bekas untuk bola dan jadi final besar.
1: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen,
2: 140.8. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Pertama, luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu, saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and...
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Dengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita masuk ke jeda jendela cerita Anda.
1: Jeda jendela cerita Anda. Jeda.
0: Jeda jendela cerita Anda. Kami ingin ajak pendengar ya untuk santai sejenak sambil berbagi cerita bareng-bareng. Karena kadang di tengah aktivitas sehari-hari ya, ada banyak pengalaman kecil yang seru untuk diceritakan. Bisa cerita lucu, pengalaman unik, kejadian random hari ini, apapun deh ya, bisa Anda bagikan bersama kami melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami di 081391555. Halo, selamat siang Jeda.
2: Selamat siang Jeda.
0: Selamat siang Jeda, Bu Eyang Siti ya.
2: Siang Mbak Citra, gimana kabarnya?
0: Iya, kabar baik Eyang Siti. Gimana kabarnya Eyang Siti?
2: Baik juga.
0: Alhamdulillah. Gimana cuaca di Sukoharjo?
2: Oh, panas Mbak.
0: Panas.
2: Siang malam pagi kepet-kepet terus.
0: Iya betul.
2: Awalnya semua, padahal katanya masih hujan itu juga masih semua loh Mbak.
0: Iya
2: kan
0: betul.
2: Biasanya kalau hujan kan dingin, ini hujan juga nggak bisa.
0: Malah ungkep ya, udaranya.
2: Iya. Udaranya,
0: iya.
2: Pokoknya yang penting kita syukuri apapun yang diberi sama Allah.
0: Iya.
2: Kita terima dengan ikhlas.
0: Amin.
2: Iya.
0: Ceritanya apa ini yang Siti hari ini?
2: Ceritanya apa ya Mbak ya? Cerita waktu kecil apa cerita susah apa cerita seneng?
0: Apa aja deh yang seru, yang pengen diceritakan yang Siti nih. Mungkin waktu kecilnya dulu apa yang menarik gitu?
2: Waktu kecil itu apa menarik apa enggak aku enggak tahu Mbak. Soalnya saya tuh waktu kecil itu suka penasaran.
0: Gimana itu?
2: Saya kan enggak bisa ngelihat toh Mbak. Saya kan seorang tunanetra. Nah, apa kalau main sama teman-teman itu Mbak, apa namanya Yus? Namanya masih kecil ya Mbak ya, enggak tahu. Saya tuh kan enggak sadar kalau saya itu enggak sama seperti teman-teman. Dia lari, aku juga ikut lari gitu aja. Pokoknya boh kecemplung kalen, boh
0: seragakan.
2: Kalau temannya pas perhatian ya ditolongin. Kalau dia pas dia kejar-kejaran sendiri sama temen-temennya, ya nggak apa namanya, nggak gagah sama saya.
0: Gitu.
2: Tapi aku kan selalu apa namanya, perasaan saya tuh dia bisa, aku harus bisa. Cuman kayak gitu loh, batu waktu kecil tuh, main ya sampai sampai aku tuh ketinggalan sama temen-temen Mbak. Terus aku digendong sama orang sana jauh, maksudnya tuh jauh gitu dari rumahku. Mengikuti teman gitu. Aku terus ditanyain namanya itu Pak Salimin gitu. Tila konco munti kan gitu. Mboten ngertos lek nanya luwe kula lek. Tapi kan boleh dhewe sapura. Anu kula dereng hafal dalane le. Ya wis ayo tak gendong tak terke mule. Kayak gitu tambah. Berkali-kali kayak gitu. Aku tuh enggak pernah kapok ditinggal temennya juga cepet ngikut terus. Aku kan belum sadar. Terus lama-lama main di tempatku di halaman rumahku toh Mbak. Itu kan ada pesawat terbang lewat. Terus apa namanya teman-temanku dong pada bilang, mantar mabur, gede banget, tak gitu. Nah saya tuh kok nggak kelihatan ya. Ya kan nggak bisa melihat. Terus saya tuh lari toh, lari ke rumah, bilang sama bapakku, bapak koncoku udah ngomong pesawatnya gede, motor maburnya gede, kok aku orang ketok toh pak. Malah bapakku tuh nangis toh mbak, bilang gini, la ilaha illallah, kayak gitu. Terus bapakku bilang, emang kamu kue rasa nonton nondo, yo sing sabar ya nondo ya, katane. Gitulah itu mbak, aku baru sadar kalau saya gitu. Itu nggak sama seperti teman-temanku. Teman-temanku itu juga baik-baik mbak, nek main itu kan saya juga digandeng terus gitu loh. Dia itu juga nggak pernah bilang kalau saya itu nggak bisa melihat, itu nggak pernah bilang teman-temanku itu. Gitu loh mbak. Itulah cerita aku mbak, pas waktu kecil aku belum sadar kalau saya tuh nggak bisa melihat.
0: Sedikit mengharukan gitu ya. Sangat malah sangat mengharukan ini kisahnya.
2: Iya, tapi alhamdulillah karena penasaranku itu nggak pernah takut apa-apa itu, alhamdulillah sekarang aku bisa mandiri mbak, apa-apa sendiri, membesarkan anak-anak juga sendiri, diberi keajaiban sama Allah. Aku bersyukur mbak, saya hidup kayak gini kalau nggak dapat keajaiban dari Allah, nggak mungkin mbak aku bisa.
0: Betul sekali.
2: Ya, begitu buat mbak Citra. Selamat bertugas, semoga tidak pernah capek. Selalu sehat walafiat dan selalu penuh semangat.
0: Begitu saja,
2: terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, sama-sama. Selamat siang dari Eyang Siti ya. Kisah yang sangat mengharukan ya. Memang kita rezeki itu dikelilingi orang-orang baik, juga menumbuhkan hati yang baik juga ya. Kayak Eyang Siti ini tidak takut untuk mencoba, walaupun memang ada sedikit kekurangan gitu ya, tapi gak apa-apa, sudah bisa ya, sama, kita sama ya kayak yang lain gitu ya. Semangat terus Eyang Siti ya, terima kasih sudah berbagi kisahnya di siang hari ini, Jeda Jendela Cerita Anda. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung lagi, monggo boleh ke line telepon 638055 dan juga WhatsApp kami di 081390015525. Oke, ada Pak Cuk di Wonogiri. Halo, selamat siang. Jeda.
3: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, nggih Pak Cuk. Gimana kabarnya Pak Cuk hari ini?
3: Alhamdulillah. Baik.
0: Alhamdulillah.
3: Kita sehat.
0: Sehat, alhamdulillah sehat. Cuaca di Wonogiri gimana Pak Cuk?
3: Panas.
0: Panas juga. Oke, siap.
3: Ya. Penting hati deh enggak panas.
0: Ya. Nah, itu wajib ya. Hatinya harus tetap dingin gitu. Ada cerita apa Pak Cuk?
3: Gunung itu untuk kehidupan manusia dan hewan. Ingat itu.
0: Ya.
3: Kalau kadang-kadang pohonnya terus itu disayangkan. Di situ ada hewan banyak. Ya, mau air, kehidupan manusia, hewan banyak, maunya sholat, burung, banyak lagi. Ya. Lalu, kalau hari jadi kabupaten, pasti pakai tumpeng peti gunung. Untuk keselamatan masyarakatnya. Ya, terhindar dari bencana. Tandang lain. Ya. Itu saja. Terima kasih.
0: Oke, baik.
3: Pak Citra.
0: Iya.
3: Panasnya matas, panasnya matahari enggak apa-apa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih Pak Cu dari Wonogiri ya. Panasnya matahari enggak apa-apa, yang penting hati kita tetap dingin gitu ya. Pikiran kita tetap dingin, tetap damai gitu. Oke. 638055. Halo, selamat siang Jeda.
4: Selamat siang, Mbak.
0: Selamat siang, G. Monggo. Dengan siapa, di mana?
4: Ayo lupa toh.
0: Dengan Pak Beni.
4: Ya?
0: Pak Beni, betul.
4: Ah, bukan. Oh, ini masa dari Jumat Polo lupa loh suaranya.
0: Oh, ya Allah.
4: Ngosos-ngosos.
0: Iya, no, iya, iya. Lama gak keluar soalnya ya.
4: Saya tuh punya resep tidak dulu. Sudah saya obrak-obraknya loh. Lupa itu gampang obatnya.
0: Iling-iling.
4: Di apotek tapi gampang. Diiling-iling.
0: Iya. Ngapunten ya, yang ya.
4: Ya, gitu. Ini saya ceritanya. Yos, yang ngiling-ngilingan aja.
0: Nggih, monggo.
4: Punaan saya. Orang itu kalau pelupa tuh daya ingatnya kurang tuh ya, apa istilah amnesia apa ikun itu tidak tergantung anu Mbak, umur.
0: Iya.
4: Punaan saya itu gini ceritanya. Bekerja di salah satu BUMN. Nah, itu pada hari Minggu itu libur dia. Nah, gayanya itu ya jual jasa itu membantu istrinya, mau membantu istrinya. Mi ini anu saya beli es, esnya habis, soalnya dia itu jual minuman apa gitu loh. Oh ya, nah, belinya itu hanya satu tempat, tempat saya itu yang jual apa itu es, yang itu loh, tablet itu loh.
0: Okay.
4: Gitu. Hari Minggu setelah datang di tempat ini, es batu dia itu beli, mau beli berapa gitu. Nah itu anu Pak, sudah habis itu pesanan orang. Nah, pesanan orang saya belinya saja, nah, nanti Mbak Deni berapa saya mau, soalnya tempat saya habis lah. Itu tempatnya orang sana kok, orang Jumapolo. Jumapolo siapa? Anu tepatnya itu di Giliwondo, tepatnya Indulita. Anu warung Indulita.
0: Okay.
4: Indulita itu tempat istrinya jualan itu. Terus bu, Indulita itu saya keren ya bu, lo ngebel anu ujuk lo, setelah itu ngebel mam lah, jenenge warungnya ini apa toh, bahwa ini karena anu ki gara pesenane wong Indulita iki. Jenenge warung iki apa? Eh jenenge yo jelas Indulita no Pak kuwi wis pesenane awake dhewe. Wis gawanen wae wis tak bayar kok. Weh. Wah, nggih. Berarti jenenge Indulita Mbak lali. Orang iki sama-sama sendiri kok lali itu. Wis pikun, pikun. Ya itu pernah kok itu kok gawean itu jane Minggu, hari Minggu itu. Hari Minggu itu gerak anu kerja bakti gitu. Loh kok hari Sabtu itu sudah datang.
0: Terlalu semangat itu, kalau itu ya.
4: Iya, biasanya itu hari Sabtu gitu loh Mbak.
0: Gitu.
4: Kalau hari Minggu itu diganti hari keluarga lah, itu dilupa hari Minggu kerja baktinya lah, itu dia itu sudah duluan itu bapak cangkul anu itu.
0: Iya, terlalu semangat
4: satu,
0: ya.
4: Satu lah itu kebetulan yang putri ya anu lah kok di sini lo anu om anu beli mau kerja bakti, wah kerja baktinya besok. Wes itu wes kayak kuyu apa itu. Ya mudah-mudahan jangan ditiru lah, anu pelupa itu.
0: Iya, betul.
4: Saya ingatnya itu paling enggak orang itu tahu alamatnya sendiri, tahu nama dan tahu nomor HP. Syukur kalau punya NIP ya NIP, kalau enggak ya nomor induk pensiun gitu. Demikian Mbak, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Eyang Noya dari Jumapolo ya, tentang ceritanya hari ini, lupa gitu ya. Memang lupa itu gak memandang usia ya. Contohnya tadi saya sempet pangling sama suaranya Eyang Noya karena udah lama gak gabung ya Eyang ya. Jadi dilupakan dikit, aduh mohon maaf ya Eyang ya. Oke, terima kasih dari Eyang Noya di Jumapolo ya, ceritanya hari ini. Dan untuk Anda yang masih ingin cerita, boleh, masih banyak waktunya sampai nanti jelang pukul 1 siang ya, di Jeda Jendela Cerita Anda. Masih banyak sekali waktunya untuk Anda berbagi kisah Anda, bisa cerita lucu, pengalaman unik, atau kejadian-kejadian yang di masa kecil atau masa lalu yang sampai sekarang tuh gak terlupakan, bikin ketawa sendiri. Nah ini perlu diceritakan ya. Atau mungkin pendengar punya cerita yang menegangkan mungkin ya, pengalaman horor, pengalaman mistis gitu, atau cerita yang mengharukan seperti ceritanya yang Siti tadi, jika boleh silakan Anda gabung di 101.1 RRI Surakarta ya, di Jeda hari ini, jendela cerita Anda melalui line telepon 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Satu penelpon lagi, 638055. Halo, selamat siang Jeda.
5: Siang Mbak Ria.
0: Citra Pak.
5: Oh, Mbak Citra.
0: Iya.
5: Sehat keluarga.
0: Sehat alhamdulillah. Pak
5: Edi
0: gimana?
5: Panas pol ini.
0: Panas
5: di Semarang
0: ya, Tuan. Oke, siap.
5: Di Semarang. Ya, ini betul-betul jalan-jalan antar. Ya, tadi nek berangkat dari Solo ya. Mau enggak mau ngliwati Marto Lulusan, ngliwati itu jalan sana. Irian sama teman.
0: Oke.
5: Okay. Lubang-lubang terus ketembel. Ya, semoga bagian jasa marga, bagian PU rajin-rajin tembel yo, sing dah lama dah masak dah tahun-tahun terus ketembel. Bendalane kota Solo dan diapi. Mau tidak mau kan kok senang. Soalnya kan kota Solo kan kota kecil. Ya, syukur-syukur nelung dari sosi wasme kan. Mending sini-sini tembel sing ngerjake ya sing kontrak, dulu kontrak menemang Mangkunegara di pasar lagi dan kan bagus.
0: Oke. Okay.
5: Sama mana Pura Sumarjo, Mangkunegara kan bagus. Soal dikorupsi urusan belakang, mending tambahannya apa ya. Makasih.
0: Oke. Terima kasih dari Pak Edi ya di Solo. Oke, pendengar, masih ada waktu, kita akan sambung lagi cerita-cerita kita hari ini ya. Di Jeda, jendela cerita Anda bisa bergabung di 638055 dan juga WhatsApp 081 3901 5525. Setelah jeda yang satu ini, tetap bersama kami.

Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda pendengar. Anda masih bisa bergabung ya di Jeda hari ini sampai nanti pukul 1 siang. Untuk Anda yang ingin bercerita-cerita, berbagi cerita apapun ya, mau cerita lucu, pengalaman unik, atau pengalaman-pengalaman masa kecil yang tidak terlupakan, boleh diceritakan di sini ya. Entah itu senang, haru, ataupun yang pengalaman menegangkan, horor gitu ya, boleh banget diceritakan. Nah, sambil menunggu Anda yang ingin bergabung, saya mau bercerita terkait dengan ceritanya Pak Cu dari Wonogiri tadi ya, tentang tumpeng gitu, untuk merayakan hari jadi gitu ya, apapun itu tumpeng. Nah, tumpeng ini makanan khas Indonesia ya tentunya, khusus budaya Jawa, berupa nasi berbentuk kerucut yang disajikan bersama dengan lauk pauk. Nah, tumpeng ini biasanya hadir dalam acara syukuran, kemudian selamatan dan ulang tahun, ataupun peresmian suatu organisasi ya, hingga upacara adat sebagai simbol rasa syukur kita terhadap Tuhan begitu. Nah, secara filosofi nih pendengar, bentuk kerucut pada tumpeng ini ternyata melambangkan Gunung Suci Mahameru yang dalam tradisi Jawa ini dipercaya sebagai tempat yang sakral dan dekat dengan Tuhan. Nah, bentuk yang menjulang ke atas ini menggambarkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta ya, serta harapan agar manusia itu selalu berjalan menuju kebaikan dan kehidupan yang lurus begitu. Nah, pendengar, dalam budaya Jawa, tumpeng itu bukan sekedar bukan sekedar makanan aja, tapi juga syarat akan makna kehidupan gitu. Lauk pauk yang mengelilingi tumpeng gitu, itu melambangkan hubungan manusia dengan sesama. Kemudian ada keseimbangan hidup juga, serta harmoni dengan alam juga. Nah, keragaman lauk sendiri itu juga menunjukkan bahwa kehidupan manusia itu penuh tantangan dan juga perbedaan, sehingga diperlukan kebersamaan, kemudian kesabaran, dan juga rasa syukur kita ya. Setiap unsur tumpeng itu tentunya memiliki filosofi tersendiri ya pendengar. Ada juga nasi kuning, ini melambangkan kemakmuran dan juga kebahagiaan. Ada juga ayam ingkung yang melambangkan kepasrahan kepada Tuhan. Ada telur juga yang melambangkan proses kehidupan. Dan sayur, biasanya sayurnya yang dipakai itu sayur urap ya. Itu menggambarkan kesederhanaan dan juga keseimbangan hidup. Nah, pendengar, tumpeng ini juga mengalami perkembangan seiring zaman ya. Nah, dahulu itu biasanya digunakan dalam ritual adat, kayak ya ritual adat keagamaan masyarakat Jawa kuno ya. Dan kemudian sekarang itu sudah mengalami akulturasi budaya ya, setelah masuknya agama Islam di tanah Jawa sendiri melalui tradisi selamatan dan juga kenduri. Nah, kini tumpeng itu digunakan dalam berbagai acara modern ya, sebagai simbol kebersamaan dan juga ungkapan rasa syukur kita gitu. Dan juga saat pemotongan tumpeng nih, bagian puncak ini biasanya itu kan diberikan kepada orang yang dituakan gitu ya, orang yang dihormati gitu, sebagai bentuk penghargaan kita dan juga doa kita gitu. Nah, tradisi ini juga tentunya mengajarkan nilai hormat, kebersamaan, serta pentingnya juga dalam berbagi rezeki kepada sesama ya. Nah, itu sekedar informasi untuk Anda terkait dengan tumpeng gitu ya. Oke, ada yang bergabung di WhatsApp. Halo, selamat siang Jeda.
2: Halo.
1: Halo,
2: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Kak Oma, apa kabar?
2: Jendela cantik Kak.
1: Apa kabar? Baik, kabar baik. Gimana kabarnya?
2: Ini anu mendung di sini.
1: Oh iya, di sini masih panas nih. Ya.
2: Mendung nih. Ini Cit, aku kan dulu ikut kayak kemah gitu ya, Cit.
1: Oke.
2: Lah kelompokku itu kelompok kayak enggak diperhitungkan gitu loh. Ini isinya bercanda terus gitu kan. Seperti aku gini, bercanda terus gak ada seriusnya. Pokoknya istilahnya itu kelompok buangan gitu lah, Cit. Udah, pokoknya ada apa? Anak yang paling apa istilahnya yang pokoknya yang bawah-bawah gitulah, yang padahal istilah ceritanya cewek tapi perempuan kan kelompoknya itu perempuan-perempuan semua, cowok-cowok semua kan.
1: Yeah.
2: Itu pertama gitu dia udah aku nggak mau, pokoknya aku di sini aja masa yang paling bandel itu loh. Dia takut dibales sama kakaknya anu pengurusnya gitu loh, pokoknya takut gitu kan. Aku di sini aja, aku bagian masak gitu. Dia mau dari hari pertama sampai terakhir dia masak terus gitu. Takut ke dibales sama itu pembina-pembinanya gitu. Ya pokoknya gitu, hari pertama, hari kedua terus tidak bakat apa-apa gitu kan. Hari ketiga sampai berapa hari, 4 hari apa sampai 4 hari terus aja malam itu loh. Api imun itu loh, Cit.
1: Oh ya.
2: Itu kan uji bakat gitu kan. Setelah step itu terus itu kan ada pemenangnya gitu loh. Nanti ada pemenangnya dari kelompok itu. Gini kakak kelasnya pembina itu bilang, "Nanti malam ada uji bakat, silakan latihan dulu gini-gini gini."
1: Okay.
2: Ya udah, terus malamnya itu benar, itu ada api unggun itu kan. Semuanya tampil satu kelompok gitu kan. Tampil semua. Aku yang kelompok buangan tadi. Istilah aku loh ya. Istilah kelompok buangan tadi udah kan. Disuruh sama ketuanya itu, kalau ketua kelompoknya itu suruh tangan dance-nya lah gitu, latihan dulu dance-nya gitu, yang gampang aja yang simple gitu kan. Ya situlah setelah ngedance semua selesai itu pengumuman gitu. Ceritanya pengumuman kan udah ini udah pas udah bercanda terus kita nggak ada harapan gitu kan. Paling bukan kita gitu, pengumuman terakhir itu kita pemenang. Ya pokoknya kita ya Allah, ketua kelompoknya itu sampai itu ketawa terus di itu kan di depan itu ketawa terus. Tahu nggak pemenangnya dapat apa?
1: Apa?
2: Dikalungi sama pisang, sama buah-buahan gitu. Enggak tahu kenapa gitu. Kok pengumuman kita yang mana udah itu udah ketawa udah enggak karu-karuan itu udah kok jadi kita yang menang gitu. Ya udah Cit, itu aja ceritaku ya Cit.
1: Oke, baik.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dari Mbak Oma di Kentan ya. Ceritanya tentang kema. Kok kelompoknya buangan sih? Kok istilahnya gitu? Ya mungkin walaupun ketawa terus tapi kan akhirnya dapat ini juara ya. Berarti kan kompak ya. Nggak apa-apa ketawa terus, yang penting happy ya. Yang penting kompak dapat juara ya dance-nya. Oke, jadi ingat dulu waktu kemah juga waktu api unggun itu juga unjuk bakat ya. Ada yang nyanyi, bawa gitar juga, ada yang ngedance, ada yang apa ya. Campur-campur pokoknya ya. Itu keseruan waktu kemah itu nggak terlupakan. Bahkan ada kisah-kisah yang horor juga ya yang beredar saat kemah gitu. Nah dulu tuh saya juga ada desas-desus cerita tentang horor gitu. Katanya ada yang ditampaki lah, ada yang anggotanya lebih satu lah. Nah itu pasti cerita-cerita kayak gitu tuh ada ya saat-saat kemah. Oke, halo selamat siang Jeda.
3: Selamat siang Jeda.
1: Selamat siang Pak Kris.
3: Ini ada temanya enggak?
1: Enggak ada, bebas aja Pak Kris.
3: Ya, waktu saya masih muda terbaru itu muda anyaran ya Pak.
1: Muda anyaran.
3: Memasuki U17.
1: Oke, ABG.
3: Iya ya ABG. Saya kan dulu mau ke Tawangmangu itu agak enggan gitu. Karena jalannya ya pilok-pilok, mana jak manurun. Mbak Sita sudah ketawang mangu belum?
1: Udah no.
3: Yang benar. Akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini enggak sih. Dulu sering waktu masih remaja.
3: Oh iya, betul ya. Sudah pernah ke Gerojokan Sewu?
1: Oh sudah.
3: Jalannya berbelok-belok.
1: Iya, berbelok-belok banget.
3: Sudah ketemu teman-teman lama ya, Pak?
1: Nah, itu. saya di sana tuh bawa sekresek gorengan. Itu diambil sama kera di sana.
3: Saya kan waktu itu juga membawa sebungkus kacang. Mm-mm. Ataupun yang lain ya, Mbak. Tinggal ngobrol, malah dicuri. Nah. Kacangnya dari atas. Langsung naik pohon satu, pohon lainnya.
1: Yeah.
3: Akhirnya kan ya takut, gemes, dan senang. Senangnya gojek sama kera.
1: Yeah.
3: Tapi kan ya sama takut karena tidak kenal.
1: Kenalan takut dulu dong.
3: Nah, banyak sekali kok, Pak.
1: Takut ya, Pak?
3: Kan seharusnya kan dikasih kartu nama itu apa namanya? Di
1: karat. Tanda pengenal ya, Pak?
3: Maksudnya tanda pengenal kan. Bagus.
1: Iya.
3: Jadi kalau belum ke sana ya hati-hati aja, karena kalau membawa makanan pasti diserang dari samping, dari atas. Itu
1: betul, emang harus hati-hati.
3: Selain itu, pernah naik ke atas lagi?
1: Ke atas lagi mana? Sarangan, Pak.
3: Kalau Depak?
1: Oh, Labu belum. Pak, belum pernah.
3: Kalau sana keranya cuma sedikit.
1: Oke. Di sana kan kayaknya banyak lebih banyak wahana-wahana ini ya. Wahana buatan gitu. Ada
3: sekarang gedung, iya.
1: Gitu.
3: Pokoknya pemandangannya luar biasa, Mbak. Jadi kalau misalkan saya di atas, misalkan di Cemoro Kandang ataupun di puncaknya itu lah, melihat bawah itu seperti melihat kota Italia ya. Lampu Solo itu berkelip-kelip jalan rayanya. Sebaliknya juga kalau kita di dataran rendah ini karena sore. Mungkin Mbak Citra belum pernah ke kampung ya. Lihat Tawang Mangu itu seperti lihat di Eropa.
1: Nah, kelap-kelip gitu ya. Gunungnya ikut kelap-kelip.
3: Seperti di San Francisco
1: ya.
3: Karena lampunya kan banyak sekali, apalagi sekarang digemari ataupun diperbanyak lampu LED lu, Mbak.
1: Iya, betul.
3: Selalu berkejaran seperti ombak di laut itu, lampunya saling kejar-mengejar. Gitu dulu ya cerita saya.
1: Baik.
3: Pengalaman saya. Makasih, Mbak Citra.
1: Iya, sama-sama, Pak Kris. Terima kasih dari Pak Kris di Tasikmadu ya. Nah, mungkin Anda yang mau berwisata monggo ke Tawang Mangu ya, ajak Pak Kris nih. Mungkin bisa jadi teman nongkrong di Tawang Mangu. Oke, pendengar masih ada waktu ya untuk Anda bergabung lagi. Kita cerita-cerita ringan aja ya, terkait kehidupan sehari-hari Anda atau pengalaman-pengalaman menarik Anda, atau ada referensi-referensi kegiatan baru atau wisata baru, boleh monggo di 638055 dan juga WhatsApp kami di 081391555. Kita dengarkan satu lagu dulu, nanti kita akan sambung lagi. Tetap bersama kami, pendengar

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.
1: RRI, official sub-licensed broadcaster of the FIFA World Cup 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haja Etik Suryani, SKMM, Bupati Sukoharjo, mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi kepada RRI yang telah resmi menjadi official broadcaster FIFA World Cup 2026. Ini adalah langkah strategis untuk menghadirkan hiburan berstandar internasional yang inklusif, mudah diakses, dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya berharap RRI dapat memberikan informasi terkini seputar Piala Dunia bagi pendengarnya, terutama bagi LPP RRI yang memiliki jangkauan luas, agar dapat menyiarkan secara langsung seluruh pertandingan dari awal hingga babak final. Bravo RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Kembali lagi di Jeda pendengar, masih ada beberapa menit lagi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung, boleh silahkan 638055, ada juga WhatsApp 081-390-15525. Ada Kak Natalia dari Jeruk Sawit. Selamat siang Mbak, saya tidak ada cerita nih, tapi saya... Oke, baik, mau nyimak aja ya. Baik, terima kasih Kak Natalia dari Jeruk Sawit. Oke, ada Kak Felicia di Colomadu. Selamat siang Kak penyiar, dengan Kak siapa? Dengan Kak Citra Afitka ya. Ikut cerita horor aja. Waduh, cerita horor nih, kayaknya seru nih. Jadi dulu waktu masih di rumah Engkong di Semarang, pernah lihat penampakan yang bikin heran dan juga speechless. Waktu umur 18, iseng-iseng mau solo trip ke Semarang naik kereta. Pas udah sampai, ternyata rumah engkongku ada suara yang nyanyi seperti bahasa Belanda. Oke. For your information, FYI ya, rumah engkongku itu seperti rumah-rumah zaman peninggalan Belanda. Jendelanya gede-gede dan semi-transparan, Mbak. Nah, iseng lah, aku intip dari jendela nih buat tahu sumber suaranya. Nah, di jendela itu jelas banget ada sepasang kaki yang jinjit tapi jalannya mundur. Tapi cuma kaki aja yang kelihatan, Mbak. Soalnya kaki itu nampak di bawah tirai ruang tamu yang warnanya coklat. Aduh, merinding nih. Kakinya seperti kaki orang bule, putih dan juga pucat. Nah, dari kejadian itu, Mbak, aku udah tahu kalau emang yang jaga rumah engkong adalah sosok wanita Belanda yang konon suka menari dan juga bersiul ketika rumahnya itu kosong. Nah, itu engkongku sendiri yang langsung ngomong kayak gitu. Sekian ceritanya, terima kasih. Waduh, ceritanya bikin merinding nih. Tiba-tiba lihat penampakan kaki jalan sendiri itu kayak aduh merinding nih. Jadi keinget dulu saya juga pernah punya pengalaman horor kayak gini Kak Felicia ya. Di rumah kakek saya juga. Dulu itu saya masih kecil ya, masih umur 4 tahunan lah, masih kecil pokoknya. Itu saya duduk di ruang tamu ya, di pojok ruang tamu gitu, sambil mainan boneka. Dulu tuh saya suka banget mainan boneka ya. Saya jejer-jejer gitu di kursi, saya mainin bareng-bareng kayak main rumah-rumahan gitu sama boneka. Nah, suatu ketika itu saya dikagetkan dengan sesuatu yang tidak biasa, yaitu boneka yang saya mainkan, yang saya pegang saat itu adalah boneka kelinci ya. Itu ekornya gerak sendiri dong. Gerak sendiri, tweet-tweet gitu. Saya langsung kaget, langsung lempar itu boneka, langsung lari terbirit-birit sambil nangis nyariin nenek saya. Wah, itu salah satu pengalaman horor yang menurut saya paling horor seumur hidup saya ya. Karena saya mengalami langsung itu bonekanya itu gerak sendiri gitu. Ya percaya gak percaya sih. Soalnya ya hal-hal kayak gitu ya memang ada berdampingan dengan kita ya. Mau itu dia nampak atau dia ganggu kita ya, itu ya gak tau lah, wallahualam ya. Itu salah satu cerita horor juga dari saya ya. Terima kasih Kak Felicia dari Colomadu yang sudah cerita horor di siang hari ini ya. Oke. Kak Natalia juga nih, sama Mbak dulu boneka kelinci saya juga bergerak sendiri. Apa emang boneka kelinci ini ya yang suka gerak-gerak sendiri ya? Gak tahu ya, tapi emang percaya gak percaya sih hal-hal kayak gitu memang kalau gak dialami sendiri itu ya kurang percaya juga, tapi ada kayak gitu ya. Oke. Untuk Anda yang ingin gabung lagi boleh, kalau gak mau telepon boleh diketik kayak Kak Felicia ya. Nanti saya bacakan ceritanya untuk Anda ya. Siang-siang gini cerita horor gitu ya. Mumpung cuaca masih cerah gitu ya, jadi nggak gak serem-serem amat lah ya cerita-cerita horor di siang hari ini, sambil sambil jadi teman untuk Anda istirahat siang ya, makan siang gitu ya. Oke, Kak Felicia, kalau saya juga pernah Kak, tapi guling. Gimana itu? Malam-malam saya peluk, tapi kok bernafas gulingnya? Waduh, ini mungkin yang dipeluk bukan guling Kak Felicia, mungkin ibunya ya. Aduh, serem merinding ya. Terima kasih untuk Anda ya yang bercerita hari ini. Masih ada beberapa menit lagi untuk Anda gabung. Boleh banget di 6380555 dan juga WhatsApp kami 081-3900-1555 ya. Banyak sekali cerita menarik dari para monitor Pro 1 ini ya. Banyak sekali cerita-cerita inspiratif, cerita-cerita lucu, menghibur gitu ya. Ada yang cerita keseharian, ada yang bikin terharu juga, inspiratif kayak Eyang Siti tadi ya. Ada cerita lucu juga tentang lupa tadi ya, Eyang Noya. Ada cerita horor juga hari ini. Wah, komplit sekali ceritanya, berbagai tema hari ini. Kak Felicia, kucing saya Kak ternyata ini soalnya pas mati lampu. Oh, ternyata yang dipeluk itu kucingnya, bukan gulingnya yang bernafas ya. Nah ini nggak horor-horor amat ya, mungkin kaget aja. Tapi yang wanita Belanda tadi itu kisah. Itu asli. Oh ya, oke. Mungkin ya penunggu di situ kali ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah join ya di cerita hari ini, jeda jendela cerita Anda. Terima kasih untuk cerita-cerita menariknya hari ini buat nemenin siang hari ini, istirahat siang ya, sambil makan siang, sambil kita tarik nafas sejenak. Sebelum nanti kita lanjutkan pekerjaan kita nanti ya. Oke, pendengar, tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih dengan cerita dan juga informasi menarik untuk Anda. Dan nanti kita akan update informasi ya pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, dalam Warta Siang Surakarta. Jadi stay tune terus di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dulu dari Bon Jovi, Thank You For Loving Me untuk Anda.

Siang terik, aspal memantulkan panas. Di kejauhan, jalan terlihat berkilau seperti genangan air. Namun saat kendaraan mendekat, genangan itu menghilang begitu saja. Itulah Fata Morgana, fenomena ilusi optik akibat perbedaan suhu udara di atas permukaan jalan yang panas. Cahaya dibiaskan, menciptakan bayangan semu yang tampak nyata. Bagi pengemudi, ilusi ini bisa mengganggu konsentrasi. Salah persepsi dapat memicu pengereman mendadak atau manuver tiba-tiba. Tetap tenang, fokus pada marka jalan, kendaraan di depan, dan jaga jarak aman. Karena di jalan raya, tidak semua yang terlihat adalah kenyataan. Utamakan keselamatan sampai tujuan dengan selamat.

0: Dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta edisi Selasa 12 Mei 2026.
1: Informasinya 8, anak 7, guru 1. Tadi ada yang patah, tapi belum jelas siapa-siapa ini, belum tahu, di rumah sakit umum.
2: Perjalanan dari sini dilancarkan, dimudahkan, diberikan kekuatan, gehiron, wabatinan, sehingga pulangnya membawa hasil yang mabrur dan mabrur.
0: Warta Siang selengkapnya bersama saya, Citra Afidka. Atap bangunan ruang kelas Madrasah Sanawiyah MTS Muhammadiyah 4 Bulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen, pagi tadi roboh. Robohnya atap gedung saat kegiatan jam pelajaran berlangsung mengakibatkan 8 orang mengalami luka-luka dan dilarikan ke RSUD Sragen.
3: Iya mas, itu MTS Muhammadiyah kurang lebih jam 8 tadi karena atapnya kelihatan sudah lapuk, jadi kayunya sudah lapuk. Pada proses kegiatan belajar mengajar.
4: Kabar duka menyelimuti dunia pendidikan di Kabupaten Sragen. Atap bangunan gedung sekolah Madrasah Sanawiyah MTS Muhammadiyah 4 Bulu yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen dilaporkan roboh pada Selasa pagi. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kejadian sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Insiden itu terjadi tepat saat kegiatan belajar mengajar KBM sedang berlangsung. Kejadian naas tersebut mengakibatkan 8 orang menjadi korban yang terdiri dari 7 siswa dan 1 orang guru. Seluruh korban saat ini telah dievakuasi ke RSUD Dr. Suhadi Prionegoro Sragen untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Kapolsek Sambung Macan AKP Warsino saat dikonfirmasi menyatakan bahwa pihak kepolisian masih melakukan pendataan dan pengamanan di lokasi kejadian. Ia membenarkan adanya korban luka-luka termasuk laporan adanya korban yang mengalami patah tulang.
1: Belum. Ini belum bisa menyatakan karena masih sebagainya. Nanti kalau sudah siap nanti disampaikan. Gitu nggih. Informasinya 8, anak 7, guru 1. Tadi ada yang patah. Tapi belum jelas siapa-siapanya, belum tahu di rumah sakit umum. Belum, kita juga masih cari informasi dulu nggih.
4: Sedangkan Camat Sambung Macan Edi Purwanto mengonfirmasi peristiwa tersebut. Menurutnya robohnya atap sekolah diduga kuat karena kondisi kayu penyangga yang sudah lapuk dimakan usia. Edi menambahkan bahwa pihaknya langsung berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait termasuk Korwil Pendidikan, Kementerian Agama, Kemenag dan pimpinan daerah Muhammadiyah PDM Sragen untuk langkah penanganan darurat.
3: Namanya itu minta terkonfirmasi itu 13 atau berapa itu? Ternyata yang dibawa ke rumah sakit itu 7 siswa, 1 guru. Yang sisanya itu kelihatannya ringan sehingga tidak sampai dibawa ke sana gitu loh. 8 jadinya dengan gurunya. Cuma kan untuk yang lain yang luka-luka ringan belum jumlahnya secara anu. Karena yuk baru saja, Mas. Makanya nggih. Mohon maaf nih intinya. Memang tadi yang penting diamankan dulu yang anu segera tertolong gitu mas.
4: Hingga berita ini diturunkan, area kelas yang roboh telah dipasang garis polisi untuk kepentingan penyelidikan yang lebih lanjut. Kejadian ini menjadi perhatian serius mengenai pentingnya pengecekan rutin kelayaan bangunan sekolah guna menjamin keselamatan siswa dan tenaga pengajar. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 354 jemaah haji kloter SOC62 asal Klaten dan Sukoharjo pagi tadi tiba di embarkasi Haji Donohudan Boyolali sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Mayoritas jemaah merupakan lansia sehingga pendampingan khusus dan pengawasan kesehatan diperketat selama proses keberangkatan.
5: Kloter SOC62.
6: Sebanyak 354 jemaah haji kloter 62 tiba di embarkasi Haji Donohudan Boyolali untuk menjalani pemeriksaan kesehatan akhir sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Kedatangan rombongan didominasi jemaah asal Kabupaten Klaten dan sebagian dari Sukoharjo. Ketua Kloter 62, Mulyadi, mengatakan total rombongan yang tiba di embarkasi berjumlah 360 orang termasuk 6 petugas pendamping. Ia menjelaskan sebanyak 33 jemaah berasal dari Sukoharjo, sementara sisanya berasal dari Klaten. Seluruh jemaah dipastikan telah sampai di embarkasi untuk mengikuti tahapan keberangkatan.
5: Yang jemaahnya sejumlah 354 ditambah petugasnya 6, jadi genap 360. Yang dari Klaten, yang dari Sukoharjo ada 33, sisanya yang dari Klaten yang banyak ya. Jadi gabungan dari Klaten, kemudian yang rombongan 9 itu ada 33 jamaah kita dari Sukoharjo.
6: Sementara itu, Ketua Regu Rombongan 1 KBIH Nurul Ummah Klaten, Nanang Suseno mengatakan para jemaah berangkat sejak dini hari dari Klaten menuju Embarkasi Solo secara bertahap menggunakan bus. Ia berharap seluruh jemaah diberi kelancaran dan kesehatan selama menunaikan ibadah haji hingga kembali ke tanah air dengan predikat haji mabrur.
2: Setelah ibadah haji, ya mudah-mudahan perjalanan dari sini dilancarkan, dimudahkan, diberikan kekuatan, dohiron, wabatinan, sehingga pulangnya membawa haji yang mabrur dan mabrur, bisa bermanfaat untuk yang lain dan bisa menjalin komunikasi antar alumni jamaah haji.
6: Berdasarkan data Embarkasi Solo, jumlah jemaah yang masuk embarkasi mencapai 21.938 orang, sedangkan jemaah yang diterbangkan sebanyak 21.499 orang. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, Kakanwil Kemenag Jawa Tengah memberikan pembinaan kepada 500 pegawai di lingkungan Kemenag Kota Surakarta. Kegiatan ini bertujuan memperkuat integritas dan juga inovasi layanan keagamaan yang lebih berdampak.
7: Pegawai Kementerian Agama memberikan layanan fungsi keagamaan agar di dalam layanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
8: Sebanyak 500 ASN di bawah naungan Kementerian Agama Kota Surakarta, mulai dari tenaga pendidik madrasah hingga KUA, mengikuti pembinaan di Gedung Geraha Sababwana. Kegiatan ini menekankan pada transformasi kinerja melalui program Asta Protas demi mewujudkan layanan keagamaan yang berdampak langsung bagi masyarakat. Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Saiful Mujab, menegaskan bahwa kehadiran instansi ini harus memberikan edukasi keagamaan yang inklusif. Ia mendorong seluruh jajaran untuk memperkuat tusi keagamaan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh publik.
7: Untuk menyamakan terkait persepsi kinerja di era saat ini. Satu sisi yang lain juga memberikan pemahaman terkait dengan program Kementerian Agama yang disebut dengan Asta Protas Kementerian Agama. Yang perhatiannya gini, jadi bahwa kita pegawai Kementerian Agama memberikan layanan tusi keagamaan agar di dalam layanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat.
8: Kepala Kemenag Kota Surakarta, Ahmad Ulinur Hafsun, menambahkan bahwa transformasi kinerja ini menuntut profesionalisme tinggi dari setiap pegawai. Dengan memegang teguh 5 nilai budaya kerja, Kemenag Solo berkomitmen melahirkan berbagai inovasi layanan yang lebih profesional. Salah satu inovasinya adalah Golek Garwo edisi keempat pada Juli mendatang. Kegiatan tersebut ditunjukkan kepada anggota Korpri Sesolo Raya sebagai bagian dari edukasi keluarga sakinah.
9: Di tengah era disrupsi saat ini, teman-teman bisa tetap menjaga integritas sebagai ASN, juga semakin profesional, ya, dan tentu saja dengan semangat integritas, komitmen, dan profesional itu bisa melahirkan inovasi-inovasi layanan keagamaan yang berdampak baik kepada masyarakat.
8: Melalui penguatan internal ini, Kemenag Kota Surakarta optimis transformasi birokrasi dan layanan keagamaan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan umat di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Pendengar, sebanyak 549 guru honorer atau guru tidak tetap GTT di Kabupaten Sragen terancam tidak lagi mengajar di sekolah negeri mulai 2027. Meskipun demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen menghimbau para guru tetap tenang sembari menunggu petunjuk pelaksana dan teknis terkait regulasi terbaru.
10: Kemarin begitu diangkatnya ketika lagi itu memang GTT yang sudah terdaftar waktu itu melaporkan 700-an.
4: Pemerintah Kabupaten Sragen mulai ancang-ancang melaksanakan ketentuan yang tertuang dalam surat edaran SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026. Dalam surat edaran tersebut, penugasan guru non aparatur sipil negara ASN atau guru honorer di sekolah negeri dibatasi maksimal hingga 31 Desember mendatang. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Sragen mengaku telah menerima aturan tersebut dan mensosialisasikannya kepada para guru honorer di seluruh sekolah negeri. Kepala Disdikbud Sragen Purwanti didampingi Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan jumlah guru honorer yang terdaftar dalam data pokok pendidikan Dapodik Kemendikdasmen di Sragen mencapai 549 orang. Mereka tersebar di jenjang taman kanak-kanak TK, sekolah dasar SD, dan sekolah menengah pertama SMP. Purwanti menyebut jumlah guru honorer di sekolah negeri Sragen terdiri atas 2 guru TK, 454 guru SD, dan 93 guru SMP. Mereka diberi kesempatan mengajar di sekolah negeri sampai 31 Desember 2026.
11: Masuk Dapodik, GTT-nya untuk TK itu ada 2. Yang SD, GTT-nya ada 454. Yang SMP ada 93.
10: PTT?
11: PTT beda dengan GTT loh.
10: Iya.
11: Kalau yang PTT di TK itu ada 2, di SD ada 88, di SMP ada 32.
4: Sedangkan Sekretaris Disdikbud Sragen Sukesno mengatakan Dinas Pendidikan Sragen masih menunggu skema dari pemerintah pusat. Sukesno meminta para guru honorer tidak gelisah dan tetap menjalankan tugas seperti biasa. Menurut dia, sembari menunggu skema dari pemerintah pusat terkait dengan keberlanjutan nasib guru honorer di sekolah negeri, guru tetap diminta mengajar seperti biasanya.
10: Dengan seiring keluarnya SE nomor 7 terkait dengan guru non-ASN yang isinya adalah guru non-ASN sebelum tanggal 31 Oktober, Desember 2024 ya. Terus sampai sekarang kan belum mengambil sikap karena implementasinya seperti apa, karena memang fakta di lapangan memang kami masih butuh. Nah, nanti kami akan dengan kementerian dengan itu
12: belasan
10: belum ada berarti yang setelah itu sudah diapakan. Sudah kami sampaikan ke teman-teman guru ya, jangan gelisah dulu ya, tetap bekerja yang sebaik-baiknya karena memang mereka masih kita butuhkan.
4: Sukesno mengungkapkan honor dari guru honorer selama ini menyesuaikan kemampuan masing-masing sekolah sehingga besarnya tidak tetap. Selain itu, insentif bagi guru honorer juga sudah dihapus sejak adanya kebijakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Saat ini insentif hanya tersisa untuk guru pendidikan anak usia dini PAUD. Dari Surakarta, Melati Saan melaporkan.
0: Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar atau KBMKB kembali digelar pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten. Kali ini berlangsung di Desa Pakisan, Cawas, Klaten. Berikut laporan selengkapnya.
13: Tuh, karena apa? Karena untuk percepatan pembangunan sekarang kan dana desa kan terkuras gitu. Nah, ini kan dengan adanya program KBMKB untuk percepatan pembangunan di desa-desa itu sangat-sangat dibutuhkan.
14: Pemerintah Kabupaten Klaten bersama Kodim Klaten melaksanakan program Karya Bakti Mandiri Klaten Bersinar atau KBMKB ke-33 tahun 2026. Program tersebut berlangsung di Desa Pakisan, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Dibuka langsung oleh Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo bersama Dandim Klaten Letkol Slamet Adianto. Program kolaborasi tersebut menurut Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo merupakan sangat penting dalam rangka membangun daerah secara gotong royong. Program tersebut juga upaya mempercepat pemerataan pembangunan.
15: Selanjutnya, kegiatan KBMKB ini adalah merupakan salah satu wujud nyata bagaimana sinergitas antara TNI, pemerintah Kabupaten Klaten, kemudian jajaran Polri, pemerintah desa, dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka membangun daerah secara gotong royong. Kita tahu bersama dalam rangka membangun sebuah wilayah tidak bisa kemudian pemerintah daerah hadir sendirian. Diperlukan kolaborasi dari berbagai seluruh stakeholder dalam rangka agar mempercepat pemerataan pembangunan yang ada di wilayah.
14: Kegiatan KBMKB tidak hanya program fisik saja, akan tetapi semangat kebersamaan dan juga gotong royong. Tetapi ada makna lain yang ini membangun persatuan dan juga kepedulian sosial. Kegiatan ini melibatkan dari berbagai unsur seperti TNI Polri, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga masyarakat. Perwira pelaksana KBMKB tersebut, Kapten Eka Atmaja, dalam laporannya menyebutkan sasaran fisik yang akan dikerjakan kurang lebih selama 30 hari tersebut antara lain betonisasi jalan sepanjang kurang lebih 600 meter dan lebar 4 meter, rehab rumah tidak layak huni kurang lebih 3 unit, dan juga ada kegiatan non-fisik antara lain penyuluhan bela negara dan penyuluhan administrasi Dukcapil.
12: Pasaran fisik, betonisasi jalan, panjang 642 meter, tebal 12 cm, lebar 4 meter, rehab RTLH 3 unit. 4. Sasaran non-fisik, penyuluhan bela negara, penyuluhan administrasi Dukcapil.
14: KBMKB tersebut melibatkan kurang lebih 30 anggota TNI Kodim Klaten, Polri, dan juga masyarakat 40 orang setiap harinya. Kepala Desa Pakisan Santoso menyambut gembira dari program KBMKB tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di daerah. Salah satu program yang dilaksanakan berupa betonisasi jalan yang nantinya dapat memperlancar lalu lintas masyarakat baik pertanian maupun pendidikan. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 1.500 personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar se-Jawa Tengah mengikuti upacara gelar pasukan di Stadion Sriwedari Surakarta. Momentum peringatan HUT ini diharapkan memperkuat kapasitas sinergi dan pelayanan humanis kepada masyarakat.
16: Kami turut berbahagia dan hari ini sebagai perayaan tuan rumah ulang tahun dari Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar.
17: Sebanyak 1.500 personel Satpol PP, Satlinmas, dan pemadam kebakaran dari 35 kabupaten atau kota di Jawa Tengah mengikuti upacara gelar pasukan dalam rangka HUT Satpol PP ke-76, Satlinmas ke-64, dan Damkar ke-107 di Stadion Sriwedari Surakarta. Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, mengatakan, peringatan tersebut menjadi momentum memperkuat kapasitas dan semangat pengabdian Satpol PP, Satlinmas, serta Damkar dalam melayani masyarakat. Menurutnya, tantangan tugas ke depan akan semakin berat sehingga peningkatan kemampuan personel menjadi penting. Ia menegaskan, personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar harus mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menjalankan tugas pelayanan masyarakat. Hal tersebut juga menjadi pesan Gubernur Jawa Tengah dalam sambutan yang dibacakan pada upacara tersebut.
18: Mungkin kita melihat dinamika akhir-akhir ini bahwa sebagai penyelenggara negara banyak disorot di masyarakat, sehingga tentu saja kami tadi Pak Gubernur di dalam sambutan yang kami bacakan juga menekankan kepada teman-teman semua untuk menjalankan tugas itu mengedepankan persuasif, humanis, dan respon yang tepat, bahwa kita kembali ingat bahwa kita ini menjadi pelayanan masyarakat, sehingga kita harus melayani tuan kita, masyarakat itu, dengan sebaik-baiknya.
17: Menurut Sumarno, keberhasilan tugas Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar sangat bergantung pada dukungan serta kolaborasi dengan masyarakat. Karena itu, sinergi antar lembaga dan warga perlu terus diperkuat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surakarta, Astrid Widayani, menyampaikan apresiasi atas kepercayaan pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menunjuk Kota Surakarta sebagai tuan rumah peringatan HUT Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar tahun ini. Astrid berharap momentum tersebut dapat memperkuat semangat pengabdian personel Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar dalam menjaga ketertiban umum, keamanan, dan pelayanan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi ruang komunikasi lintas wilayah antar personel dari berbagai daerah di Jawa Tengah.
16: Kami turut berbahagia dan hari ini sebagai perayaan tuan rumah ulang tahun dari Satpol PP, Satlinmas, dan Damkar yang mempercayakan Kota Surakarta sebagai tuan rumah penyelenggaraan. Dan mudah-mudahan ini menjadi semangat pengabdian bersama bahwa Satuan Polisi Pamong Praja, Satlinmas, dan juga Damkar yang selalu terdepan ya untuk melayani masyarakat.
17: Astrid menambahkan, sinergi lintas wilayah menjadi penting karena persoalan ketertiban umum dan pelayanan masyarakat tidak dapat diselesaikan secara sendiri-sendiri. Menurutnya, koordinasi antar daerah akan memperkuat pelayanan kepada masyarakat di Jawa Tengah. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Warta siang ini bisa Anda akses melalui audio streaming di situs rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Brigit Bio Farmaka agresif ekspansi bisnis untuk meningkatkan kapasitas produksi guna memenuhi kebutuhan pasar. Hal itu disampaikan Dirut PT Brigit Bio Farmaka Teknologi Is Herianto di Sela Public Expos di Haris Hotel dan Convention Solo kemarin.
19: Nah, Brigit adalah perusahaan penjahitnya, jasa maklonnya. Ya, contoh ada perusahaan A nanti punya bahan baku, misalkan jualan bahan baku sebagai suplaian bahan baku ada 5 komposisi. Nah, 5 komposisi nanti kita formulasikan di Brigit.
20: PT Brigit Bio Farmaka Teknologi TBK agresif ekspansi bisnis untuk memperkuat kapasitas produksi dan memperluas penguasaan pasar nasional. Dirut PT Brigit Bio Farmaka Teknologi S. Haryanto di Sela Public Expos di Haris Hotel Convention Center mengatakan, belum lama ini perusahaan tersebut meluncurkan pabrik baru di Tawangsari, Sukoharjo. Dikatakan pabrik 2 lantai berdiri di atas lahan seluas 1.060 meter persegi dengan luas bangunan 1.500 meter persegi. Pabrik dilengkapi dengan laboratorium fisika, kimia, dan mikrobiologi dengan peralatan terbaru untuk memastikan kualitas mutu produk. Beberapa jenis produk yang diproduksi diantaranya suplemen herbal dalam bentuk kapsul, kemasan strip, blister, botol, dan cairan obat dalam baik kemasan saset maupun botol.
19: Nah, kalau industri ekstrak bahan alam itu perusahaan lain. Nah, Brigit adalah perusahaan penjahitnya, jasa maklonnya. Ya, contoh ada perusahaan A nanti punya bahan baku, misalkan jualan bahan baku sebagai suplaian bahan baku ada 5 komposisi. Nah, 5 komposisi nanti kita formulasikan di Brigit, entah itu 5-5-nya atau 4 atau 3 atau berapapun, ada formulasi tunggal juga. Kemudian kita nanti proseskan ke izin perizinannya. Jadi perizinannya dari kita ngurusi BPOM-nya, kita minta sertifikat of analisisnya, kita ngurusi halalnya, kita ngurusi semua hasil labnya, kita ngurusi.
20: Pada publik dividen sebesar 100% dari laba bersih tahun buku 2024, perusahaan tersebut berhasil mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 111% atau mencapai 120 miliar pada tahun 2024. Komisaris Utama Mahmud Lutfi Husain mengatakan, peningkatan laba terjadi karena adanya kenaikan penjualan produk herbal, kosmetik, minuman fungsional, dan botanikal.
19: Sekarang ini kita dengan sistem pemasaran online itu ternyata platform itu menyiapkan riset. Jadi Nenjen dengan punya TikTok, TikTok itu bisa digunakan untuk riset pasar. Riset pasar di berbagai negara, bukan hanya satu wilayah saja. Nah, salah satunya yang kita riset adalah negara tetangga Malaysia. Kenapa kita ambil inisiatif untuk memasarkan produk di sana?
20: Saat ini digital marketing lebih menjanjikan. Hal itu bisa menjadi besar karena modal pemasaran secara digital. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Desa Pranan, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo mulai mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian dan peternakan melalui kebun kelompok wanita tani KWT di kawasan kandang komunal. Kepala Desa Pranan Sarjanto mengatakan program tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan wisata edukasi terintegrasi di desa setempat.
21: Saudara, Desa Pranan Kecamatan Polokarto Sukoharjo terus memperkuat identitasnya sebagai desa wisata. Tidak hanya mengandalkan wisata jambu yang sudah dikenal masyarakat, kini pemerintah Desa Pranan mulai mengembangkan wisata edukasi berbasis pertanian dan peternakan melalui kebun kelompok wanita tani KWT di kawasan kandang komunal. Seperti yang dilakukan seratusan ibu-ibu dari berbagai RT yang mulai menanam aneka sayuran di lahan yang telah dipetak oleh pemerintah desa setempat. Kepala Desa Pranan Saryanto Cigong mengatakan program tersebut menjadi bagian dari pengembangan kawasan wisata edukasi terintegrasi di desa setempat. Nantinya, kawasan kandang komunal seluas 5.600 meter persegi di tanah kas desa tidak hanya diisi ternak sapi dan kambing, akan tetapi juga kebun sayur dan berbagai aktivitas edukasi untuk masyarakat maupun pelajar.
22: Ini warga masyarakat Desa Pranan, terutama ibu-ibunya yang dominan dalam rangka untuk membuat KWT, jadi berkebun sayur di satu lokasi yang sama di kandang komunal. Ini rencananya KBT ini nanti dimanfaatkan untuk sekaligus menjadi destinasi wisata yang integratif dengan ternak dari kandang komunal, nanti isinya sapi sama kambing rencananya.
21: Kades Peranan Saryanto Cikong juga mengatakan konsep wisata yang dikembangkan bukan sekedar tempat rekreasi, namun juga sebagai ruang interaksi sosial warga. Pemerintah Desa Peranan membagi lahan menjadi 16 kapling sesuai jumlah RT di Desa Peranan. Tidak hanya aktivitas berkebun, kawasan tersebut juga dirancang menjadi pusat kegiatan warga. Pemerintah desa berencana menggelar senam bersama rutin setiap minggu pagi untuk ibu-ibu KWT dan masyarakat sekitar. Saryanto Cikong juga menjelaskan Desa Peranan kini telah resmi menyandang status desa wisata berdasarkan SK Bupati Sukoharjo. Oleh karena itu, berbagai potensi desa mulai diintegrasikan menjadi satu paket wisata edukatif yang murah dan mudah dijangkau masyarakat.
22: Kita sudah dapat SK Bupati Peranan menjadi desa wisata, dan salah satu destinasi wisatanya itu adalah wisata edukatif yang isinya tanaman sayur, dalam hal ini KWT, kemudian kandang komunal, terus nanti ada edukasi bagaimana anak-anak ini diajari cara nanam.
21: Kades Peranan juga mengatakan wisata jambu yang selama ini menjadi ikon Desa Peranan tetap dipertahankan. Namun keberadaan kandang komunal dan kebun KWT akan menjadi pelengkap agar wisata Desa Peranan tetap hidup sepanjang tahun, tidak tergantung musim panen jambu. Mendatang, Desa Peranan menargetkan kawasan tersebut menjadi tujuan wisata edukasi bagi anak sekolah. Selain belajar bercocok tanam, pengunjung juga dapat mengenal peternakan dan kehidupan desa secara langsung. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian rangkaian warta siang hari ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Atap bangunan ruang kelas Madrasah Tsanawiyah MTS Muhammadiyah 4 Bulu di Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung, Macan, Sragen pagi tadi roboh. Sebanyak 354 jemaah haji kloter SOC 62 asal Klaten dan Sukoharjo pagi tadi tiba di Embarkasi Haji Donohudan Boyolali sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Saya Citra Fitka bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Dek, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar,

0: Boleh. Atau lagu yang ya ini mau yang ciptaan kakek atau yang dinyanyikan dulu sering dinyanyikan sama kakek?
1: Boleh yang sering dinyanyikan kakek, enggak apa-apa, bebas.
2: Iya, bebas.

0: Ada itu.
1: Tadi tuh nggak mau tepuk tangan biar agak panjang gitu ya.
2: Makanya kita tahan-tahan.
1: Iya, ternyata berhenti.
2: Berasa lagi di pinggiran Danau Toba lagi makan arsik ikan atau.
3: Ada satu ciptaan Opung yang lumayan banyak diketahui juga.
2: Yang mana tuh?
3: Ada judul lagunya kayak gini.

0: Artinya apa, Bang?
1: Sekian, terima kasih. Kalau yang pertama itu lagunya tentang dia merantau.
2: Oke.
1: Lalu saat dia, pokoknya inti lagunya saat dia kembali, nah dia tapi udah nggak sempet ketemu mamanya gitu. Jadi waktu-waktu, jadi dia sedih, lagu sedih lah. Jadi dulu kan orang-orang Sumatera Utara banyak yang merantau gitu. Nah beberapa kan ada yang ketika pulang mamanya udah nggak ada gitu kan, misalnya udah berpulang gitu, sedih. Kalau yang kedua itu ini kakek kan suka nulis lagu pakai gitar. Jadi kalau zaman dulu tuh grupnya kakek Gorun Tobing tuh dia punya grup namanya Impola. Nah Impola tuh ada beberapa penyanyi pakai gitar semua. Nah, jadi bikin lagu, kalau berkesenian pokoknya apa-apa tuh semua menggunakan dengan gitarnya, dengan gitarku gitu. Maksudnya kayak dengan gitar saya gitu.
0: Jadi menghibur diri dengan gitar saya gitu, dengan gitarku gitu. Luar biasa.
2: Jadi kenapa alasannya Bang Mario ini enggak bisa bahasa Batak? Kita masih terus korek nih.
0: Lahir dan besar di Jakarta ya.
1: Satu, kedua, dulu kebetulan mengalami fase opung-opung masih hidup, jadi bahasa Batak itu sering, tapi itu justru dipakai untuk yang kita anak-anak ini nggak boleh ngerti gitu, misalnya mau ngomongin rahasia gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan tak tahu nih dia nih di sekolah kan belajar gitu, nah, jadi pakai bahasa Batak. Akhirnya sampai gede nggak bisa lancar, tapi ada beberapa bahasa Batak yang kalau orang ngobrol, kalau keluarga lagi kumpul paham aja gitu, paham. Ini cuman kalau kata perkata gitu nggak tahu,
0: kalau mengucapinnya bingung ya.
1: Bingung, betul.
0: Ya udah biar nggak bingung kita angkat telepon aja,
2: kita angkat telepon ya yang udah gabung.
0: Halo
2: Tedinda.
3: Halo juga.
0: Iya, Tedinda.
3: Iya, Iksan Tarore, Dede Firdaus.
2: Iya, dengan Mario Kacang juga. Silakan Teh Dinda.
3: Mario Kacang, Ito jangan.
0: Ito enggak tuh.
2: Langsung dia akrab.
3: Horas Ito Mario Kacang.
2: Iya, langsung Teh Dinda.
3: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
2: Iya.
3: Iya, jadi tiga komposer lagunya keren-keren dan saya juga menikmati itu lagu yang di dua lagu yang diputar sebelumnya nih. Apa ya pertanyaannya? kayaknya nih lagu ini bukan begitu pertanyaannya. Lagu Pura-Pura Cinta itu karya tiga komposer bukan? Itu yang pertama.
0: Itu ciptaannya Teguh Safiq.
3: Iya.
0: Okay. Terus.
3: Nah, itu apakah itu karya tiga komposer termasuk Mario pastinya. Nah, terus yang kedua, apakah kalau ada lagu nih ya, satu lagu karya tiga komposer itu ini lagu ini cocoknya untuk vokalnya atau penyanyi siapa ya? Ini cocoknya. Itu ada kompromi nggak dari ketiganya begitu? Itu sih pertanyaan dari Teteh.
0: Oke,
3: terus berkarya. Iksan, rumahnya udah jadi belum?
0: Teteh tahu info dari mana lagi sih ini?
2: Kayak mau ya bantuin Allah aja.
0: Teteh kayaknya mau nambahin asbes kayaknya nih.

0: Sukses ya,
1: amin.
0: Dedek Firdaus juga dengan produser 100% Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia. Terima kasih.
1: Terima kasih. Selamat siang juga
2: dari Bogor udah bergabung ya. Langsung ya kita penampilan berikutnya.
1: Satu lagi aja. Uncu Dipo. Halo Uncu. Terputus sepertinya.
2: Terputus ya.
1: Iya, langsung aja dijawab deh tuh pertanyaan dari Teh Dinda tadi. Gimana
3: iya,
1: tuh?
3: Iya, Dinda. Jadi pura-pura cinta tuh ciptaan teman saya, sahabat saya, Tengku Syafiq. Mm-hmm. Kebetulan saya berkenalan sama beliau itu di fase dia baru-baru selesai menyelesaikan salah satunya lagu itu. Jadi lagu itu tuh sebenarnya dia udah tulis lama, mm-hmm. sama dulu ada ciptaan dia yang lumayan agak booming juga judulnya Cinta Diam-Diam itu di era yang sama tuh sama Pura-Pura Cinta. Jadi saya berkenalan sama beliau di era-era itu. Jadi lagu itu walaupun tidak pernah dibawakan sama Tiga Komposers, tapi kita udah dengar dari dulu nih karyanya Syafiq yang ini gitu. Nah, terus kalau soal kompromi, kalau Tiga Komposers biasanya memang untuk penyanyi, kalau memberikan lagu ke penyanyi itu biasanya memang itu sendiri-sendiri tuh. Jadi kayak saya sendiri, Syafiq sendiri, Bemi sendiri. Kita hampir belum pernah
1: bikin lagu
3: bertiga baru. Bikin lagu terus diserahkan ke penyanyi gitu tuh belum pernah sih, pernah cuma satu kali aja gitu.
1: Ke siapa?
3: Selebihnya kalau cerita dulu ada salah satu teman kita namanya Pierre, jadi ada orang Indonesia yang tinggal di US, kebetulan pulang ke Indonesia mau nyanyi. No dreams dan goals yang gimana-gimana, dia hanya ingin nyanyi, ya kita buatin lah karena kebetulan kedekatan aja gitu. Di luar dari itu kita biasanya kalau buatin untuk penyanyi sendiri-sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau tadi sesuai karakter atau tidak, kalau saya pribadi ada lagu yang memang saya waktu tulis ingin deh dinyanyikan, kebayang suara penyanyi ini seperti ini sehingga cocoknya sama ini gitu. Ada yang kadang-kadang memang lagunya belum ada, jadi begitu penyanyinya minta lagu baru saya buat karena udah tahu nih karakter vokalnya seperti gini kan gitu.
1: Kayak Ihsan ya contohnya.
3: Ada yang memang nah contohnya kayak Ihsan gitu. Kan belum jadi-jadi tuh.
1: Belum tuh. Enggak tahu nih kapan terrealisasi, ternyata begitu terrealisasi gong gitu kan ya, enggak tahu.
2: Amin.
1: Ya kan?
3: Amin.
1: Sebenarnya juga tujuannya Teh Dinda, kenapa mereka juga bikin lagunya kayak gitu, misalkan ada penyanyi gitu, requestnya satu-satu. Karena kalau mereka bikinnya langsung bertiga, royaltinya kan bagi tiga, agak repot ya. Jadi kayak kalau sendiri kan enak, jadi duitnya masuk masing-masing.
3: Iya. Repotnya cukup di tiga komposer saja. Repotnya. Di luar jangan lah ya. Gitu.
2: Tapi tetap lagunya berdarah-darah tuh yang happy-happy ini.
3: Kalau masing-masing ya. Kayaknya kalau maksudnya kalau Syafiq, kalau saya itu sebenarnya lebih ya yang general lah, yang general ya. Memang mostly lagu-lagu saya ballad. Dan cowok gitu, maksudnya dinyanyikan oleh cowok. Yang cewek bisa dibilang mungkin hanya sepertiganya, 2/3 itu cowok. Kalau Bambi Nur lebih luas range-nya, dan dari anak-anak sampai ada lagu yang sangat mature dan jago di tema-tema ceria. Kalau Tengku Syafiq itu mostly adult dan deep gitu. Banyak lagu-lagu dia yang lebih deep di percintaan gitu.
1: Pengalaman pribadi.
3: Jadi masing-masing.
1: Ya?
3: Iya. Iya, benar.
1: Betul. Iya, benar.
2: Oke.
3: Okay. Memang mau diapain lagi ya?
2: Iya. Ya bebas, nama juga berkarya.
1: Orangnya lagi dengerin kita loh.
2: Ada Uncu Dipo dari Sumatera Barat. Selamat siang, Uncu Dipo.
1: Halo Uncu.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
4: Halo, okay. Sama Bang Ihsan.
1: Iya, Uncu.
4: Halo, bintang tamunya juga. Saya ingin menanyakan gimana cara menjaga kualitasnya. Itu yang kedua, saya ingin menanyakan liku-likunya gimana. Yang terakhir, kedepannya seperti apa dan bagaimana. Boleh salam-salam abang dan kakak. Salamnya untuk penyiar Prosatu RI Padang, Unirita Ismail. Halo Unirita Ismail. Itu untuk yang di studio semuanya disalamin. Itu untuk salamnya untuk Bung Leman di Lampung, Anapi di Padang, untuk Jawai. Salamnya untuk semua-semua. Lalu semua-semua dapat salam dari Uncu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
2: Oke, Uncu Dipo.
4: Terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Makasih Uncu.
3: Makasih Uncu.
2: Gimana Bang Rio?
1: Lika-likunya apa?
2: Menjaga kualitas katanya.
3: Oh ya, Kalau menjaga kualitas pastinya sih sering latihan ya, tiga komposer. Nah, tiga komposer ini pengen malas latihan ya. Jadi kita kalau mau manggung baru latihan gitu. Sibuk banget ya sebenarnya gitu.
1: Antara bukan ya, malas sih, lebih kepada kayak udah pada jago sih.
3: Enggak, kalau iya makanya fokusnya kan sebenarnya lebih ke musiknya tuh, aransemennya. Kita kan terakhir-terakhir fokus ke maunya kalau performance musiknya beda sama originalnya gitu kan. Nah, kalau vokal memang harus sering latihan ya. Kebetulan kan kita sering lah kalau ada live perform di mana kumpul-kumpul hangout sering. Nah, itu sedikit banyak oke okay tuh tampil terus nyanyi, masih sering nyanyi, jangan berhenti nyanyi. Betul. Itu oke. Okay. Kedua, kalau liku-liku, nah tiga komposer ini kalau boleh dibilang lika-likunya ada. Jadi kita kan band yang satu single dulu rilis di era TV terus langsung naik banget karena selalu ada di TV. Tiba-tiba industrinya shifting ke digital, kita telat. Jadi kita sempat berapa tahun itu terpuruk. Lalu tiba-tiba ada satu lagu kita, Tuhan Kasih Berkat, naik di YouTube. Akhirnya berhasil menembus digital juga, akhirnya naik di Spotify. Jadi kalau dibilang liku-likunya ada, pernah ada di fase di mana kita ngeluarin single terus anyep aja gitu karena kita tidak mempelajari industrinya yang sedang berubah gitu. Nah, termasuk di era sekarang ini digital pun itu ada banyak sub-subnya lagi gitu.
1: Betul
3: kan.
1: Betul banget.
3: Nah, kita makanya kita setahun setengah nih kemarin kita tidak bikin sesuatu yang baru karena kita prepare itu lagi supaya yang next keluar ini jangan sampai lagunya bagus tapi tidak sampai ke pendengar kan gitu.
1: Betul.
3: Medianya itu udah shifting sekarang era aplikasi-aplikasi, jadi ya kita harus siasati dengan konten-konten yang menarik, dengan apa it's a must gitu. Kadang-kadang secara idealis malas ya musisi gitu kan ya, yang penting bagus manggungnya, suara gue udah ini, tapi it's a must. Sekarang itu udah satu paket yang
1: harus wajib.
3: Eranya begitu.
2: Eranya
3: begitu.
2: Oke, okay, jadi tunggu bulan Juni nanti ya.
3: Siap.
1: Ya, tapi ngomong-ngomong persiapan album nih kan, itu udah ada belum? Kayak rencana-rencana konsernya lah, apanya lah gitu, performnya di mana, udah ada belum?
3: Tadinya kalau kalau off air kita nanti di Juni memang kebetulan ada kerjasama dengan event World Cup. Jadi memang kan pasti di Juni kan karena berbarengan World Cup ya. Jadi ada beberapa nobar yang diselenggarakan resmi dari pihak TV pemenang itunya, hak siarnya nanti kita kerjasama. Tapi di luar dari itu kita mau gelar konser mungkin rencana sih semoga jadi 4-5 titik dulu mungkin di Jawa ya, di Pulau Jawa yang memang tentang tema si album gitu. Jadi memang ya pasti kita selipin lagu-lagu jagoan yang album 1 dan kedua, tapi main course-nya tuh si
1: album ketiga
3: inilah. Bahkan tiga. Judul turnya pun pinginnya 3 gitu. Atau yang relate dengan materi yang ada di album lah gitu. Itu kita memang kemarin sudah diomongin, cuman berarti kan dengan mundurnya si single ini juga mundur nih. Nah, tapi memang kalau yang si tour itu tidak harus Juni. Yang harus Juni kan yang off air kita yang World Cup itu kan. Nah, kalau si tour itu nanti tinggal kita adjust lagi, semoga jadi di Pulau Jawa.
2: Oke.
1: Siap.
2: Kita sapa lagi teleponnya ya di bau-bau ada Albert. Halo
1: Bang Albert. Albert. Iya.
2: Bang Albert
1: mau tanya apa?
5: Hubungannya dengan Trio Liberals. Kenapa cuma 3 orang saja, enggak seperti Backstreet Boys atau Westlife kah?
2: Oh, nah, 3 orang juga repot. Iya.
5: Terus ada 3 itu semua banyak trio sekarang.
2: Iya.
1: Oke.
5: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti jawabannya akan dijawab setelah lagu berikut ya, pendengar.
1: Yes.
2: Kita akan terhubung kembali dengan Bang Mario Kacang ya di siang hari ini, tetap di 100% Indonesia.

0: menyiapkan diri untuk berekspresi.
1: Kita masih di 100% Indonesia.
2: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Tiba-tiba pengen men-challenge binatang lagi.
3: Bisa dua kali ya.
1: Tapi kalau dua kali siap gak Bang Mario?
3: Apa dulu nih?
1: Apa dulu?
3: kalau bisa pasti dua
1: kali. Iya.
2: Kalau bisa
1: katanya gak apa-apa. Mau nantang apa Isan? Iya.
3: Kalau tadi kan bahasa Batak kan gak bisa.
2: Gak bisa. Karena ini otak gue agak-agak noti nih. Bahaya.
3: Waduh.
1: Tadi pertanyaan dari siapa, Albert ya?
2: Iya. Bang Albert.
1: Bang Albert dari Bau-Bau. Katanya kenapa sih harus bertiga?
3: Oh ya. Jadi dulu awalnya itu kita tuh berkenalannya kan di sosial media ya, dulu era Twitter tahun 2010, jadi kita sering dapat mention dari pendengar karya-karya kita gitu, yang sebenarnya sih dia fans dari penyanyi-penyanyi ya, jadi kayak Today's Play, Afgan, Terima Kasih Cinta. Nah, karena tahu kebetulan saya pencipta lagunya, suka di mention juga, lalu jadi kita di satu tweet yang sama tuh di mention tuh Tengku Syafiq, Bambi Nur. Nah, otomatis kan kalau salah satu retweet atau apa kan notif juga. Nah, akhirnya kita berkenalan deh. Oh ya ya, karena kita tahu nih sesama pencipta lagu, jadi saling respect, kenalan, ketemu. Bambi Nur waktu itu memang ngajak beberapa songwriter. Kebetulan waktu itu ada satu tema kita lagi ngobrolin soal hak cipta lah. Hak cipta di era 2010 ya waktu itu. Terus di luar dari obrolan pertemuan itu yang nyambung ngobrol soal lain-lain gitu ya, yang tentang daily life tuh ada sekitar mungkin tinggal 4 orang, 5 orang lah gitu ya. Nah, kemudian lebih lanjut lagi yang mungkin waktunya fleksibel untuk nongkrong atau apa, akhirnya bertiga ini gitu. Sebenarnya waktu itu banyak di acara itu ada Iva Fahir, dari waktu itu masih di Malik ya, Malik and Essentials. Ada Satrionya Alexa, ada di grup itu ada Rian The Massive waktu itu. Pokoknya ada banyak lah kita kumpul ya, ada Mbak Tere. Cuman ya itu akhirnya yang kita ketemuan nongkrong, terus yang lanjut ngobrol ngejam apa ini bertiga ini gitu. Kan awalnya dari kumpul terus ngejam, kita ngejam lagu ciptaan masing-masing. Next meetingnya barulah kita bikin lagu Salah Benar gitu. Jadi di hari pertama ya baru ngejam aja, belum bikin lagu kita tuh. Gitu.
1: Oke, sampai sekarang ya, sampai nanti di bulan Juni keluar lagi album barunya.
3: Amin.
1: Oke, Bang Mario, ini juga karena waktu kita hampir habis ya.
2: Udah mau habis banget
1: udah
2: sih.
1: Mau habis banget ini.
2: Udah di ujung banget ini.
3: Di ujung waktu.
2: Di ujung udah waktu. Di ujung mau rilis album barunya 3 komposer.
3: Amin. Amin.
2: Jadi apa nih harapannya di project kali ini?
1: Iya, yang mau disampaikan juga silakan.
3: Ya, harapannya semoga ke dalam sendiri lagu ini bisa jadi satu karya yang membuat bangga. Kami bertiga sih bangga sekali. Kami bertiga menyiapkan album ini akhirnya karena banyak delay waktu dan lain-lain. Ini benar-benar hampir 1 tahun. Tapi ini bisa kita jamin adalah dari album pertama ke kedua ini adalah yang paling ter-effortnya kami, benar-benar dari day one di studio, tidak bawa apa-apa, ide nol, benar-benar menulis di studio, semuanya benar-benar karya baru, berbeda dengan album 1-2 yang banyak karya-karya yang sudah pernah populer lalu di aransemen ulang gitu ya. Di album ketiga ini benar-benar semuanya lagu baru, kita benar-benar ngerjainnya, benar-benar habisin waktu, tenaga dan segala macam. Jadi semoga ini jadi karya yang membanggakan buat kami, buat keluarga kami, buat keluarga 3 komposer, buat para nada. Keluar, semoga lagu, karena ada 10 lagu, ada yang tema tentang baru mulai suka, ada yang sudah suka kapan berkeluarga, ada yang diajak nikah, ada yang digantung, ada yang apa segala macam. Semoga bisa jadi soundtrack masing-masing fase teman-teman pendengar, lagu-lagunya. Terus semoga buat semua, buat musik Indonesia juga, semoga ini jadi karya yang menghiasi playlist teman-teman semua. Gitu.
2: Amin. Luar biasa sekali lah. Pokoknya obrolan kita hari ini berfaedah sekali lah. Ya kan? Thank you ya. Pokoknya
1: terima
2: sekali
1: kasih.
2: Lagi, Bang Mario.
3: Terima kasih banyak.
2: Thank you. Pokoknya ditunggu nanti begitu album rilis, wajib kudu harus datang 3-3-nya ke sini ya.
1: Iya. Kita ngobrolin lagi lagu barunya ya. Apa tadi singkatnya gara-gara ya?
2: Gara-gara tiga komposer.
3: Gara-gara tiga komposer.
2: Oke.
3: Okay. Komposer bikin gara-gara.
2: Oke. Okay, tiga komposer bikin gara-gara. Bisa juga itu. Ya udah nanti tema roadshow-nya adalah tiga komposer bikin gara-gara.
3: Bikin gara-gara.
1: Langsung ada dapat namanya ya. Terima kasih Bang Mario. Selamat okay. siang.
2: Thank you Bangko. Ya kita juga mengucapin terima kasih banyak buat semua pendengar yang dari tadi udah stay tune, yang udah gabung juga via yeah. telepon, via WhatsApp.
1: Betul.
2: Ya. Thank you so much.
1: Ya udah dengerin kita di seluruh Indonesia gitu ya. Tentunya juga nanti kita ketemu lagi di
2: 100% Indonesia berikutnya di setiap
1: Selasa, hari Selasa depan gitu ya. Saya Dedy Firdaus.
2: Saya Santarore.
1: Sampai jumpa.
2: Bye-bye.
0: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Anda masih bersama kami pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rianani Surya menemani aktivitas sore hari Anda di hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Dan saya menemani istirahat sore Anda jelang mau pulang dari tempat aktivitas, kan sudah mulai siap-siap begitu ya. Atau mungkin yang di rumah lagi bangun tidur siang ini yang panas membara, panas yang cetar, tapi tetap hati dan pikiran kita harus tetap dingin gitu. Dan Surakarta sore ini menemani Anda sampai nanti jam 8 malam pendengar, dan untuk mengawalinya akan hadir siaran Tangga Bencana. Anda nanti bisa bergabung bersama kami di 0271-638-055 dan di line telepon 0813-900-15525. Anda bisa menyimak siaran kami melalui 101 FM, kemudian di streaming di rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami melalui 96,8 FM begitu ya, di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Tangga Bencana akan menemani sore hari Anda.

0: Program Tangga Bencana, program obrolan kebencanaan tentang kondisi geografis dan risiko bencana dan cara penanggulangannya, disiarkan langsung oleh RRI Surakarta.
1: Pendengar, memasuki musim kemarau, cuaca panas dan minimnya curah hujan ini mulai terasa di berbagai daerah, dan kondisi ini bukan hanya membuat udara lebih kering dan suhu meningkat, tetapi juga memunculkan ancaman yang perlu kita waspadai bersama, yakni kebakaran lahan dan hutan. Dalam beberapa tahun terakhir, kebakaran lahan juga menjadi persoalan serius karena berdampak pada kesehatan lingkungan, kemudian aktivitas masyarakat, bahkan perekonomian. Di siaran Tangga Bencana sore hari ini kita akan membahas mengenai waspadai kebakaran lahan. Saya sudah tersambung bersama narasumber kami, Bapak Sumino Wijaya, Esos MSI, Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten melalui Zoom. Anda nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Sumino melalui line telepon ataupun WhatsApp, dan Anda juga bisa menyimak siaran kami di siaran YouTube RRI Surakarta. Saya menyapa narasumber kami dulu. Selamat sore, Pak Sumino Wijaya.
2: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan.
2: Salam sehat, Bu, untuk selamat semuanya.
1: Baik.
2: Dalam rangka situasi pada kesempatan sore hari ini.
1: Ya.
2: Kami mengucapkan terima kasih pada RRI yang telah memberikan kesempatan kepada kami Satpol PP dan Pemadam Kebakaran untuk menyapa para pendengar di RRI dimanapun berada.
1: Baik, terima kasih Pak Sumino dengan Rianani Surya dari Prosatu RRI Surakarta. Pak Sumino, sudah mulai musim kemarau sepertinya ya. Bagaimana ini di Klaten sendiri khususnya, PMKG prediksinya kemarau ini sudah mulai memasuki Klaten atau melanda Klaten atau seperti apa, Pak?
2: Betul, Bu. Kemarin mendapatkan informasi dari BMKG bahwa awal dari April, bulan April ini sudah mulai kemarau. Akan tetapi juga masih ada sedikit hujan ya, menyertai untuk kita semuanya. Akan tetapi situasi suhu yang cukup panas ini untuk kewaspadaan kita semuanya, bahwa suhu yang cukup panas ini akan berpotensi udahnya dan penyalaan, dan sehingga berdampak pada risiko kebakaran.
1: Oke. Kalau memasuki musim kemarau gitu ya, risiko kebakaran atau apa namanya, waspada kebakaran lahan sendiri. Nah, kemudian bagaimana dari pihak damkar sendiri untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi kebakaran lahan itu di musim kemarau ini, Pak Sumino?
2: Yang pertama, kita selalu menghimbau sebagaimana pada kesempatan sore hari ini kami bersama RRI ini dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat, Bu. Kita sudah berupaya setiap saat, setiap hari untuk selalu melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam rangka untuk pengurangan risiko kebakaran.
1: Yeah.
2: Yang jelas, kebakaran itu kan juga dimulai dari peningkatan suhu ya, panas dan sebagainya, sehingga ketika masyarakat itu secara kapasitas kita tingkatkan, sehingga potensi atau ancaman resikonya itu bisa kita kurangi.
1: Ya. Seberapa besar sih, Pak, ancaman kebakaran lahan ini terhadap masyarakat, lingkungan, dan kesehatan sendiri, Pak Sumino?
2: Untuk lahan, kita masih cukup luas sih, dan mungkin bisa berpotensi karena apa, masyarakat cenderung lebih banyak pada apa istilahnya, membakar sampah, membakar lahan kosong, sisa-sisa pertanian itu, sehingga ketika suhunya cukup panas dan hembusan udara yang cukup, sehingga ini akan mempermudah terjadinya kebakaran, Bu. Ketika sudah penyalaan ini cukup dengan suhu yang cukup tinggi, sehingga api tidak bisa terkendali, sehingga masyarakat yang tadi membakar akhirnya takut, seperti itu.
1: Ya. Kalau di Klaten sendiri, Pak, wilayah yang masuk kategori rawan kebakaran lahan seberapa luas begitu, Pak?
2: Ada beberapa lahan yang ada di wilayah Kabupaten Klaten dan sekitarnya.
1: Ya.
2: Ini ada di Bedan, di Indelanggu, di Bayat, di Ceper, ini masih cukup banyak, dan ini potensi terjadi kebakaran ya di beberapa wilayah kecamatan itu, termasuk kita kategorikan atau kita petakan menjadi peta rawan yang rawan kebakaran, maksudnya seperti itu.
1: Ya, oke. Kalau menurut apa namanya data begitu ya Pak ya, kebakaran lahan terluas yang pernah terjadi di Klaten tahun berapa dan kemudian berapa kerugian yang diderita begitu Pak?
2: Untuk tahun tertinggi kami di tahun 2024, Bu. Kami hampir sekitar 400 kejadian kebakaran dan satu hari ini bisa mencapai angka 9 kejadian. Gitu.
1: Satu hari?
2: Jadi 9, ya satu hari bisa menangani kejadian kebakaran yang 9. Sehingga mobil kami atau personel kami hampir setiap hari tidak pernah istirahat karena di waktu musim kemarau dan suhu panas yang cukup tinggi, ketika terjadi penyalaan ya dan mendapatkan laporan dari masyarakat ya mau nggak mau kita harus berangkat untuk pemadaman.
1: Oke, itu disebabkan karena apa Pak? 9 dalam satu hari itu kan termasuk apa namanya kasus yang lumayan ini ya prihatin juga begitu ya. Dalam satu hari loh 9 kebakaran. Apa yang menyebabkan rata-rata kebakaran lahan itu sendiri?
2: Ya itu tadi Bu, karena di musim kemarau ya, di musim kemarau, musim kering, banyak masyarakat kadang membakar sampah, membakar sisa daun-daun pertanian, Bu. Ini
1: yeah, yeah,
2: sisa
1: okay.
2: pertanian, kemudian puntung rokok, ini sesegera menimbulkan perambatan api. Dan seiring sejalan, ini hembusan udara yang atau angin yang cukup, sehingga mempercepat perambatan api, Bu.
1: Oke, artinya berarti kan sudah diketahui penyebabnya begitu ya dari kasus-kasus yang terjadi. Kemudian apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini damkar sendiri untuk memberikan apa ya pemahaman atau sosialisasi kepada masyarakat begitu untuk supaya bisa mencegah terjadinya kebakaran lahan di saat musim kemarau begitu Pak, khususnya di wilayah Klaten.
2: Ya, kami sudah berupaya satu bersama-sama dengan instansi pemerintah yang lain, mungkin kecamatan, pemerintah desa, termasuk teman-teman dari BBD, ini agar di musim kemarau kita bersama-sama gotong royong, Bu, untuk istilahnya pengurangan risiko kebakaran. Hampir semua lini di setiap desa ada potensi relawan di setiap kecamatan dan relawan-relawan kami juga, relawan pemadam kebakaran ini juga berupaya semaksimal mungkin untuk bergotong royong minimal memberikan atau peningkatan kapasitas pada masyarakat untuk melakukan usaha dalam rangka pengurangan risiko kebakaran. Yang pertama dengan peningkatan kapasitas, Bu. Jadi kapasitas masyarakat ini kita tingkatkan dengan cara edukasi sosialisasi, baik itu melalui media sosial, baik kita edukasi secara langsung, maupun ketika ada kebakaran pun masyarakat ketika menyaksikan atau menonton, melihat itu, ini sebagai satu sisi teman-teman memadamkan, satu sisi juga melaksanakan edukasi, Bu.
1: Oke, baik. Kalau di Klaten sendiri ada berapa kecamatan sih Pak? Ada
2: untuk di Kabupaten Klaten itu ada 26 kecamatan.
1: 26 kecamatan.
2: Kecamatan.
1: Oke.
2: Ya. Sementara potensi kebakaran yang lahan ini juga cukup lumayan luas.
1: Ya. Nah, itu tadi. Kemudian damkar sendiri dalam hal ini berapa jumlah personel damkar Klaten gitu? Apakah apa namanya bisa mengcover istilahnya di 26 kecamatan sendiri di Klaten begitu Pak Sumino?
2: Untuk jumlah personel yang kami punyai di Kabupaten Klaten baru sekitar 44, Bu.
1: 44.
2: Sehingga untuk mengcover seluruh Kabupaten Klaten ya kami mohon maaf mungkin ketika ada kebakaran yang bersamaan, nah ini yang nah, menjadi repot untuk kita ya.
1: Okay.
2: Kadang kemarin seperti kemarin itu
1: pernah kejadian
2: pernah terjadi juga kebakaran yang bersamaan.
1: Yeah.
2: Sehingga mobil kami 4 ya berjalan bersama-sama.
1: Okay.
2: Sehingga tidak bisa memaksimalkan secara personil, Bu. Mungkin setiap satu titik lokasi kebakaran kita bisa mengirim satu unit kendaraan dan juga 2 atau 3 personil. Tapi alhamdulillah kita dibantu oleh teman-teman relawan, yaitu Red Cup, RC maupun masyarakat itu sendiri.
1: Oke, 44 yang siap melayani 26 kecamatan di Klaten begitu ya, Pak ya. Sumino ya. Kalau mobil armadanya sendiri ada berapa, Pak?
2: Mobil kami yang siap untuk memancarkan air dengan bertekanan secara spesifikasi mobil pompa ini ada 4.
1: Ya.
2: Kebetulan kalau untuk supply kami banyak dibantu dari mobil BBWD atau mobil yang lain, Bu.
1: Oke. Kemudian untuk sumber airnya sendiri kan biasanya kalau Klaten itu kalau hujan banjir kebanyakan, kemudian ke musim kemarau kekeringan gitu ya, kekurangan air. Nah, itu sumbernya bisa didapatkan dari mana untuk apa namanya memadamkan api sendiri, Pak Sumino?
2: Oh, untuk sumber air kami kalau mengambil dari sungai, ini kita di musim kemarau mungkin sudah tidak ada atau hampir tidak ada air. Nah, kami dari Klaten ini insya Allah masih bisa memaksimalkan atau menggunakan hidran kota, Bu. Hidran kota yang disupport sama pemerintah Kabupaten Klaten melalui PDAM, Bu. Jadi PDAM itu air selalu mengalir. Dan kami ada beberapa titik ini untuk pemadaman insya Allah aman, Bu, untuk wilayah Kabupaten Klaten. Secara air terpenuhi, cuma jarak sumber airnya, Bu, kadang
1: terlalu jauh ya, Pak.
2: Hidran kota itu belum seluruh wilayah kecamatan itu ada.
1: Baik, dengan keterbatasan atau mungkin jarak yang jauh, kemudian apa yang kemudian bisa dilakukan oleh Damkar Klaten untuk mengatasi ini kan, karena api ini kan cepat begitu ya, Pak ya. Kalau seumpama terbakar itu seperti apa solusi yang diambil begitu, Pak Sumino?
2: Kami mengupayakan strategi aja, Bu, strategi penanganan kebakaran. Jadi ketika kebakaran itu kan kadang masyarakat itu membakar nih, membakar mungkin disengaja atau tidak. Kita mengurangi proses ini perambatan saja, Bu. Ketika sudah tidak, ketika perambatan api yang kita nilai itu tidak membahayakan keselamatan atau perambatan ke bangunan, jadi ini kita istilahnya membuat sekat bakar. Kadang kan kebakaran itu tidak harus selesai dengan air ya, Bu. Jadi kita bisa maksimalkan dengan peralatan tradisional.
1: Seperti apa?
2: Mungkin menggunakan apa istilahnya, pelepah ranting-ranting pohon yang ada itu kita pakai, bahasanya kita gebuke, Bu, atau kita sabat gitu.
1: Disabetke gitu ya.
2: Memadamkan. Ya,
1: betul.
2: Sehingga lebih spesifik kita menggunakan daun-daun yang masih basah atau ranting-ranting yang kita potong pakai parang itu untuk memadamkan. Dan ini menjadi edukasi kepada masyarakat ketika, sehingga masyarakat itu akan bersama-sama mencontoh tekniknya Damkar ketika airnya apa istilahnya agak
1: sumber air jauh,
2: gitu. Sehingga agak jauh untuk meminimalisir perambatan, sehingga kita menggunakan ranting-ranting pohon itu ataupun batang-batang pohon yang masih ada daunnya itu untuk kita tutupkan atau kita sabetkan ke api sehingga api bisa berkurang,
1: gitu.
2: Dan mungkin bisa padam juga.
1: Iya, artinya beberapa kejadian yang lalu-lalu di Klaten, kebakaran lahan ini sebagian besar apa dipicu memang aktivitas manusia atau human error begitu, Pak Sumino?
2: Ya, karena pembakaran tadi, pembakaran sampah atau lahan yang masih kecil katakanlah bermaksud membersihkan lingkungan, sehingga ketika situasi atau suhu cuaca yang cukup panas ini dan angin berembus yang cukup kencang, Bu, sehingga api itu tidak bisa terkendali dan perambatannya cukup cepat sekali, Bu.
1: Iya, artinya memang human error ya, Pak ya, dari kasus-kasus yang terjadi begitu ya, Pak Sumino ya.
2: Kalau lahan rata-rata human error
1: ya. Oke, ya ini artinya berarti kembali kepada manusia harus menyadari atau memahami bagaimana pentingnya apa namanya menjaga begitu ya, Pak ya, apalagi dalam kondisi musim kemarau seperti ini, apa namanya bencana kebakaran ini bisa saja terjadi begitu. Nanti kita lanjutkan obrolan kita ya, Pak Sumino ya, dan kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung di siaran Tangga Bencana sore hari ini. Pendengar, Anda bisa langsung bertanya kepada Pak Sumino melalui line telepon kami di 02716380555 dan WhatsApp di 08139001555 di siaran Tangga Bencana sore hari ini dengan topik musim kemarau waspadai kebakaran lahan. Sesaat lagi saya dan Pak Sumino kembali di siaran Tanggap Bencana.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pendengar, Anda masih di siaran Tangga Bencana sore hari ini dan saya masih bersama Pak Sumino Wijaya Esos MSI, Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten di Zoom ya. Terima kasih Pak Sumino sudah menunggu sesaat sambil menunggu pendengar untuk bisa bergabung bersama kita. Kita lanjut obrolan lagi ya Pak Sumino ya. Pak Sumino, kalau kita berbicara, halo Bapak.
3: Halo.
2: Oke. Suaranya kecil Pak, agak jauh gitu. Oh. Kalau kita berbicara kebakaran lahan begitu ya Pak ya. Ini baru apa namanya belum ke apa sih namanya pengaruh atau mungkin dampak dari kebakaran itu sendiri begitu. Kalau berbicara kebakaran lahan begitu apa kakak sebentar ya, kalau kita berbicara kebakaran lahan, dampak kebakaran terhadap pertanian atau peternakan warga seperti apa Pak Sumino?
3: Untuk lahan itu Bu, itu ketika berdampak ya, dampaknya sangat cukup signifikan. Pertama dampak pada lalu lintas jalan Bu.
2: Okay.
3: Kadang pembakaran lahan itu ada di sekitar jalan sehingga menyebabkan gangguan perjalanan, yaitu di mengganggu kecelakaan Bu, berdampaknya juga seperti itu. Kemudian yang kedua, kebakaran lahan itu berdampak pada bangunan. Ada beberapa kemarin itu membakar lahan sudah perambatan ke tempat usaha, mebel dan sebagainya. Kemudian juga ke kandang ternak Bu. Kandang ternak ini sering karena biasanya ternak itu menggunakan di lahan pertanian atau lahan kosong sehingga mereka

0: Bu. Nah, Klaten kan juga dilintasi oleh
1: Ya,
0: jalan
1: betul.
0: tol. Beberapa kemarin ini sempat terjadi ketika di luar di pinggir jalan tol itu membakar lahan sehingga asapnya itu banyak masuk ke
1: Jalan.
0: jalan tol sehingga perjalanan itu terganggu begitu ya. Sehingga
1: Oke.
0: kami bersama-sama dari apa istilahnya pengelola jalan tol itu untuk berupaya untuk pemadaman juga.
1: Oke. Baik. Kalau di wilayah Kalteng kan memang ada beberapa kali mungkin sudah sering mengalami ya kebakaran lahan sendiri. Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan warga masyarakat apabila mengetahui ada sesuatu wilayah atau sebuah wilayah yang mengalami kebakaran itu sendiri? Apa yang langkah pertama yang harus diambil begitu, Pak?
0: Yang pertama ini bisa melaksanakan pengurangan Bu, mengurangi upaya perambatan. Yang kedua, ketika masyarakat tidak mampu untuk melaksanakan respon sendiri, memadamkan sendiri, saya minta untuk segera melaporkan ke pemerintah setempat ya, dalam regulasi perda melaporkan ke pemerintah setempat, baik itu kepala desa atau camat, atau langsung ke pemadam, langsung ke damkar. Kita segera berupaya untuk memaksimalkan bahwa layanan kami adalah sesuai dengan respon time. Kita akan berupaya untuk 15 menit itu bisa terpenuhi, Bu. Ini. Jadi masyarakat, saya ulangi ya, Bu, biar ini masyarakat lebih paham. Ketika ada kejadian kebakaran, yang pertama masyarakat itu dimohon untuk satu selamatkan dirinya dulu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila mampu memadamkan, padamkan. Kemudian yang ketiga, apabila bisa menyelamatkan diri dan tidak mampu memadam karena api sudah terlanjur besar, karena ketingkat pemahaman atau tingkat masyarakat itu kan kecenderung panik, Ibu. Nah, ketika sudah panik ini, atau untuk mohon maaf, kalau sudah panik ini sebaiknya melaporkan ke damkar, Bu. Karena apa? Biar segera mendapatkan bantuan, gitu. Atau bisa berkomunikasi dengan teman-teman relawan. Nah, relawan itu juga tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Klaten. Mereka juga nanti akan juga segera memberikan bergerak, Bu, bergerak untuk pengurangan risiko dari dan ancaman kebakaran itu sendiri.
1: Bisa menelpon kemana kalau ada kejadian seperti itu, masyarakat, Pak Sumino?
0: Kalau di Klaten kami sudah berupaya dengan berbagai media. Yang pertama nomor layanan damkar Bu 0272324113. Kemudian kami juga membuka layanan WhatsApp 085860004 kali ya, kemudian 343.
1: Bisa
0: Ini
1: diulang Pak Sumino
0: nomor
1: mungkin?
0: layanan.
1: Nanti mungkin ada masyarakat yang ingin bertanya, saya jadi bisa menyimpan begitu ya sebentar.
0: Oh ya. Yeah.
1: Saya sambil ambil pulpen. Berapa Pak layanannya Pak di 02?
0: Kalau nomor layanan emergency call atau melalui telepon di 0272 324 113. Kemudian kalau menggunakan nomor layanan WhatsApp ini di 085 86 00 00 113.
1: 0185 86 00 00 113 begitu ya Pak ya.
0: Ya.
1: Baik, emergency call di 0272 324 113 gitu ya. Itu nomor ya. Layanan damkar begitu ya Pak
0: Ya,
1: Sumino
0: dan
1: ya.
0: Telepon Bu.
1: Telepon.
0: Nomor telepon.
1: Iya, baik.
0: Kemudian kemarin kita berupaya karena masyarakat itu cenderungnya menggunakan kuota gitu
1: ya.
0: Sehingga kita berupaya memberikan kemudahan pada masyarakat untuk segera melaporkan. Nah, segera melaporkan ini bahasa umumnya itu adalah fasilitas yang harus kita siapkan untuk masyarakat agar segera memberikan laporan tersebut ya dengan cara WA, mulai dari anak-anak, remaja maupun dewasa pasti sekarang selalu pegang handphone gitu
1: Handphone,
0: ya, Bu.
1: ya. Baik, jadi melalui apa nomor biasa juga, melalui WhatsApp juga bisa begitu ya Pak Sumino ya. Ya, pencegahan itu lebih baik begitu ya Pak daripada menanggulangi. Artinya berarti apa yang bisa dilakukan masyarakat, langkah pencegahan yang paling penting untuk musim kemarau dalam meminimalisir kejadian kebakaran lahan sendiri Pak Sumino.
0: Untuk pencegahan

0: Yang kami upayakan adalah peningkatan kapasitas dari masyarakat itu sendiri. Minimal masyarakat tahu, oh ini nanti kalau saya membakar sampah, membakar lahan ini dampaknya akan seperti ini. Kemudian yang kedua, setelah kapasitas kita tingkatkan masyarakat itu, kemudian masyarakat juga dibekali dengan skill, Bu, keterampilan, bagaimana cara memadamkan yang benar dan sebagainya itu. Kemudian yang ketiga, setelah masyarakat kita berikan pelatihan, edukasi atau sosialisasi, mereka kita bekali dengan keterampilan cara memadamkan, baik itu memadamkan menggunakan teknik semutering atau penyelimutan, dalam hal ini mengurangi oksigen. Kemudian dengan cara pendinginan, mungkin masyarakat bisa kita gunakan berikan pelatihan menggunakan pendinginan, baik itu menggunakan air atau menggunakan apar, atau masyarakat kita gunakan untuk cara yang ketiga, mengurai bahan bakar, Bu. Mengurai bahan bakar atau ini memisahkan. Ya tadi prinsipnya kebakaran lahan itu, salah satu contoh, ketika masyarakat sudah kehabisan air, kehabisan alat-alat yang mereka punyai, langkah upaya terakhir adalah membuat pemisahan bahan bakar atau lahan yang terbakar tadi supaya tidak merambat begitu. Jadi ini salah satu strategi yang harus kita persiapkan masyarakat itu dengan cara tiga hal tadi.
1: Oke. Nah, sebenarnya apa sih Pak yang penting dilakukan begitu? Apa istilahnya cara aman untuk membersihkan lahan tanpa dibakar begitu, Pak? Ada nggak tipsnya dari Damkar sendiri?
0: Untuk sementara ini pola saja, Bu. Untuk tip aman ini kadang pemiliknya aman, tetapi ketika orang lain yang melakukan human error nih, ini orang lewat atau orang yang sambil jalan itu buang
1: Buang puntung rokok.
0: puntung rokok, buang
1: Oke.
0: apa, nah itu dampaknya seperti itu. Yang
1: Baik.
0: melakukan pembersihan mungkin sudah hati-hati, tetapi orang lain Bu, kadang seperti itu.
1: Betul, betul.
0: Salah satu contoh mungkin habis panen tebu ya Bu, daun tebu atau istilahnya dalam bahasa Jawa itu rapak itu, yang punya itu tidak ingin dibakar, tapi orang lain kadang malah justru bermain api dan sebagainya, sehingga dampaknya pada perambatan tadi.
1: Kalau Damkar sendiri ada nggak sih Pak patroli begitu di tempat-tempat atau wilayah-wilayah di Klaten sendiri yang terutama yang banyak apa sih namanya cenderung bisa gampang terjadi kebakaran lahan begitu Pak?
0: Kalau patroli, kami berupaya dengan teman-teman dari pemerintah desa maupun relawan, Bu. Sehingga kalau kami untuk menjangkau seluruh Kabupaten Klaten kan juga keterbatasan personel, ya.
1: Betul.
0: Maka kami memberdayakan dan bersama-sama masyarakat, relawan atau pemerintah desa itu untuk minimal ya berpatroli ya, patroli. Dan ini komunitas, ini kadang sudah berjalan, Bu. Sudah berjalan ketika masyarakat itu berupaya satu lingkungan aman, aman dari ancaman risiko kebakaran itu, mereka sudah apa istilahnya inginlah menciptakan agar lingkungannya itu aman dari risiko, sehingga mereka juga sudah melaksanakan upaya untuk patroli dan sebagainya tadi. Maka ini tadi kunci keberhasilan kita ini adalah atas support kerjasama antara seluruh komponen masyarakat tadi, sehingga dampak dari kebakaran di Kabupaten Klaten ini bisa kita kita
1: minimalisir
0: kurangi,
1: ya.
0: Bu. Maksudnya seperti itu, ya.
1: Oke, baik. Kalau ini human error tidak sengaja mungkin ya, atau mungkin ketidaksengajaan. Kalau ada apa namanya yang sengaja untuk membakar lahan seperti sebenarnya untuk sanksi hukumnya ini seperti apa sih, Pak?
0: Kalau sanksi hukum ini kita sebenarnya juga ini Bu, kemarin ada beberapa yang sudah kita laporkan, ini di kehutanan ya Bu, bersama-sama dengan perhutani itu kita patroli dan kebetulan menemukan 1-2 sehingga kita laksanakan upaya pembinaan Bu. Dan juga masyarakat yang bakar lahan, ini kadang kita menggandeng dari kepolisian, dari TNI, ini misalnya agar masyarakat itu supaya tidak mengulangi kembali membakar itu. Kita masih berupaya preventif, masyarakat itu supaya sadar dengan sendirinya untuk melaksanakan, tidak melakukan pembakaran lahan yang istilahnya tidak terkendali. kita boleh saran pada masyarakat ketika mau membersihkan lingkungan atau membakar sisa-sisa hasil pertanian itu secara bertahap, tidak secara bersamaan. Tanah yang seluas 1-2 hektar dibakar bersama-sama itu kan dampaknya asap, nah, seperti itu. Sehingga kita sarankan pada masyarakat itu secara bertahap, skala kecil, dan itu terkendali, begitu. Tetapi kalau sudah membakarnya cukup luas, sehingga teman-teman di TNI, Polri itu juga tahu, dilapori sama masyarakat juga, Pak, dia ada kebakaran, dan sebagainya. Sehingga kita bersama-sama untuk memberikan edukasi pada masyarakat itu bersama TNI, Polri, dan masyarakat itu kadang juga masih segan ya sama kepolisian, seperti itu.
1: Oke, kalau tantangan sendiri dari Damkar, khususnya di Klaten sendiri, Pak, dalam penanganan kebakaran lahan sejauh ini seperti apa, Pak?
0: Ya, tantangan kami adalah itu, Bu. Ketika kita di lokasi, ya, justru kami ingin pada teman-teman masyarakat relawan itu juga selamat, Bu. Kalau teman-teman Damkar mungkin sudah dibekali secara strategi maupun tekniknya, itu lebih baik kita cenderung selamat diri dulu, Bu. Selamatkan diri, karena apa, di lokasi kebakaran itu kalau teman-teman Damkar kan sudah dilengkapi dengan APD, alat pelindung diri lah, sementara masyarakat itu belum. Salah satu upaya, salah satu pengalaman di masyarakat itu ada yang terdampak pada asap atau angin sehingga mereka lemas, Bu, di lokasi kebakaran. Sehingga dengan membaca arah asap dan sebagainya ini, masyarakat belum tahu lah. Yang menjadi ketakutan teman-teman Damkar itu adalah seperti itu, ketika masyarakat yang ada di sekitar lokasi kebakaran belum memahami bahayanya, justru kena dampak dari bahaya kebakaran itu.
1: Kebakaran sendiri. Artinya memang mitigasi bencana begitu ya, Pak ya. Kalau di untuk mengantisipasi apa namanya masyarakat yang belum tahu ini, sudah dilakukan ya tadi sosialisasi antara Damkar dengan masyarakat begitu ya, Pak ya.
0: Seperti sudah yang Pak kita upayakan.
1: Oke.
0: Okay. Upayakan, cuma kami tidak bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan dan apa ya, istilahnya masyarakat itu cenderung kalau ada kebakaran itu lebih banyak menonton sih. Inilah resiko. Resiko dari kami, maka teman-teman relawan, ini saya masih terima kasih, Bu. Ketika teman-teman relawan itu, ketika kami fokus pemadaman, yang mengedukasi itu kadang teman-teman relawan juga, kadang teman-teman dari pemerintah desa juga. Nah, ini kolaborasi di lapangan sudah berjalan, Bu. Cuma ini tinggal mendorong saja dan mengingatkan selalu kita bersinergi untuk proses pemadaman dan selalu waspada terhadap ancaman risiko kebakaran.
1: Ya, dan relawan itu sebagai apa ya, penyambung tangan begitu ya antara Damkar dengan masyarakat begitu ya, Pak ya. Oke. Kemudian Pak Sumina, apa sebenarnya yang menjadi apa ya PR kita begitu ya? Ini kan kebakaran lahan ini masih sering terjadi berulang begitu ya setiap musim kemarau. Apa sih Pak sebenarnya yang menjadi concern dari kita untuk meminimalisir kejadian kebakaran lahan sendiri, Pak?
0: Concern pertama kita adalah satu, untuk peningkatan kapasitas masyarakat, Ibu. Kita harus selalu berupaya dan setiap hari waktu itu harus memberikan edukasi pada masyarakat. Ini penting sekali karena masyarakat itu walaupun sudah mengetahui, tetapi kalau perlu sentuhan-sentuhan itu mereka juga akan sadar dan mereka akan berkolaborasi. Yang kedua, kita perlukan adalah sebuah peralatan, Bu, alat untuk memitigasi penanganan kebakaran sendiri ya. Seperti tadi yang saya sampaikan, alat sederhana pun bisa untuk memadamkan. Ya. Kemudian yang kedua, Damkar ya, kadang Damkar itu juga perlu adanya pendekatan layanan Damkar, Bu, sehingga ke depan bersama Pak Bupati insya Allah sudah direncanakan untuk beberapa tahun yang datang ini sudah akan mendekatkan dengan adanya pos-pos Damkar ini, mendekatkan di wilayah terdekat, Bu, ini. Kemudian yang selanjutnya, setelah kita pemenuhan sarana dan prasarana ini adalah apa istilahnya, evaluasi, Bu. Evaluasi selama ini kita bukan merasa sudah melaksanakan penanganan kebakaran atau tidak, atau masyarakat sudah mampu, tapi semua itu harus kita evaluasi. Sejauh mana upaya yang kita laksanakan itu tingkat keberhasilan atau tingkat dari sisi keberhasilan atau sisi kekurangannya kita harus kita evaluasi, Bu. Bukan kebakaran yang sudah sekian kita laksanakan 9 kali setiap hari, kadang itu bukan menjadi apa istilahnya nilai yang baik untuk kita, tapi semua baik itu sosialisasi, penanganan kebakaran, penyelamatan itu harus ada evaluasi. Jadi tiga itu yang kami upayakan, Bu.
1: Baik. Yang terakhir mau disampaikan Pak Sumino, closing statement di sore hari ini, bagaimana mewaspadai kebakaran lahan terutama di musim kemarau ini begitu ya?
0: Ya, kami yang kesekian kali mengucapkan terima kasih sama RRI.
1: Sama-sama Bapak.
0: Atas fasilitas kami bisa menyampaikan kepada masyarakat. Tema pada sore ini adalah waspada terhadap musim kemarau dan musim panas ini, sehingga ayo masyarakat kita ajak bersama-sama untuk berkolaborasi, bersinergi dalam rangka pengurangan risiko kebakaran. Suhu yang cukup panas ini akan mempercepat pertumbuhan api. Ketika api tidak terkendali, dampaknya adalah kerusakan harta, keselamatan jiwa kita, sehingga ayo bareng-bareng wujudkan lingkungan kita aman dari risiko kebakaran.
1: Amin. Sinergi yang tidak terbatas begitu ya antara pemerintah dan warga masyarakat sendiri begitu ya Pak ya. Pak Sumino terima kasih ya sudah bersama Pro 1 RRI Surakarta sore hari ini. Mudah-mudahan masyarakat semakin paham begitu bagaimana memitigasi bencana, menjaga lingkungan paling enggak ya di sekitar tempat tinggal sendiri begitu, untuk meminimalisir kejadian apa namanya kebakaran lahan sendiri. Salam sehat ya Pak Sumino untuk teman-teman di Damkar di Klaten dengan keterbatasan ya, keterbatasan personel, tapi tetap selalu sedia untuk melayani masyarakat begitu ya Pak ya.
0: Ya, saya juga terima kasih ya Bu.
1: Baik.
0: Semoga selalu bermanfaat untuk masyarakat.
1: Amin.
0: Beberapa pengurangan tadi.
1: Baik.
0: Program RRI ini luar biasa.
1: Terima kasih. Salam sehat, salam kemanusiaan. Matur sembah nuwun. Selamat sore Pak Sumino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menutup line Zoom kita ya. Selamat sore Bapak.
0: Selamat sore.
1: Baik. Terima kasih Anda sudah menyimak siaran Tangga Bencana sore hari ini pendengar, dan tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: Pendengar, Polres Klaten berhasil mengamankan pelaku tindakan kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah tersebut. Korbannya anak berumur 8 tahun dan 18 tahun. Adam Sutanto siap melaporkan untuk Surakarta sore ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
1: Baik, Ria, hari ini jajaran kepolisian Polres Klaten menggelar rilis atau keterangan pers terkait dengan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Klaten. Dan tadi juga dilaksanakan dipimpin langsung oleh Kapolres Klaten AKBP Farouk Rozi, didampingi pula oleh Kasat Reskrim dan juga Kasihumas Polres Klaten dan juga dari Dinas Sosial terutama di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Kami sampaikan bahwa dari kasus yang terjadi kekerasan terhadap anak ini terjadi pada pertengahan bulan April lalu, dan gerak cepat yang dilakukan oleh kepolisian akhirnya dapat menangkap ataupun mengamankan dua tersangka di dalam kasus yang berbeda. Pertama, kasus yang terjadi di wilayah Kecamatan Kemalang. Ini korbannya adalah anak berusia 18 tahun. Dan pelaku ini adalah orang-orang yang ada di sekitarnya. Ini pekerjaan adalah seorang sopir. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua adalah terjadi di wilayah Wedi Klaten. Pelakunya ini merupakan ayah tiri dari korban. Korban ini berumur 8 tahun. Dan jajaran kepolisian Polres Klaten juga meminta kepada masyarakat dari kasus adanya kasus kekerasan terhadap anak ini menjadi perhatian serius, dan diharapkan lingkungan, masyarakat lingkungan untuk dapat mengawasi, menjaga bila memang ada kecurigaan-kecurigaan. Kepolisian Polres Klaten, kata Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi, akan melakukan tindakan tegas terhadap orang-orang terkait dengan pelanggaran kasus kekerasan terhadap anak maupun perempuan, dan tidak akan pandang bulu siapapun yang melatar belakangnya akan dilakukan tindakan tegas. Berikut pernyataan langsung Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi.
2: Tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda untuk bersama-sama dengan aparat kepolisian untuk sama-sama meningkatkan pengawasan dan meningkatkan sosialisasi terhadap penanggulangan kejahatan yang melibatkan anak dan perempuan, maupun kekerasan seksual terhadap anak, maupun kejahatan terhadap anak yang ada di bawah umur. Dan Polres Klaten dalam hal ini menyatakan komitmennya bahwa kami akan menindak tegas pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur tanpa pandang bulu. Apapun latar belakangnya, kami dari Polres Klaten berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
1: Dari dua orang tersangka tersebut, ini ancamannya memang cukup berat, minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara, dan denda bisa mencapai 5 miliar rupiah. Ria, demikian Adam Sutanto melapor kembali studio. Selamat sore.
0: Terima kasih Adam Sutanto untuk laporan Anda. Dan sesaat lagi pendengar, kita bergabung dengan RRI Pro 1 Yogyakarta untuk mengikuti info lintas di IE Jateng. Tetap bersama kami.
3: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya? Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
0: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber

0: Selamat sore pendengar, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Lintas DIY Jateng. Seluruh pengasuh pondok pesantren diminta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Seekor sapi jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. Baik pendengar, bersama saya Agatha Erna, inilah Lintas DIY Jateng selengkapnya. Kondisi usaha angkutan umum konvensional di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan. Selengkapnya akan disampaikan Damara Sakti.
1: Kondisi usaha angkutan umum konvensional di Kabupaten Banyumas dinilai semakin memprihatinkan. Meski hingga saat ini belum terdampak langsung oleh kenaikan harga bahan bakar minyak, jumlah penumpang angkutan umum terus mengalami penurunan. Ketua Organda Banyumas, Sugianto, mengatakan kenaikan BBM yang terjadi saat ini belum mempengaruhi operasional angkutan umum karena jenis BBM yang digunakan seperti Pertalite dan Solar masih belum mengalami kenaikan harga.
2: Ya, untuk kenaikan angkutan umum yang selama ini belum ada, karena yaitu tadi Pertalite dan Solar tidak naik. Mudah-mudahan tetap tidak naik. Tapi untuk kaitannya dengan kenaikan BBM ini, otomatis sekarang juga kondisinya sudah sangat memprihatinkan angkutan umum. Gitu. Walaupun Pertalite dan Solar tetap masih ke harga biasa.
1: Meski demikian, menurut Sugianto, kondisi angkutan umum tetap mengalami tekanan karena jumlah penumpang yang terus menurun. Situasi ini membuat usaha transportasi konvensional semakin sulit bertahan. Ia menambahkan tarif angkutan umum hingga saat ini masih belum mengalami perubahan. Namun kekhawatiran tetap ada apabila ke depan harga BBM subsidi ikut mengalami kenaikan. Selain persoalan penumpang, pelaku usaha angkutan umum juga menghadapi kendala lain, seperti usia kendaraan operasional yang dinilai semakin memberatkan karena aturan umur teknis kendaraan. Organda Banyumas berharap pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite dan Solar agar usaha angkutan umum konvensional masih dapat bertahan di tengah menurunnya minat masyarakat menggunakan transportasi umum. Damara Sakti melaporkan.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana tertarik menggunakan robot kecoa hasil inovasi Undip dalam membantu penanganan pencarian korban di reruntuhan. Selengkapnya akan dilaporkan Baktiar Rifai.
3: Sektor serangga untuk mengenali korban dalam situasi bencana.
4: Kecoa robot hasil inovasi Universitas Diponegoro membuka peluang kerjasama antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB dengan Undip. Hal tersebut disampaikan Rektor Undip Profesor Dr. Suharnomo usai tim Cyber Undip mendemonstrasikan robot berbentuk kecoa yang mampu membantu penanggulangan bencana. Prof. Suharnomo menerangkan, robot kecoa tersebut memiliki kemampuan dalam menavigasi area simulasi bencana, termasuk melewati rintangan sempit, medan tidak rata, dan kondisi minim cahaya. Ia menerangkan pihaknya akan menyempurnakan kembali robot kecoa tersebut agar dapat bermanfaat saat terjadi bencana sehingga dapat membantu BNPB. Lebih lanjut, Prof. Suharnomo menjelaskan, kecoa robot tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas operasi pencarian dan penyelamatan atau SAR dalam menentukan survivor. Teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam penanganan bencana di Indonesia yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap gempa bumi, longsor, dan bencana lainnya.
3: Saya sangat appreciate ya, apa yang dibuat oleh anak-anak mahasiswa dan tim dosen dari Undip, yaitu sektor serangga untuk mengenali korban dalam situasi bencana. Kita akan bekerja lebih lanjut lagi untuk penyempurnaan alat ini.
4: Salah satu tim Cyber Undip Muhammad Arianto mengatakan, tim BNPB sangat merespon hasil inovasi yang dilakukan Undip dan dapat digunakan dalam misi pencarian korban bencana, terutama pada ruang sempit yang sulit dijangkau oleh alat lainnya.
5: Untuk membantu misi SAR di Indonesia, terutama di lingkungan yang sangat sulit dijangkau oleh robot-robot atau alat-alat untuk masuk ke reruntuhan yang mana itu sangat sulit dicapai oleh manusia maupun robot yang lain.
4: Seperti diketahui, inovasi tersebut lahir dari realitas di lapangan, yakni saat terjadi bencana banyak korban terjebak di celah sempit reruntuhan yang tidak dapat dijangkau oleh manusia, robot konvensional, bahkan anjing SAR sekalipun. Dalam kondisi tersebut, waktu menjadi faktor krusial mengingat standar internasional menetapkan golden time 72 jam untuk menemukan korban hidup. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar masih dari seputar Jawa Tengah, kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Pati menjadi momentum pembenahan sistem perlindungan santri di Jawa Tengah. Reporter RRI Semarang, Ima, melaporkan selengkapnya.
6: Semua orang berharap bahwa ini tidak terulang. Siapa yang mau toh? Orang tua siapa? Wong anak saya juga kedua-duanya di pesantren sejak kecil.
7: Mendengar kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren di Kabupaten Pati menjadi momentum pembenahan sistem perlindungan santri di Jawa Tengah. Kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah menegaskan akan membentuk satgas pencegahan dan penanganan kekerasan di seluruh pondok pesantren di kabupaten dan kota. Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenak Jawa Tengah Muhammad Fatguronji mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar kasus serupa tidak kembali terjadi di lingkungan pendidikan keagamaan. Selain membentuk satgas, Kemenak juga memperketat proses pendirian dan evaluasi izin operasional pondok pesantren.
6: Penanganan kekerasan. Satgas ini nanti hendaknya akan kita bentuk di seluruh kabupaten kota di Jawa Tengah.
7: Menurutnya, verifikasi lapangan, legalitas bangunan hingga aspek keamanan dan kenyamanan santri akan menjadi perhatian utama pemerintah sebelum izin diterbitkan. Kemenak juga telah mencabut izin operasional pondok pesantren terkait setelah melakukan verifikasi bersama aparat penegak hukum dan sejumlah pihak terkait. Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Psikologi Universitas Semarang, Dr. Rosmalia Dewi mengatakan, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kerap sulit terungkap karena korban merasa takut, malu, dan tidak berdaya menghadapi pelaku yang memiliki otoritas lebih tinggi.
8: Yang pertama itu kalau kita menangani laporan seperti itu, kita tahu peserta didik itu ada kejadian seperti yang terjadi di pesantren, salah satunya contohnya itu. Yang pertama, dengarkan dengan empati dan tanpa menghakimi.
7: Ia menambahkan orang tua dan pengelola pendidikan perlu memahami tanda-tanda psikologis pada anak korban kekerasan seksual, seperti perubahan perilaku, menarik diri, gangguan tidur, hingga ledakan emosi yang tidak biasa. Melalui penguatan sistem perlindungan, pengawasan lembaga pendidikan, serta keterbukaan komunikasi dengan anak, diharapkan lingkungan pendidikan tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang peserta didik. Ima melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Khoiri Fauzi, mengajak seluruh pengasuh pondok pesantren menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Joko Winarno melaporkan berikut ini.
9: Untuk mengarahkan tangan kanannya ke satu.
10: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Khoiri Fauzi, menegaskan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi para santri di lingkungan pesantren. Dalam kegiatan Halaqoh Interaktif Pengasuh Pesantren Putri se-Jawa Tengah dan pelatihan Musrifah di Pendopo Dipa Yuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara, Menteri Arifah mengajak seluruh pengelola pesantren untuk bersama-sama mewujudkan pesantren yang aman, bebas kekerasan, serta menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kasih sayang. Menurut Menteri Arifah, para santri menghabiskan waktu selama 24 jam di lingkungan pesantren. Karena itu, pengasuh memiliki tanggung jawab besar memastikan para santri tumbuh dalam lingkungan yang sehat dan aman. Menteri PPPA juga menyoroti 4 pilar utama perlindungan santri, yakni keamanan fisik, perlindungan kehormatan dan martabat, perlindungan dari perundungan, serta terciptanya suasana belajar yang nyaman.
11: Kami memiliki Sinfoni. Sinfoni itu adalah sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak. Datanya berubah setiap detik karena kita mendapatkan informasi dari seluruh Indonesia. Kabupaten ini kekerasannya ada berapa per detik ini. Sepanjang tahun 2025, kasus yang terlaporkan kepada kami sejumlah 35.131 kasus. Korban perempuan dan laki-lakinya ada 7.359 korban laki-laki. Jangan salah, sekarang korban laki-laki juga banyak.
10: Kegiatan yang diprakarsai oleh RMI PWNU Jawa Tengah ini diikuti sekitar 350 peserta, terdiri dari pengasuh pesantren putri dan para musyrifah dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Sementara itu, Bupati Banjarnegara Amalia Desiana menyebut pesantren memiliki peran penting dalam membentuk karakter generasi bangsa. Karena itu, menciptakan pesantren yang aman dan ramah anak menjadi investasi penting bagi masa depan. Dalam forum ini, peserta juga mendapat pelatihan terkait implementasi pesantren ramah anak, pencegahan kekerasan seksual hingga deteksi dini persoalan psikologi santri. Di akhir kegiatan, para peserta mendeklarasikan komitmen pembentukan satuan tugas perlindungan santri di masing-masing pesantren sebagai langkah nyata mewujudkan pesantren ramah anak dan perempuan di Jawa Tengah.
12: Bila wanita bisa menunjukkan, wanita ini bukan sebagai pesaing bagi pria, tetapi wanita ini adalah tiang utama dan yang bisa mewarnai terkait dengan pembangunan di seluruh penjuru, tidak hanya dari segi keagamaan, tetapi insya Allah wanita ini multi talenta.
10: Kegiatan ini juga turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadzi Yasin, pengurus NU Jawa Tengah, serta tokoh perempuan dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.

0: Ya, pendengar, melanjutkan kembali lintas DIY Jateng sore ini. Komisi Nasional Perlindungan Anak mendesak pemerintah mengeluarkan aturan yang mewajibkan seluruh pengasuh harus lolos psikotes. Selengkapnya akan disampaikan Dian Parwanto.
1: Hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat, ya, dan anak-anak kita ini kan juga harus dilindungi.
2: Komisi Nasional Komnas Perlindungan Anak mendesak pembenahan sistemik terhadap operasional tempat penitipan anak. Salah satu yang terpenting terkait kewajiban pelaksanaan psikotes bagi setiap pengasuh yang terlibat langsung dalam aktivitas daycare sehari-hari. Desakan ini menyusul kasus yang terjadi di daycare Little Aresa, Yogyakarta. Komisioner Bidang Edukasi dan Sosialisasi Komnas Perlindungan Anak, Cornelia Agata, menegaskan, selain masalah izin dan fasilitas seperti CCTV, aspek mentalitas pengasuh adalah hal yang mutlak.
1: Harus mendorong untuk ada pembenahan, ya, untuk pemantauan, pengawasan, terutama juga bagaimana kerjasama dengan dinas-dinas, ya kan, masyarakat juga. Dan kita juga memberikan seperti kayak masukan-masukan, misalnya selain masalah regulasi dan sebagainya, bagaimana sebetulnya untuk penguatan sistem di dalam daycare itu seperti apa? Ya kayak misalnya CCTV, terus selain juga izin, ya, perizinan, terus pengawasan, terus juga menurut saya psikotes itu penting loh menurut saya.
2: Cornelia Agata menekankan, siapapun yang menjalankan program penitipan anak harus memiliki perspektif perlindungan yang kuat, bukan sekadar menjalankan bisnis.
1: Harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak itu yang penting. Kalau megang anak gitu ya, kita ngasuh anak, apalagi anak yang dititipkan pada kita, itu kan amanah. Dan kita bicara harus ada hati nurani, harus ada rasa kemanusiaan, harus ada empati. Aduh, saya sedih kalau ngomongin gini, ingat anak-anak itu di gitu. Oke, jadi ya saya bisa merasakan apa yang orang tua rasakan di dalam. Jadi saya berharap, mohon kepada siapapun yang saat ini menjalankan menjalankan program pada penitipan anak gitu kan, atau ya apapun yang berkaitan dengan anak itu harus memiliki perspektif perlindungan terhadap anak. Yang utama itu adalah empati gitu.
2: Sementara Kepala DP3 AP2KB Kota Yogyakarta, Retna Ningtyas, mendukung upaya tersebut. Ia berharap psikotes bisa masuk ke dalam regulasi dan menjadi ketetapan yang harus dijalankan seluruh pengelola daycare di wilayahnya.
3: Ini harusnya masuk di kedepannya, ini ya, masuk di regulasi, ya. Jadi bagaimana pada saat merekrut pengasuh itu ada tes psikologi, sehingga tidak hanya asal ngambil orang kamu jadi pengasuh, tidak, tetapi ada tes psikologi sehingga pengasuh ini lolos dulu dan dia selesai dulu dengan masalahnya, sehingga begitu dia memegang anak dia sudah tidak melampiaskan itu ke anak-anak, tetapi karena dia sudah lolos dari tesnya.
2: Komnas Perlindungan Anak berharap dari hasil pertemuan dengan Pemkot diharapkan adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk menyelesaikan kasus Little Aresa secara tuntas dan melakukan perbaikan regulasi.
0: Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia mengambil langkah nyata untuk turut menghentikan konflik global. Apa langkah yang dilakukan tersebut? Berikut Wahyu Suryo melaporkan.
4: Kita menyadari bahwa ormas keagamaan Muhammadiyah itu tidak mungkin kita bergerak sendiri. Kita harus bahu-membahu dengan berbagai organisasi keagamaan. Salah satunya adalah Negara Vatikan.
5: Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Profesor Ahmad Nurmandi mendorong organisasi keagamaan di dunia agar membangun koalisi. Langkah ini harus dilakukan untuk menghentikan perang bermotif ekonomi di berbagai negara. Maka di tahap awal ini, Profesor Nurmandi bersama delegasi Muhammadiyah melakukan pertemuan dengan Dikasteri Dialog Antaragama Tahta Suci Vatikan di Roma, Italia belum lama ini. Kepada sejumlah wartawan, Profesor Nurmandi memaparkan hasil pertemuan itu dalam agenda konferensi pers.
4: Kita sepakat pada pertemuan itu bagaimana antara Vatikan dan Muhammadiyah bekerja sama. Menyampaikan mesit-mesit, ya, pesan-pesan perdamaian, kritik, advokasi, kemudian aksi-aksi nyata.
5: Saat ini menurut Profesor Nurmandi, perang bermotif ekonomi menimbulkan tragedi kemanusiaan yang memilukan. Misalkan, invasi Amerika Serikat ke Iran yang menimbulkan ribuan korban jiwa di pihak Iran.
4: Dunia ini kan tidak dalam keadaan baik-baik saja. Perang di berbagai belahan dunia. Dan kita tahu Paus Leo di berbagai kesempatan menyampaikan keprihatinannya dan menentang serangan secara ilegal Amerika Serikat ke Iran.
5: Sebagai tindak lanjut hasil kesepakatan dengan Vatikan, Muhammadiyah segera membentuk tim khusus. Sekretaris UMY Bachtiar Dwi Kurniawan memberikan penjelasan.
6: Tim untuk merumuskan agenda prioritas dan agenda strategis apa yang akan kita lakukan bersama-sama dalam batasan atau kerangka deklarasi Istiqlal. Bentuknya seperti apa nanti dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah kami menawarkan list nama tim yang kami ajukan, mereka meminta sekitar 5.
5: Saat bertemu dengan delegasi Muhammadiyah, pihak Vatikan merasa prihatin dengan situasi geopolitik global saat ini, termasuk melemahnya otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB.
0: Ya, mendengar kita beralih ke seputar Surakarta. Seekor sapi jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Idul Adha tahun ini. Edwi Puryono melaporkan.
7: Tentu ada perlakuan khusus karena sapi-sapi besar seperti ini harus melakukan perawatan khusus, misalnya protein.
8: Saudara, seekor sapi berbobot jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada Hari Raya Idul Adha tahun 2026 ini. Sapi jenis peranakan simental bernama Parikesit itu saat ini dalam pemeliharaan di Mulyani Rezeki Farm. Pemilik peternakan Kuncoro Budi Santoso mengatakan sapi bernama Parikesit berusia 4 tahun dengan bobot mencapai 1 ton 13 kg merupakan hasil perawatan sejak kecil dari program inseminasi buatan. Kuncoro menjelaskan awal mula sapi miliknya bisa terpilih menjadi hewan kurban presiden bermula dari monitoring yang dilakukan Dinas Pertanian dan Perikanan di Sepertan terhadap peternakan sapi di wilayah Sukoharjo.
7: Oh, itu awal mulanya dinas itu apa itu melalui Dinas Kabupaten Sukoharjo itu monitoring seluruh peternakan Kabupaten Sukoharjo memilih mana yang terbaik untuk dijadikan hewan kurban presiden.
8: Lebih lanjut disampaikan Kuncoro, sapi berukuran besar seperti Parikesit membutuhkan perlakuan khusus dalam perawatan sehari-hari, terutama kebutuhan protein pakan harus dipenuhi di atas standar normal agar pertumbuhan dan kesehatannya tetap terjaga. Bahkan setelah ditetapkan sebagai sapi kurban Presiden Prabowo Subianto, pengawasan terhadap Parikesit dilakukan lebih ketat selama 24 jam. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Pemkab Sukoharjo, Bagas Widaryatno, menjelaskan keterlibatan dinas dalam proses penyiapan hewan kurban presiden dimulai dari identifikasi ternak berkualitas unggul, di mana Kementerian Pertanian melalui Dinas Provinsi meminta identifikasi ternak yang kualitasnya di atas rata-rata. Dari hasil inventarisasi tersebut, sapi milik Kuncoro akhirnya dinilai memenuhi kriteria dan kemudian diajukan ke Seknek melalui sistem online lengkap dengan spesifikasi dan video call pemeriksaan ternak.
9: Dari berbagai inventarisasi yang kami lakukan, maka sapinya Pak Kuncoro ini yang kami ajukan penawaran ke Sekretariat Negara melalui penawaran dengan sistem online, kemudian video call, kita tunjukkan spesifikasinya. Itu alhamdulillah telah melalui proses rangkaian panjang, ini disepakati untuk digunakan oleh Presiden.
8: Bagas Widaryatno memastikan kondisi kesehatan sapi Parikesit saat ini dalam kondisi prima dan memenuhi syariat korban. Menurutnya, pemeriksaan kesehatan juga dilakukan secara menyeluruh mulai dari pemeriksaan darah, feses hingga kondisi anatomi ternak. Rencananya, sapi korban tersebut akan disalurkan ke Masjid Darussalam, Desa Cemani, Kecamatan Grogol. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: National Paralympic Committee Indonesia mulai mematangkan persiapan menuju ASEAN Para Games 2026 yang digelar di Aichi, Nagoya, Jepang dengan membidik target 110 atlet lolos babak kualifikasi. Arga Diraksa melaporkan.
10: Di ASEAN Para Games kita nyiapin sekitar 140-an atlet ya.
11: Perjuangan atlet terbaik NPC Indonesia untuk menembus panggung Asia kini memasuki fase krusial dalam perburuan poin kualifikasi menuju ASEAN Para Games di Nagoya, Jepang mendatang. Sebanyak 140 atlet kini tengah disiapkan untuk mengikuti berbagai ajang internasional guna mengejar batas akhir pengumpulan poin pada 31 Juli mendatang. Wasekjen NPC Indonesia, Rima Ferdianto menyatakan cabang olahraga seperti badminton, atletik, dan renang masih menjadi tumpuan utama untuk mengamankan tiket keberangkatan. Selain itu, kejutan medali emas diharapkan muncul dari cabang olahraga bosia dan panahan yang menunjukkan progres positif selama masa kualifikasi. NPC Indonesia menargetkan setidaknya 100 hingga 140 atlet dapat mengantongi tiket final pada akhir Agustus nanti setelah proses pengajuan wildcard selesai.
10: Sejauh ini sih sudah beberapa cabur sudah ikut kualifikasi, hasilnya bagus. Jadi kita harap nanti kita bisa tembus 100 sampai 110 atlet yang lolos ke Nagoya. Yang sudah pasti lolos itu atletik, renang, tenis meja, badminton, boccia, powerlifting, panahan, blind judo masih nyari poin, cycling ini juga nyari poin.
11: Lebih lanjut, Pak Sekjen menambahkan, Indonesia harus menerima kenyataan pahit dengan dihapusnya cabang olahraga catur oleh pihak penyelenggara di Jepang. Keputusan ini berdampak signifikan bagi perolehan medali Indonesia. Mengingat catur merupakan penyumbang 10 medali emas saat Indonesia menduduki peringkat 6 besar di ASEAN Para Games Hangzhou silam. Rima menjelaskan tanpa adanya lubuk emas dari catur, NPC Indonesia melakukan penyesuaian target secara realistis dengan membidik posisi 9 besar Asia. Strategi kini difokuskan pada penguatan nomor-nomor perorangan di cabang olahraga lain guna menutup celah hilangnya potensi medali emas tersebut.
10: Tapi itu ada cabur catur yang menghasilkan 10 emas. Nah saat ini cabur catur dihapus karena Jepang tidak punya atlet catur sama sekali. Itu kita otomatis hilang 10 emas. Jadi dengan asumsi kita medali sekitar 18 sampai 19 itu kita peringkat 9.
11: Adapun hingga saat ini sejumlah cabang seperti blind judo dan balap sepeda masih terus berjuang di luar negeri untuk memastikan posisi mereka di peringkat dunia. Sinergi antara Kementerian Pemuda dan Olahraga bersama NPC Indonesia diharapkan mampu menjaga mental bertanding para atlet agar tetap fokus memberikan hasil terbaik bagi merah putih di tanah sakura. RRI Surakarta, Arga Dedaksa melaporkan.
0: Bedah tim Piala Dunia 2026, Lintas Jateng DIY mengabarkan beragam informasi dan kekuatan tim Piala Dunia 2026. Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta. Ya, pendengar, tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan akan bertarung untuk memperebutkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 dari Grup A. Siapakah yang paling berpeluang? Berikut trivia Piala Dunia hari ini bersama Harira Cahyono.

A yang diisi tuan rumah Meksiko, Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan menjadi salah satu grup dengan persaingan paling ketat di Piala Dunia 2026 kali ini. Lantas, siapa yang bakal merebut tiket lolos ke fase gugur? Pendengar, jika berkaca dari peringkat FIFA saat ini, tuan rumah Meksiko tentu menjadi yang terkuat. Tim Sombrero ini ada di peringkat ke-15 dunia. Selain mendapat dukungan penuh supporter tuan rumah, skuad Meksiko juga merupakan salah satu raksasa sepak bola di kawasan Amerika Utara. Kemudian ada Korea Selatan. Tim Korsel kini dipimpin oleh Hong Myung-bu yang sepanjang karirnya telah merasakan turnamen tersebut sebagai pemain, asisten pelatih, dan pelatih kepala. Pada Piala Dunia Qatar 2022, Korea Selatan atau Korsel sukses melaju hingga babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam 12 tahun. Namun perjalanan mereka terhenti setelah dikalahkan oleh Brasil. Sedangkan untuk Ceko merupakan salah satu kekuatan lawas di benua Eropa. Namun perlu diingat pendengar, Ceko berhasil memastikan tiket ke Piala Dunia tahun ini dengan cara dramatis. Mereka menang beruntun lewat babak adu penalti melawan Irlandia dan Denmark di babak playoff. Kemenangan itu memastikan Ceko kembali ke Piala Dunia setelah absen selama 20 tahun lamanya. Sementara itu, Afrika Selatan masih tetap menjadi kuda hitam di turnamen Piala Dunia. Setelah 16 tahun, yaitu di Piala Dunia 2010 yang berlangsung di Afrika Selatan, tim itu baru bisa kembali ke Piala Dunia tahun ini. Jadi pendengar, Anda bisa menilai sendiri siapa yang terkuat.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Ya baik pendengar, sebelum mengakhiri Lintas DIY Jateng sore ini akan kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Seluruh pengasuh pondok pesantren diminta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, ramah anak, bebas dari kekerasan. Seekor sapi jumbo milik peternak asal Kecamatan Polokarto, Sukoharjo terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto pada tahun ini. Demikian Lintas DIY Jateng kali ini bersama Paramita Putri di meja redaksi. Saya Agatha Erna, terima kasih, selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Surakarta sore ini masih bersama saya Rianani Surya, pendengar di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita berbicara kota Solo, Solo ini selalu ngangeni gitu ya. Selalu ada hal yang baru, selalu ada sesuatu yang bikin selalu rindu kembali ke kota Solo. Dan memang kota Solo ini selalu mempertegas kebudayaan Jawa sebagai identitas utama sekaligus kekuatan pemberdayaan masyarakat. Ini terbukti dengan banyaknya wilayah yang selalu melestarikan kebudayaan turun-temurun. Salah satunya Kampung Jawani yang ada di Kelurahan Banjarsari yang sempat menjadi pemenang lomba kelurahan tingkat kota Solo. Dan Kampung Jawani ini sendiri berhasil menang dengan inovasinya menghidupkan kembali nilai-nilai Jawa dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani yang sempat berkunjung langsung ke Kampung Jawani pada Minggu 10 Mei 2026 menilai kampung ini bukan sekedar kampung tematik saja, melainkan model pelestarian budaya yang tumbuh dari masyarakat dan mampu menjadi rujukan pembelajaran budaya Jawa yang ada di perkotaan. Astrid Widayani mengatakan Kampung Jawani Banjarsari ini menjadi orisinalitas budaya Jawa, mulai dari penggunaan bahasa Jawa kromo, kesenian tradisional, kegiatan edukasi budaya, hingga pengembangan UMKM berbasis tradisi. Ditambahkan Astrid, jika sebuah kampung selalu menghidupkan kebudayaan, tentu di identitas kota juga akan tetap hidup. Karena pelestarian budaya ini tidak cukup hanya melalui event seremonial saja, tetapi harus hadir dalam kehidupan sosial masyarakat sehari-hari. Tidak hanya sebagai ruang pelestarian budaya, Kampung Jawani ini juga berkembang sebagai bentuk penguatan ekonomi masyarakat melalui desa wisata dan UMKM berbasis tradisi lokal. Dan konsep tersebut dinilai sejalan dengan pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya yang terus didorong pemerintah kota.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iya, bener. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar. Gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Nah, dia ki naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Sungai adalah wajah sebuah kota. Dari alirannya, kita bisa membaca sejarah, budaya, bahkan perilaku masyarakatnya.
1: Sayangnya, sungai yang seharusnya menjadi sumber kehidupan sering berubah menjadi tempat pembuangan. Air keruh, sampah menumpuk, limbah mengalir.
0: Padahal, wajah kota tercermin dari bagaimana kita memperlakukan sungai.
1: Bijak memperlakukan sungai berarti menjaga kebersihan, mengurangi sampah, mengendalikan limbah, dan mengembalikan sungai pada fungsinya sebagai sumber air, ruang ekologi, dan ruang hidup yang sehat.
0: Sungai yang terjaga akan membuat kota lebih indah, udara lebih segar, dan hidup lebih sehat.
1: Sungai adalah wajah kota, dan wajah itu ada di tangan kita.

0: Satu lagu dari Siti Nurhaliza, Betapa Ku Cinta Padamu. Dan betapa cinta saya kepada Anda pendengar yang selalu setia kepada kami, Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan mendengarkan musik atau lagu ini menjadi salah satu apa ya, cara untuk kita tambah sehat gitu ya. Karena memang musik telah menjadi bagian tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Dan diyakini dengan mendengarkan musik ini ada beberapa manfaat untuk kesehatan mental kita. Dan memang dari sekedar hiburan hingga sarana terapi, musik memiliki pengaruh yang luas terhadap kondisi fisik, mental, dan emosional seseorang. Mendengarkan musik yang menenangkan ini bisa membantu menurunkan kadar hormon stres seperti kortisol. Musik dengan tempo yang lambat atau suara alam sering digunakan untuk relaksasi ya, membantu pikiran menjadi lebih tenang dan rileks setelah hari yang melelahkan. Kemudian kalau kita mendengarkan instrumental atau musik tanpa lirik, ini bisa membantu meningkatkan fokus saat belajar atau bekerja. Dan irama yang stabil juga bisa membantu otak tetap berada dalam kondisi optimal untuk menyelesaikan tugas dengan lebih efisien. Dan mendengarkan musik ini bukan hanya sekedar hiburan saja, tetapi juga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan mental dan fisik. Dan dengan memilih jenis musik yang sesuai dengan kebutuhan, kita dapat memaksimalkan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Dan memang tidak ada salahnya kita meluangkan waktu sejenak untuk menikmati musik favorit Anda. Mungkin lagu-lagu yang saya hadirkan menjadi salah satu lagu favorit Anda begitu ya. Untuk Ibu Agustin di Mangkubumen, selamat sore di Surakarta. Kata sore Mbak Ria, tetap semangat, sehat, bahagia di tugas Surakarta sore ini. Ditemani dengan menyimak dan menikmati acara Surakarta sore dengan info-info dan lagu-lagunya. Nuwun Mbak Ria, saya masih setia dengarkan lagu-lagu kok Mbak Ria. Baik, terima kasih ya Ibu Agustin. Ibu Seno Harjani di Klaten, selamat sore Mbak Ria, selamat tugas, semoga sukses selalu. Bila berkenan mohon diputarkan lagu dari Ebit GAD apa saja. Oke. Pokoknya untuk Anda yang sekarang lagi bersama kami dan selalu stay tune di 101 FM, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami Pro 1 RRI Surakarta.
1: RRI dengan esensi buku. Buku Titik Nol karya Agustinus Wibowo adalah sebuah karya sastra yang memukau dan menggugah dalam banyak aspek. Agustinus Wibowo adalah seorang penulis dan petualang Indonesia yang telah menjelajah banyak negara dan mengalami berbagai budaya. Buku ini hasil dari pengalamannya saat mengembara sepanjang Asia Tengah dan Eropa dalam perjalanan yang berlangsung selama beberapa tahun. Titik Nol adalah kisah perjalanan Agustinus Wibowo yang dimulai dari kampung halamannya hingga mencapai Eropa, melintasi berbagai negara seperti Iran, Afghanistan, dan banyak tempat lainnya yang penuh tantangan dan rintangan. Dalam perjalanannya, ia mengalami berbagai situasi yang mempertaruhkan nyawa, berinteraksi dengan berbagai dan beragam budaya, serta menghadapi konflik di tengah-tengah perang dan ketidakpastian. Salah satu esensi utama dalam buku ini adalah makna perjalanan itu sendiri. Agustinus Wibowo menjelaskan bagaimana perjalanan dapat menjadi sarana untuk pertumbuhan pribadi dan pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Dia mengeksplorasi tema-tema seperti keberanian, kesadaran diri, dan bagaimana kita dapat melampaui batasan diri kita melalui petualangan. Buku ini juga membahas pentingnya saling memahami di antara budaya-budaya yang berbeda. Pembaca dapat melihat bagaimana perjalanan tidak hanya membuka mata penulis, tetapi juga mengajarkan kita untuk menghargai keanekaragaman dunia dan mencari persamaan di antara perbedaan kita. Titik Nol tidak hanya sebuah cerita petualangan, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak pembaca. Buku ini mendorong orang untuk melihat dunia dari perspektif yang berbeda, mendorong mereka untuk memimpikan petualangan mereka sendiri dan mengajak mereka untuk berani mengambil risiko dalam hidup. Buku ini juga menunjukkan bahwa perjalanan tidak hanya tentang jarak fisik, tetapi juga tentang perjalanan batin dan spiritual. Pembaca diajak untuk merenungkan arti kehidupan, eksistensi, dan koneksi antara manusia di seluruh dunia. Dalam banyak hal, Titik Nol adalah kisah pribadi yang universal. Agustinus Wibowo mengekspresikan pengalaman pribadinya dengan gaya tulisan yang mendalam dan introspektif, sehingga pembaca merasa terhubung dengan perasaan dan pemikirannya. Buku ini membuktikan bahwa perjalanan tidak hanya mencapai tujuan fisik, tetapi juga tentang penemuan diri dan pengetahuan yang lebih dalam tentang dunia. Dari RRI Surakarta, untuk Indonesia.

Tidak ada kebaikan dalam ibadah tanpa pemahaman, dan tidak ada kebaikan dalam bacaan tanpa perenungan. Dari Ali bin Abi

Setiap orang mukmin dalam semua keadaannya harus mempunyai salah satu dari tiga perkara. Satu, perintah yang dilaksanakannya. Dua, larangan yang ditinggalkannya. Dan tiga, takdir yang diridhoinya. Dari Abdul Qadir Al-Jilani.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Triwibowo, Ketua FOPI Federasi Olahraga Petang Indonesia, menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang akan kembali menghadirkan siaran berkualitas Piala Dunia 2026. Sekali lagi, selamat untuk Radio Republik Indonesia Surakarta yang akan menghadirkan siaran yang akan ditunggu-tunggu oleh pecinta sepak bola Solo Raya. Terima kasih, sukses selalu untuk RRI Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore untuk Anda yang baru bergabung di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih barengan saya Rinani Surya sampai nanti jam 8 malam. Pendengar, selamat sore untuk sore jelang petang ya. Selamat petang, sore jelang malam itu namanya petang gitu ya. Ibu Nur di Nusuan, sore Mbak Ria baru pulang tadi jam 5. Terus ke dapur, ternyata radio tadi lupa gak dimatiin. Waduh, sepanjang pagi ya. Dengar lagu Betapa Ku Cinta Padamu. Itu lagu favorit saya tahun 90-an, Mbak. Sambil ngapa-ngapain nyanyiin lagu itu dulu. Lain kali lagu Cindai boleh juga, Mbak Ria. Kalau Cindai kayaknya dia lebih ke Melayu ya. Nanti saya dimarahin music directornya. Karena kita gak boleh itu ngeplay yang berbau-bau Melayu sebenarnya. Selamat bertugas, Mbak Ria. Terus semangat, sehat-sehat, dan sukses selalu. Amin. Kemudian Ibu Elisa di Pajang, sore Mbak Ria, sore juga Bu Elisa, bertugas sehat, tetap semangat, nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih. Ibu Endang Sri Widya Stuti di Solo Baru, sore Mbak Ria, Ria Enes, Ria Jenaka ini. Kutunggu lagu religi islami pilihan dari Mbak Ria menjelang sholat maghrib. Oh iya, baru kebaca ya, sudah didengarkan ya Ibu ya. Mudah-mudahan lagu religinya bagus-bagus dan berkenan gitu ya. Semoga menambah ketakwaan semua, amin. Ibu Ika Nur di Colomadu, assalamualaikum Mbak Ria. Waalaikumsalam. Jam santui sore, jam santui sore ya. Oke, semangat tugas. Sore pulang malam dong, jam 8. Setengah 8 ding. Panteng pokoknya buat bolo setrika. Cuaca Colomadu Barat cerah panas, terima kasih. Cerah tapi panas. Lah sore-sore setrika sambil ini ya, ngabuburit. Ngabuburit emang puasa gitu. Ya, mendengarkan musik banyak manfaatnya ternyata. Tadi seperti yang saya bacakan gitu ya dari sebuah artikel gitu. Jadi harapan saya Anda selalu mendengarkan lagu-lagu persembahan dari kami Pro 1 RRI Surakarta supaya tambah bahagia, tambah sehat, menambah imun gitu kan. Menambah semangat pastinya, dan pastinya membuat Anda bahagia. Harapan saya sih seperti itu, dan semuanya harapan saya menjadi indah semuanya. Seperti kata Padi.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: 26 pendengar yang akan diselenggarakan nanti di 3 negara, Amerika Utara, Amerika Serikat, Meksiko dan Amerika Serikat, Meksiko dan Kanada maksud saya. Dan turnamen ini berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Dan pada Senin 11 Mei 2026 ini seperti dilansir dari FIFA.com, upacara pembukaan di Mexico City Stadium nanti akan dimulai pada 11 Juni 2026. Dan acara pembuka turnamen sepak bola terbesar di dunia ini akan memadukan musik kelas dunia, tarian dan seni budaya khas Meksiko dalam satu pertunjukan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Acara ini akan dimulai 90 menit sebelum kick off dan menampilkan sejumlah nama besar industri musik dunia. Ada Alejandro Fernandez, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Angeles, Azules, Mana, serta Tayla yang akan tampil memeriahkan official FIFA World Cup 2026 album dalam pertunjukan yang spektakuler. Dan Meksiko sendiri menjadi negara pertama yang membuka turnamen sebagai bagian dari trilogi upacara pembukaan yang akan berlanjut ke Kanada dan Amerika Serikat. Kemudian di Piala Dunia 2026 ini menghadirkan tiga maskot nanti sebagai simbol persatuan tiga negara. Dan FIFA sendiri menghadirkan konsep berbeda untuk maskot Piala Dunia 2026 dengan menghadirkan tiga maskot masing-masing yang bernama Clutch, Maple, dan Zayu. Ini masing-masing mencerminkan identitas Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Clutch sendiri digambarkan sebagai elang botak khas Amerika Serikat dan karakter ini melambangkan keberanian, kepemimpinan, dan semangat kompetitif. Sementara itu Maple hadir sebagai rusa besar dari Kanada. Maskot ini mencerminkan kreativitas, ketangguhan, serta identitas nasional yang erat dengan simbol daun maple. Adapun Zayu merupakan jaguar yang mewakili Meksiko pendengar. Jadi karakter ini menggambarkan kekuatan, kelincahan, dan warisan budaya. Konsep tiga maskot ini menjadi pembeda dibanding edisi Piala Dunia sebelum-sebelumnya. Biasanya Piala Dunia ini hanya menggunakan satu maskot resmi saja. Dan FIFA sendiri menyebut konsep ini sebagai simbol persatuan dan keberagaman. Hal ini juga sejalan dengan penyelenggaraan lintas negara di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.
1: Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

Ini adalah salah satu lagu yang mengukuhkan posisi Toni Braxton sebagai diva vokal pendengar. Dan Breathe Again ini adalah lagu hit R&B ikonik dari Toni Braxton yang dirilis pada tahun 93 dan ditulis oleh Babyface, L.A. Reid, dan Daryl Simon. Lagu ini mengisahkan tentang kerinduan mendalam dan keinginan untuk kembali merasakan cinta setelah patah hati. Jadi segera move on begitu ya. Dan sering dikaitkan dengan nostalgia hubungan yang berakhir. Dan memang di liriknya sendiri menggambarkan perasaan emosional seseorang yang berjuang untuk bernafas lagi atau menjalani hidup normal setelah kehilangan orang yang dicintai. Satu lagu dari Toni Braxton di sore hari ini pendengar, mudah-mudahan Anda terhibur begitu ya, atau mungkin ini menjadi salah satu lagu kenangan Anda, lagu favorit Anda zaman dulu begitu kan. Dirilis tahun 93 ini, 93 berarti saya waktu itu putih abu-abu gitu ya. Tapi sudah lulus gitu. Kalau Anda yang suka lagu atau musik jazz, ini boleh menjadi salah satu tontonan nanti di bulan Juli, tepatnya di tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2026 adalah Prambanan Jazz Festival 2026. Ini yang bertempat pastinya di kawasan Candi Prambanan, Yogyakarta pendengar, dengan tema tahun ini Rayakan Kebahagiaan. Dan Prambanan Jazz Festival sendiri mengejutkan pecinta musik dan penggemar, penikmat musik di tahun 2026 ini. Karena apa? Karena memang salah satu penampil di Prambanan Jazz Festival 2026 ini adalah seorang Nicky Zevanya, atau lebih dikenal dengan nama panggung Nicky, yang nyanyiin lagu You'll Be In My Heart ya. Dan festival ini akan berlangsung selama 3 hari pada bulan Juli, tepatnya tanggal 3 sampai dengan 5, dan tiket sudah dijual. Pre-sale-nya yang ketiga juga telah tersedia, yang bisa dilihat dari informasi resmi di akun Instagram @prambananjazz. Ada juga salah satu penampilan yang sangat dinantikan adalah penampilan dari Ex-Denary Heroes. Setelah tidak tampil di panggung internasional sepanjang tahun 2025, grup rock asal Korea ini akhirnya kembali menghibur penggemarnya di Indonesia. Prambanan Jazz Festival tahun ini juga dimeriahkan oleh musisi dari berbagai generasi pendengar, dari Michael Collins to Rock yang menyajikan nuansa nostalgia pop rock internasional dengan sentuhan jazz, kemudian Nicky sebagai musisi Indonesia yang sudah mendunia, hingga artis lokal seperti Bara Suara, Salma Salsabil, dan berbagai talenta terbaik Indonesia yang siap tampil maksimal. Dan dengan latar belakang situs warisan dunia Candi Prambanan yang diakui secara global, Prambanan Jazz Festival ini bukan hanya sekedar acara musik saja, tetapi juga menjadi jembatan antara musik modern dan kekayaan budaya Indonesia. 3 Juli sampai dengan 5 Juli, dan festival ini diadakan dalam format multi panggung yang memungkinkan pengunjung menikmati musik dari berbagai sudut pandang. Brahma Stage, panggung utama yang menampilkan artis internasional dan musisi besar, kemudian Vishnu Stage disuguhkan oleh pihak seperti RPM Record, menampilkan kolaborasi artistik dengan musisi baru, dan Satellite Stage atau Pasaraya, ini lebih intim yang terintegrasi dengan zona kuliner, pasar seni, dan kegiatan budaya lokal. Tidak sabar ya untuk mengikuti Prambanan Jazz Festival, bisa dicari lebih banyak lagi di akun Instagramnya Prambanan Jazz Festival.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

lagi seneng bernostalgia ya dengan lagu-lagu yang apa ya sempat populer pada masanya 90-an kalau nggak salah ya. Ada Krakatau tadi kau datang, ada Ebit GAD yang sekarang juga Hari Mukti Ada Kamu. Nah, mungkin ini juga apa ya saatnya kita kadang-kadang bernostalgia itu penting gitu ya. Nostalgia dengan lagu-lagu sudah saya putarkan sore hari ini. Kemudian juga nostalgia kepada bacaan-bacaan zaman kita kecil dulu. Saya ya, waktu saya kecil, siapa sih yang gak kenal dengan majalah Bubu? Nah, Bubu, terus apa lagi ya, macam-macam deh bacaannya. Majalah Bubu ini merupakan majalah untuk anak-anak yang pertama kali diterbitkan pada 14 April 73 dan sampai sekarang masih eksis sebagai salah satu media anak terkemuka di tanah air. Dikenal dengan berbagai cerita yang mendidik serta menghibur, Bobo ini selalu berkomitmen untuk mendukung aktivitas edukasi, pengembangan kreativitas dan literasi di kalangan anak-anak Indonesia dari berbagai generasi. Ini kelinci ya, kelinci biru, terus kaosnya merah, tulisannya ada huruf B-nya. Nah, itu majalah Bobo. Dan kabar baik ini ditujukan untuk para pecinta literasi dan penggemar setia kelinci biru, legendaris yang telah menemani banyak generasi di Indonesia ya. Dan melalui proyek spesial ini, majalah Bobo merayakan sejarah dan perkembangannya dengan menyajikan cerita yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, termasuk mengungkap misteri di balik identitas Bobo dan alasan di balik warna birunya. Jadi memang banyak orang tidak mengetahui bahwa karakter ikonik ini sebenarnya bukan berasal dari Indonesia pendengar, melainkan berasal dari Belanda dan pertama kali ini diluncurkan di sana pada tahun 68. Kepopulerannya kemudian membawa Bobo untuk resmi hadir di Indonesia pada tahun 73, tepatnya pada 14 April 73. Lebih sekedar mengingat kembali ke masa lalu, proyek ini menawarkan pendekatan baru dalam bercerita dengan narasi yang lebih mendalam, visual yang sinematik, serta penekanan pada nilai-nilai universal. Dan dengan menggunakan format grafik novel, majalah Bubu juga berusaha menghubungkan generasi pembaca lama dengan generasi baru yang lebih menyukai cara konsumsi cerita yang lebih visual dan dinamis. Dan kehadiran Bubu The Origin diharapkan tidak hanya memenuhi kerinduan bagi para pembaca lamanya, tetapi juga memperkenalkan dunia baru Bubu yang dikenal sebagai medius kepada generasi muda dengan standar visual dan narasi yang pastinya lebih global.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

Seperti janji hati saya kepada Anda pendengar, menghadirkan lagu-lagu yang harapan saya menjadi menjadikan Anda bahagia, terhibur gitu ya. Dan saya sudah sepertinya sudah sudah di ujung. Di ujung Surakarta sore ini, sebelum kita nanti bergabung dengan Pro 3 Jakarta, saya menyapa dulu ya yang sudah ada di WhatsApp-nya Pro 1 ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Ria, salam kenal dari monitor baru yang sudah lama ngikuti Pro 1 sejak 2021. Waduh, lama ya. Dan baru kali ini bisa bergabung, senang sekali rasanya dengar musiknya. Tuh kan. Salam kenal Kak dengan kakak-kakak yang lain. Assalamualaikum. Salam kenal juga dari Bu Isnan di Masaran Sragen. Wah, bagaimana Masaran Sragen penerimaan kami? Mudah-mudahan clear ya, glowing gitu ya. Makasih Kak, selamat menjalankan tugas, semoga diberi kesehatan, keselamatan selalu. Amin, amin. Ibu Ati di Joglo, waduh, yang diingat dengan majalah Bubu, Buna sama Rongrong Mbak Ria. Iya, benar. Rongrong itu iseng ya kayaknya ya. Ini kalau Bu Endang Soekarjo katanya bacaan kecil saya Bobo juga Mbak, ada nenek sihir yang terbang bawa sapu lidi. Oh iya benar. Hidungnya panjang gitu ya. Mau kirim ke RRI salam salam kirim ke Jepang Mbak, ke anakku. Oh gitu ya. Ada Bona dan Rongrong juga. Lagunya bagus-bagus Mbak, sayangnya mau pergi dulu. Aduh, iya enggak apa-apa. Nanti besok atau nanti kalau udah pulang bisa di Surakarta malam ini ya. Terima kasih ya semuanya yang sudah absen di WhatsApp-nya kami. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami pendengar selain di 101 FM. Sekarang sudah mulai mengudara lagi di frekuensi sebentar ya. Tadi sudah diinfokan dari teman-teman Kak TMB. Oh iya, 96,8 MHz. Ini juga sudah bisa mendengarkan siaran kami. Atau kalau lagi pergi kayak Bu Endang nih, dengerin pakai aplikasi mobile di RRI Digital ya, di Android. Bisa di-download dulu RRI Digital. Nanti cari deh Pro 1 RRI Surakarta. Atau di-streaming di www.rri.co.id. Dan pendengar, sesaat lagi saya mengajak Anda untuk mengikuti informasi berita yang terangkum dalam Warta Berita Nasional langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Kita bisa akan mulai membantu besok mungkin dengan masuk ke bond market.
0: DPR mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi ekonomi di tengah geopolitik global. Menteri Keuangan akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
1: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
3: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan indeks dolar dipengaruhi meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar jalur energi Selat Hormuz. Selain itu, sentimen pasar dinilai turut dipengaruhi penantian pelaku pasar terhadap keputusan lembaga pemeringkat internasional terkait pasar saham Indonesia.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan, sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah, terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
3: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5.61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
2: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
5: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar Rp16.500 per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
2: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita enter masih bermarket supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik, sehingga rupiah akan menguat. Okay. Kita akan masuk besok.
5: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
4: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara, itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi, walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya, di kuartal pertama cukup tinggi ya, sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40 ribu ya buruh, baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik, ini sudah terkena PHK.
5: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
6: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira
7: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voldunetzing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
6: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
7: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
8: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
7: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Ya, sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
10: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, dapat kami informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta sumur Jamjam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima tamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswa terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswa Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur Fast Track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389. Disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
12: Alhamdulillah, sampai sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah di Soekarno-Hatta ini yakni sebanyak 24.037 jiwa dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

0: kaki jemaah haji. Di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi Asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya enggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Belajar di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh belanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Tidak terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Dan gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya. Bisa.
3: Oh iya. Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Ini 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, oleh-olehnya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Jadi waktu orang mereka itu makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun, di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Novi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, dan Nispu Fitri, Pro 3 RRI.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia PSSI berencana memanggil Ailik selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ailik sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.

0: pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar menutup Surakarta, sore ini akan kami hadirkan siraman rohani agama Hindu dengan judul malam hari ini bersedekah atau berpuasa, berpunia maksud saya menurut agama Hindu, yang akan disampaikan oleh Nur Suryaningsih, penyuluh agama Hindu dari Kemenag Kota Surakarta. Sekaligus saya Renani Surya pamit dari kebersamaan kita di Surakarta sore ini pendengar, dan tetap bersama kami. Surakarta malam ini akan menemani Anda sampai nanti jam 12 bersama Prayogi Rodiman. Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Surakarta dan juga perwakilan dari Kementerian Agama Kota Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan ajaran Dharma, yaitu siraman rohani yang berjudul Pentingnya Bersedekah atau Berpunia Menurut Agama Hindu. Atas asungwara nugraha dari Sang Hyang Widi, kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, umur panjang, dan rezeki yang melimpah. Di dalam ajaran agama Hindu, punia sangat berarti memberikan dengan rasa tulus, baik dengan berupa materi, tenaga, maupun pikiran, untuk kepentingan sesama dan demi kemuliaan Dharma. Lalu landasan ajaran agama Hindu tentang punya itu ada apa aja? Dengan ajaran agama Hindu ada beberapa konsep Trikaya Parisuddha, di mana berpikir yang baik, berkata yang baik, dan berbuat baik. Salah satu perwujudan dari perbuatan baik adalah dengan punya. Di dalam kitab Bhagavad Gita 3, sloka 10 dan sloka 11 menyebutkan, dengan yatnya manusia akan berkembang, dan dengan yatnya pula para dewa akan puas. Dengan saling memuaskan, tercapailah kesejahteraan bersama. Yang artinya, ketika kita memberi dengan ikhlas, semesta pun akan memberi kita kembali dalam bentuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Selain itu, di dalam Manawa Dharma Sastra 4.227 dijelaskan, orang yang dermawan, yang suka berbagi kepada sesama, akan memperoleh pahala berlipat ganda di dunia maupun di akhirat. Lalu makna punia di dalam kehidupan agama Hindu, yaitu punia tidak selalu berupa uang atau barang berharga. Punia bisa berupa dana, tenaga, atau pikiran. Apa yang dimaksud dengan dana, yaitu memberikan harta atau makanan kepada yang membutuhkan. Lalu apa yang disebut dengan tenaga? Tenaga yaitu ikut bergotong royong, membantu kegiatan sosial atau upacara. Dan yang disebut dengan ilmu atau pikiran, yaitu memberikan pengetahuan, doa, dan nasihat yang bermanfaat. Yang terpenting adalah ketulusan hati, bukan besar kecilnya dari suatu pemberian. Umat Sedharma, lalu apa dari manfaat punya? Di sini manfaat dari punya ada tujuannya bagi pemberi, yaitu bagi pemberi akan membersihkan hati dan sifat dari serakah atau kikir atau loba, membawa kedamaian batin karena bisa bermanfaat bagi sesama, menjadi tabungan karma baik yang akan berbuah di masa depan. Lalu apa manfaat punya untuk bagi penerima? Yaitu bisa membantu meringankan beban hidup, menumbuhkan rasa syukur kepada Ida Sang Hyang Widi. Lalu yang ketiga, manfaat dari punya yaitu untuk menciptakan keharmonisan, solidaritas, dan persaudaraan. Menjadi wujud nyata dari ajaran Tat Tvam Asi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Umat Sedharma,
Ada beberapa contoh

Maktab Punia. Di dalam kehidupan sehari-hari, Punia dapat diwujudkan dengan memberikan sesari dipura sebagai bentuk bakti, menyumbangkan sebagian rezeki untuk anak yatim atau yang kurang mampu, membantu tetangga yang sedang sakit atau berduka, menjadi sukarelawan dalam kegiatan sosial maupun keagamaan. Semua ini adalah wujud nyata dari rasa cinta kasih yang diajarkan di dalam Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita ingat bahwa rezeki yang kita miliki sejatinya adalah titipan Ida Sang Yang Widiwasa. Dengan berbagi, kita tidak akan kekurangan, justru semakin dilimpahi. Seperti api lilin yang menyalakan lilin lain, cahayanya tidak berkurang, malah akan semakin menerangi kegelapan. Begitu pula dengan punia. Semakin kita memberi, semakin terang kehidupan kita dan sesama. Semoga dengan melaksanakan punia dengan tulus ikhlas, kita senantiasa mendapatkan anugerah kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Umat sedharma yang berbahagia, di samping kita menjalankan apa yang namanya berpunia, kita wajib hidup saling berdampingan di masyarakat. Karena kita semua hidup di tengah-tengah keberagaman yang berbeda suku, agama, budaya, dan bahasa, namun tetap bersatu sebagai bagian dari masyarakat yang harmonis. Hidup berdampingan berarti hidup bersama-sama dengan orang lain, saling menghargai, saling membantu, dan saling menjaga, walaupun kita memiliki perbedaan. Di dalam ajaran Hindu, nilai ini sangat ditekankan melalui konsep Vasudeva Kutumbakam, yang berarti seluruh dunia adalah satu keluarga. Artinya, semua makhluk adalah saudara. Tidak ada alasan untuk saling merendahkan, memusuhi, apalagi saling menjatuhkan. Di dalam kitab Rig Veda 10, 191, sloka 2 disebutkan, Sam katsatvam, sam vadavam, sam vamanam si janatam. Marilah kita berjalan bersama, berbicara bersama, dan berpikir bersama dengan hati yang satu. Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki kesatuan langkah, pikiran, dan tujuan dalam membangun kehidupan masyarakat yang damai. Di dalam ajaran Hindu, ditekankan tentang kehidupan yang harmonis. Di sini, tatwam asi adalah bagian dari kehidupan yang harmonis, yaitu aku adalah engkau, engkau adalah aku. Konsep ini mengajarkan bahwa apa yang terjadi pada orang lain sesungguhnya juga terjadi pada kita. Jika kita melukai orang lain, sama saja kita melukai diri sendiri. Maka
Saling menghormati adalah bentuk nyata penerapan tatwam asi. Lalu apa saudara umat sedharma yang dimaksud dengan trihita karana? Di sini trihita karana yaitu penyebab terciptanya kebahagiaan, di mana ada tiga bagian. Yang pertama yaitu parahyangan, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Lalu bagian dari trihita karana yang kedua yaitu pawongan, hubungan manusia yang harmonis dengan sesama manusia. Yang ketiga yaitu palemahan, hubungan yang harmonis dengan alam sekitar. Di dalam konteks hidup yang berdampingan, pawongan menjadi sangat penting. Kita diajarkan untuk saling membantu, bergotong royong, dan menjaga toleransi. Lalu di sini disebutkan tentang ahimsa, yaitu tidak menyakiti. Ahimsa berarti menghindari kekerasan baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Dengan ahimsa, kita dapat mencegah konflik dan menumbuhkan kasih sayang di tengah masyarakat. Umat sedharma, di dalam kehidupan kita tentunya mengenal dengan namanya karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Segala perbuatan akan kembali kepada pelakunya. Jika kita menebar kebaikan kepada tetangga dan masyarakat, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita. Di sini ada beberapa contoh penerapan di kehidupan sehari-hari. Yaitu yang pertama, contoh misalkan menghormati perbedaan agama. Misalnya tidak mengganggu ketika tetangga menjalankan ibadah, bahkan ikut membantu menjaga keamanan dan kebersihan lingkungannya. Contoh yang kedua kita bisa mengambil yaitu contoh bergotong royong. Membersihkan lingkungan sekitar bersama-sama tanpa memandang latar belakang siapa yang ikut serta di dalam kegiatan tersebut. Lalu contoh ketiga yaitu saling membantu di saat sulit. Ketika ada warga yang sakit atau yang terkena musibah, kita ikut mendoakan dan kita bisa memberi bantuan. Tidak hanya bantuan barang, tetapi kita juga bisa memberikan bantuan tenaga atau pikiran. Lalu contoh yang keempat, misalkan menjaga ucapan, yaitu menghindari gosip, menghindari fitnah, atau menghindari kata-kata yang bisa memecah persaudaraan. Contoh yang kelima yaitu berbagi kebahagiaan. Saat hari raya, berbagi makanan atau kue kepada tetangga walaupun berbeda keyakinan. Itu merupakan suatu kebahagiaan bagi orang yang kita beri. Umat sedharma, hidup berdampingan bukan hanya untuk tuntutan sosial, tetapi juga perintah dharma. Tuhan menciptakan perbedaan bukan untuk dipertentangkan, melainkan untuk saling melengkapi. Mari kita pegang teguh ajaran tatwam asi, trihita karana, dan ahimsa
di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kita tidak hanya menjadi umat Hindu yang taat, tetapi juga warga masyarakat yang memberi manfaat bagi semua. Seperti isi pesan di dalam Bhagavad Gita 3 sloka 16. Orang yang hidup untuk dirinya sendiri tanpa peduli pada kesejahteraan sesama, hidupnya sia-sia. Semoga kita semua selalu hidup rukun, saling menghormati, dan bersama-sama menciptakan masyarakat yang damai dan sejahtera. Umat Sedharma, saya kira cukup sekian untuk siraman rohani agama Hindu yang bertemakan bersedekah atau berpunya menurut ajaran Hindu. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan salam.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

0: Selamat malam mendengar, di kesempatan malam hari ini saya Prayogi Rudiman bersama rekan Agung Trinugroho dan juga rekan penata studio ada Mbak Tri dan juga ada Mbak Lia menemani aktivitas Anda di kesempatan obrolan komunitas dalam Surakarta malam ini.
1: Surakarta malam ini. Surakarta malam ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.

0: obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
1: Ya, di kesempatan malam hari ini dalam obrolan komunitas, kami akan ajak Anda untuk ngobrol bareng bersama Pramuka Peduli Surakarta. Kenal lebih dekat dengan komunitas Pramuka Peduli Surakarta. Dan telah hadir di Studio Pro 1 RRI Surakarta ada Ika Nino Sativara. Selamat malam, Nino.
2: Selamat malam, Pak.
1: Ya, Nino. Gimana nih kabarnya, Nino?
2: Sehat selalu, luar biasa.
1: Sehat selalu ya. Dan juga ada Georgios Alvito. Selamat malam, Georgios. Iya, oke. Okay. Kabar baik juga?
3: Siap, kabar baik hari ini.
1: Oke, baik. Ya, pendengar, kita langsung saja ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama kedua narasumber yang telah hadir di Studio Pro 1 RRI Surakarta. Nah, terlebih dahulu untuk Nino ya. Nino, untuk Pramuka Peduli Surakarta ini di mana ini untuk alamat ya, kalau misalkan ingin surat menyurat atau ingin berkunjung dan lain sebagainya, bisa ya, dijelaskan.
2: Jadi komunitas kami di Pramuka Peduli Solo ini sebenarnya adalah unit ya yang ada di bawah kuartir cabang Gerakan Pramuka Kota Surakarta yang memang menjadi wadah pramuka dalam menyalurkan bakat minatnya di dunia kerelawanan kemanusiaan, khususnya di bidang penanggulangan bencana, lingkungan hidup dan kemanusiaan. Nah, saat ini kami bermarkas di Jalan Yosodipuro nomor 42 Ketelan Banjarsari, itu sebelah timur Monumen Pers. Jadi tidak jauh dari Monumen Pers, sebelah baratnya Puro Mangkunegaran. Jadi di Jalan Yosodipuro nomor 42. Di situ kami bermarkas juga di dalam komplek kantor kuartir cabang. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Ya, awal mula terbentuknya dari komunitas ini bagaimana nih? Bisa diceritakan?
2: Komunitas Pramuka Peduli itu sebenarnya tidak suatu kelompok yang lokal ya. Jadi memang kami karena basisnya dari Pramuka, tentu memiliki wilayah hierarkis dari pusat di kuartir nasional sampai dengan kuartir cabang. Untuk Solo sendiri mulai kita giatkan sebenarnya sudah ada sejak 2007, Pak. Tapi untuk geliat aktifnya di masyarakat secara masif itu mulai terjadi di tahun 2017. Di tahun itu kami mulai membenahi organisasi, memperkuat peralatan, memperkuat kapasitas anggota, sehingga kami sampai hari ini bisa fokus melayani masyarakat di bidang tersebut tadi yang saya sebutkan. Seperti itu, Pak.
1: Ya, oke. Okay. Nah, kalau kita berbicara masalah pramuka ya, apa ini yang membedakan Pramuka Peduli dengan kegiatan pramuka pada umumnya?
2: Iya, jadi karena Pramuka Peduli adalah unit rescue yang memang bertugas di daerah-daerah terdampak bencana, tentu kami bersumber dari pramuka-pramuka luar biasa di masing-masing pangkalan atau gugus depan di sekolah-sekolah yang kemudian dididik di tingkat cabang dengan kemampuan-kemampuan, dibina secara rutin supaya bisa bertugas di tugas di lapangan di medan bencana. Seperti itu prosesnya. Ya, kira-kira kalau di kami ada sekitar 6 bulan dari calon menjadi anggota magang. Jadi anggota magang itu sebuah fase di kami di mana mereka belajar mengenal satuan, mempelajari teknik penyelamatan, memahami bagaimana penanggulangan bencana itu dilakukan, kemudian bagaimana peran kita, kapasitas kita di lapangan saat terjadi bencana. Baru kemudian setelah 6 bulan ada diksarnya, pendidikan dasar atau diklat di kami, untuk memantapkan sekaligus menguji pembelajaran yang sudah diterima selama 6 bulan menjadi anggota magang itu. Baru setelah di level anggota magang selesai, mereka akan lanjut di level anggota penuh sehingga sudah tetap dan mereka bisa berkarya di lapangan dengan kemampuan yang sudah kami bekali. Seperti itu, Pak.
1: Ya, oke. Okay. Untuk pelaksanaan pendidikannya sendiri dilaksanakan di mana?
2: Iya, kalau kami karena basisnya ada di wilayah Surakarta, tentu pelaksanaannya di kota Surakarta. Biasanya kita berlatih di, kebetulan Kuarcap Surakarta punya area latihan di Bumi Perkemahan Juruk ya, yang sekarang sudah direvitalisasi, sehingga saat ini kami bisa menggunakannya sebagai arena berlatih Di sisi lain, kami juga mendapatkan mentor-mentor luar biasa dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surakarta dan juga dari Basarnas Kantor SAR Surakarta.
1: Oke, ke Mas Alvito. Iya, oke. Nah, Mas Alvito, ini apa yang membuat Anda itu tertarik bergabung dengan Pramuka Peduli Surakarta ini?
3: Oke, sebelumnya mungkin kita seperti gimana ya? Setiap orang kan pasti ada keinginannya sendiri-sendiri untuk bisa berbakti atau bisa bermanfaat bagi orang lain. Tapi kebetulan mungkin banyak sekali juga yang memiliki kendala, tidak ada wadah yang mau menampung baktinya dia atau kemauannya dia ini. Nah, pada saat itu kebetulan saya mengikuti juga salah satu organisasi yang bersebelahan dengan makonya Pramuka Peduli Kota Surakarta, dan saya sering lihat, ternyata Pramuka Peduli Surakarta itu aktif juga ya dalam menanggulangi bencana. Ternyata juga latihannya serius-serius itu juga, bukan main-main. Jadi lama-lama ketika saya melihat teman-teman yang sudah mulai di lapangan, itu saya tergerak, kayak ini salah satu hal yang bisa saya ikuti, saya minat di sini. Gimana caranya saya bisa berbakti kepada masyarakat, bisa mengabdi kepada masyarakat, teman-teman, seperti itu, Pak.
1: Oke. Nah, dari itu semuanya, Mas Alvito, nilai atau pelajaran hidup apa ini yang paling Anda dapatkan selama aktif di komunitas ini?
3: Selama saya di sini kurang lebih sudah 1 tahun, banyak sekali hal-hal yang saya dapatkan ya, Pak. Jadi menurut saya sendiri, hal yang paling saya bisa dalami, paling bermakna untuk hidup saya adalah ternyata dalam kehidupan ini banyak sekali masyarakat, banyak sekali orang-orang tuh yang memang mereka tuh ingin membantu orang lain ataupun masyarakat lain. Akan tapi ternyata dalam prakteknya banyak sekali praktek yang salah ataupun malpraktek yang dilakukan oleh teman-teman ini. Dan ternyata ini adalah salah satu problem yang besar. Mungkin karena memang dari latar belakang atau mungkin dari pelatihannya mereka, ini adalah satu hal yang membuat saya tergerak juga. Ternyata kok bidang penanggulangan bencana ini di Surakarta atau saya rasa di Indonesia juga ternyata masih seperti ini ya. Tidak, standarnya itu, sorry to say, mungkin tidak seperti di daerah-daerah lain, di negara-negara lain. Di situ saya tergerak untuk gimana caranya biar saya minimal saya tuh bisa membantu diri saya sendiri, keluarga saya, baru nanti ke masyarakat luas, seperti itu.
1: Oke. Apa ini yang menurut Anda masih kurang?
3: Yang pertama, seperti di Indonesia mungkin banyak sekali teman-teman ini yang masih kurang dalam pelatihannya. Mungkin mereka masih terdoktrin ataupun masih seperti terpaku kepada peraturan-peraturan yang sudah lama, belum mengenal peraturan-peraturan yang baru, atau kadang beberapa orang tuh memang mereka belum bisa terbuka untuk bisa menerima materi-materi baru, seperti itu. Itulah kendala yang sebenarnya sangat-sangat fatal di dunia kebencanaan seperti ini, karena ini juga menyangkut nyawa orang. Jika kita malpraktek gitu, jika kita salah, kan bisa terkena sanksi juga, seperti itu.
1: Oke. Nah, selama ini apakah hal-hal semacam itu juga pernah terjadi? Malpraktek, terus sanksinya juga diterapkan ke Mas Nino.
2: Jadi di sini terkait dengan pelaksanaan prosedural dan juga kemampuan itu memang itu belum merata, karena memang ada banyak sekali faktor, tentunya tidak bisa kita pukul sama rata karena ada banyak faktor yang memengaruhi di masing-masing wilayah. Yang kita bicarakan di sini dalam konteks kapasitas sumber daya manusia yang berjuang dan berkarya di lapangan, di khususnya di medan bencana, baik itu dari pemerintah maupun level operator dari masyarakat. Seperti kami ini, kami adalah potensi relawan yang membantu pemerintah mempercepat penanganan bencana. Tentu kapasitasnya tidak bisa dibedakan, profesionalisme yang harus dijunjung sama. Jadi dalam pelaksanaan di lapangan memang masih ada beberapa rekan-rekan yang niatnya sudah baik ya. Harus diakui, niatnya kita hormati, semangat. Tapi kadang kan semangat itu sampai mereka itu lupa bahwa ini juga berkaitan dengan keselamatan diri dulu sebenarnya. Baru kemudian kita bicara keselamatan lingkungan, baru kita bicara soal penyintas atau korban yang kita tangani. Yeah. Nah, seringkali di lapangan itu semangatnya dulu yang diajukan. Oke, tapi jangan lupa ada prosedural, ada skill yang harus senantiasa dibiasakan, dilatih, dan di-upgrade. Nah, ini yang jadi concern kami di Pramuka Peduli, agar kami bukan hanya sebagai komunitas relawan yang ikut-ikutan, tapi juga memiliki standar prosedural dan juga kemampuan yang dibekali kepada anggota kami di lapangan, supaya mereka bisa menjalankan tugas mereka sebagai manusia, tentunya saling menolong, dan juga pramuka menerapkan dasar dharma di lapangan, tidak serta-merta hanya tampil datang sudah, tapi juga menguasai apa yang mereka hadapi, bisa ditangani sesuai dengan protapnya. Itu seperti itu, Pak.
1: Iya, oke. Okay. Tertarik dengan keterangan Mas Nino barusan ya, bahwasanya kita harus menyelamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu.
2: Iya, betul sekali, Pak.
1: Itu dengan cara apa? Apakah tadi ada skill, ada keterampilan? Mungkin yang ingin saya tanyakan, misalkan dia sudah terampil, dia sudah punya kemampuan yang di atas standar lah katakannya, yeah, semacam itu. Tapi dia ingin terjun membantu. Terus mungkin Anda sebagai katakanlah ketuanya ya, yeah, melihat dia kurang sehat dan lain sebagainya. Apakah itu juga harus dikatakanlah kamu sehat dulu lah atau bagaimana? Yeah, atau betul, mungkin misalkan ada penanggulangan di pinggir sungai dulu, kamu di pinggir-pinggir aja lah, yeah, di atas dulu, atau bagaimana, atau nggak boleh ikut karena kamu belum sehat atau bagaimana?
2: Iya, yeah, betul. Kalau di dunia kebencanaan dan penyelamatan secara umum, prinsip aman diri itu menjadi pokok yang pertama. Mm-hmm. Jadi gimana bisa penyelamat itu menolong orang kalau dirinya sendiri tidak selamat?
1: Iya. Yeah.
2: Itu juga kalau saya melihatnya diklasifikasikan menjadi tiga aspek. Yang pertama, kesadaran akan kemampuan. Jadi penting untuk kita mengukur diri sebagaimana manusia, kita itu harus tahu kapasitas. Kasus seperti A misalnya lah, kecelakaan yang membutuhkan penanganan khusus, sedangkan kapasitas kita masih sebatas penanganan gawat darurat yang sederhana, misal untuk penanganan di rumah atau di lingkungan kecil ya, luka luar sederhana. Terus menghadapi kasus yang ya hebat, ada sebuah prinsip di kami di mana kalau itu tidak kurang yakin atau kita tidak bisa menolong, lebih baik untuk jangan masuk atau ikut membantu. Yang paling sederhana adalah menghubungi call center layanan darurat. Itu sudah membantu sebenarnya.
1: Yeah.
2: Jadi tidak melulu, orang kan seringkali melihat heroismenya.
1: Yeah, yeah.
2: Which is good, itu bagus. Tapi kita juga harus tahu bahwa dalam kasus-kasus di lapangan memerlukan tindakan yang spesifik supaya nanti saat kemudian dibawa ke vaskes itu tidak memperburuk situasi. Itu yang pertama. Yang kedua, selain kesadaran, adalah peningkatan kapasitasnya. Sudah tahu bahwa manusia ini terbatas, maka harus selalu belajar. Kami pun yang sudah beberapa tahun, yang sudah bertahun-tahun bergelut juga, harus selalu upgrade skill. Apalagi setelah COVID ini, Pak. Setelah COVID ini ada banyak sekali protokol-protokol yang diperbarui, baik dari WHO, baik dari INSARAG. Kalau SAR itu advisory-nya dari internasional, namanya INSARAG, International SAR Advisory Group. Kemudian ada standar dari Basarnas, dari BNPB. Nah, itu kita harus senantiasa upgrade.
1: Yeah.
2: Upgrade dan update. Meningkatkan dan mencari tahu yang terkini. Supaya tidak asal-asalan. Karena mau bagaimanapun, teknik penyelamatan itu berkembang dari ilmu pengetahuan. Dan itu terus berkembang. Jadi itu peningkatan kapasitas itu juga jadi concern kita. Nah, yang ketiga yang berkaitan dengan aman dirinya adalah, ada prinsip di kami namanya korban tetaplah korban, penyelamat jangan jadi korban. Nah, ini memang terdengar agak serem ya, Pak ya, kalau kok bisa sih korban satu dibiarin malahan ya. Karena di kami satu korban itu ditimbang-timbang sepertinya lebih baik daripada harus nambah lagi satu. Jadi triase kebencanaan itu selalu berbasis pada aspek ini.
1: Yeah.
2: Memperkecil adanya penambahan korban. dan mencari yang punya harapan hidup paling tinggi. Gitu. Bukan yang paling parah yang diselamatkan dulu, tapi yang punya harapan hidup paling tinggi. Nah, kemampuan mengasesmen kondisi ini, menilai kondisi ini juga ada dalam aspek aman diri, Pak. Ya, tadi termasuk pertanyaan Anda terkait dengan kesehatan. Ya gimana kita mau menorong orang kalau jasmaninya tidak bugar, fisiknya tidak prima, tentu akan mengganggu. Nah, itulah salah satu aspek aman diri. Itu tiga hal yang selalu kami tekankan di internal kami supaya teman-teman oke, semangat membantu, tapi juga harus betul-betul menguasai. Seperti itu, Pak.
1: Oke. Jadi aman diri yang paling awal, yang paling sederhana adalah sarapan dulu.
2: Wah, ya itu salah satunya. Supaya tidak lemes nanti saat menangani.
1: Oke. Baik, silakan Anda turun minum ya. Kami akan hadirkan dua jeda berikut ini.
4: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
5: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
4: Ini sedotan bambu?
5: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
4: Ngurusin ginian ribet gak sih?
5: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
4: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
5: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Terima kasih mendengar Anda tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan masih di obrolan komunitas bersama Pramuka Peduli Surakarta. Nah sekarang ke Mas Alvito. Ya Mas Alvito, bagaimana ini dalam kegiatan kemanusiaan ini? Situasi seperti apa yang paling menantang secara mental maupun fisik? Jadi bisa diceritakan mungkin pengalaman Anda?
1: Mungkin seperti yang dikatakan Kak Nino tadi, dalam triase kebencanaan kita tuh berfokus kepada mana yang kemungkinan hidupnya lebih tinggi atau mana yang semakin ibaratnya tuh tidak menambah korban lagi. Nah ini yang salah satu membuat mental tertekan juga, karena ketika kita melihat sebuah korban itu kan pasti kita lebih kasihan kepada korban yang lebih parah. Tapi di sisi lain dari prinsip kita harus menamatkan, oh ini korbannya, mohon maaf, ini kemungkinan hidupnya kecil. Ada korban lain yang perlu diselamatkan, nah itu kemungkinan hidupnya besar. Itu adalah salah satu yang, walaupun jujur saja saya belum pernah mengalami, tapi menurut saya sendiri adalah tantangan paling besar. Dan saya harap saya tidak akan pernah menemukan hal seperti itu ya. Saya tidak mengharapkan bencana terjadi, iya. Dan saya tidak mengharapkan saya untuk bertugas seperti itu. Mungkin jika bertanya tentang hal yang paling membuat saya tertekan adalah ketika menangani sebuah kecelakaan dan juga melihat korban ini sudah sangat parah. Kebetulan kemungkinan sekitar 1 bulan yang lalu atau 1,5 bulan yang lalu saya pernah menangani kecelakaan di dekat rumah saya. Itu kronologinya ketika korban berbonceng 3, dia di jalan tengah sawah tiba-tiba menabrak sebuah pohon lalu jatuh ke sawah, pinggir sawah. Pada saat saya tiba, saya melihat korban dengan kondisi sangat parah. Salah satu korban sudah cedera kepala berat atau CKB. Itu menurut saya sudah, saya first time menemukan korban seperti itu, dan ibaratnya saya teratap gitu. Jadi ternyata korban dengan kondisi seperti ini. Pada saat itu saya hanya menggunakan APD, saya tidak mungkin untuk menolong korban secara langsung. Lalu pada saat itu ketika dengan keadaan seperti itu ada terdapat 3 korban, saya yang pertama akan menghubungi ambulans dulu atau pihak medis bersama rekan saya. Pada saat itu ada 1 teman saya yang kebetulan orang relawan juga pada saat itu berada bersama saya. Ketika ambulans sudah datang, kita bersama mengevakuasi korban. Ini adalah salah satu tekanan mental yang membuat saya terenyuh, karena korban ini ternyata masih anak SMP. Kelas 1 SMP di Surakarta, bertiga boncengan, tiba-tiba mereka bilang bahwasanya mereka itu jatuh, dan salah satu temannya ini mengalami cedera kepala yang sangat parah. Pada saat itu jujur dari saya sendiri juga sedikit takut jika melihat seperti itu, tapi di sisi lain juga saya harus berani bahwasanya jika saya tidak membantu teman ini, korban ini, kemungkinan juga saya malah menjadi beban. Pada saat itu teman-teman juga merasa kesulitan jika saya tinggal juga. 3 korban, kami fokus kepada korban yang memiliki cedera kepala yang parah. Lalu ada 1 korban lagi, itu dia memiliki luka di pelipis mata, di pelipis kanan. Dan 1 korban lagi dia hanya mengalami luka-luka. Pada triase medis, itu kan kita berbeda seperti triase kebencanaan. Di medis kita tetap menolong siapa yang paling parah dulu, kita tolong, kita bawa dulu ke pelayanan kesehatan, karena itu yang paling penting, yang paling butuh perawatan. Maka dari itu ketika korban yang CKB ini sudah kami tangani, kami lalu menangani korban 2 lagi, yang satu lecet-lecet, yang satu luka di pelipisnya seperti itu.
0: Jadi kalau misalkan ada korban yang sekiranya parah dan ada korban yang mungkin kurang begitu parah, malah kita fokusnya ke yang kurang begitu parah gitu.
1: Dalam triase kebencanaan, jika terjadi sebuah bencana, kita menerapkan prinsip itu. Akan tapi jika dalam prinsip medis, jika ada kecelakaan seperti itu, kita tetap dibandingkan tiga korban ini, kita akan nolong yang lebih dulu, lukanya yang paling parah jika dalam risik triase medis seperti itu.
0: Terus misalkan yang terluka itu sama-sama sadar, terus yang parah itu merasa diabaikan, bagaimana kita memberi pengertian padahal dia sakit?
1: Ini adalah salah satu tekanan juga yang paling berat menurut saya, bagaimana kita memberi pemahaman juga bahwasanya korban ini akan kita yakinkan, akan kita tetap beri semangat bahwasanya masih ada kemungkinan untuk bertahan hidup. Seperti itu, kita tidak mungkin kita memberitahu korban bahwasanya kamu tidak saya selamatkan terlebih dahulu, ada orang yang perlu diselamatkan ini lebih mungkin untuk hidup, saya akan selamatkan ini. Kita tidak mungkin mengatakan itu di depan publik. Tapi dalam rencana operasi sendiri, jika kita mengalami kasus seperti ini, akan tetap kita menjalankan triase itu tadi. Dan untuk prinsip seperti ini, hanya akan kita keep dulu sebagai rescuer, jangan sampai kita juga menimbulkan keresahan kepada masyarakat, lah kok ini ada korban yang lebih parah kok tidak ditolong dulu, ada korban yang ini sudah kritis kok tidak ditolong, malah kok cari korban yang lain. Itu juga ada tahapannya juga, kok kita tidak menyelamatkannya, maka dari itu kita harus memberi pengertian yang tidak bisa, bahasanya itu tidak bisa asal ya pada masyarakat, karena ini berhubungan juga dengan instansi, maka dari itu kita harus benar-benar hati-hati bagaimana kita memberi pengertian, tapi kita juga mensupport untuk para korban ini dan para masyarakat agar mereka juga support kita juga seperti itu.
0: Oke. Nah, ke Mas Nino.
2: Iya, Pak.
0: Mas Nino, dalam hal katakanlah bagaimana nih komunitas ini menjaga kekompakan dan juga kerjasama antar anggota, terutama di saat-saat mungkin sedang masa-masa aman begitu. Kalau misalkan sedang masa-masa katakanlah ada bencana dan sebagainya, mungkin hujan terus menerus dan lain sebagainya, itu kan memang ada aktivitas yang direncanakan ya. Tapi kalau dalam suasana yang katakanlah jeda seperti ini, bagaimana nih Mas?
2: Ya kalau di kami tuh sering nongkrong di sanggar gitu ya, kumpul seperti halnya anak muda pada umumnya, karena mayoritas anggota kami di demografi anggota itu mayoritas di usia 18-25 tahun. Jadi memang mayoritas tulang punggung anggota kami dari anak-anak muda, dan saat ini diisi para Gen Z ya. Tentunya ini juga tantangan sih sebenarnya, karena banyak sekali teman-teman yang sudah sampai diksar memilih untuk mundur karena melihat realitas tugasnya di lapangan ternyata lebih mungkin tidak cocok dengan panggilan hatinya. Itu untuk itulah kenapa kekompakan itu kita bangun dengan cara sering berkumpul, sering ketemu, dan dalam pertemuan itu kita tidak hanya bahas yang sifatnya jenaka atau bercanda aja, tapi di situ juga jadi ruang diskusi kita. Dari pengalaman yang sudah kita dapatkan, misal tadi si Vito menjelaskan pengalamannya saat menangani, nah itu kita sering sharing. Nanti kita akan saling mendapat insert baru. Oh, kalau begitu kasusnya kita lebih baik seperti ini. Terus kedudukan kita seperti ini, tekniknya seperti ini. Bahkan di markas kami, di sanggar kami sering mendapatkan bantuan buku-buku pelatihan itu. Dan buku itu tidak serta-merta hanya ditaruh di lemari gitu, enggak. Itu kita wajibkan dibaca oleh seluruh anggota. Jadi ketika Mas kemarin saya habis menangani misal kecelakaan dengan penanganan khusus seperti kecelakaan truk sampai kejepit, sampai membutuhkan metode pencarian yang spesifik, nah itu kita bahas, kita cari sumber referensinya di buku-buku yang ada di markas. Jadi mau bagaimanapun, karena mayoritas anggota kami juga mahasiswa, tentu kita juga mencoba membangun situasi kumpul yang

0: lanjut. Dan memang di kami sendiri sejak 2017 sampai hari ini, jumlah anggota kami itu nggak pernah tembus dari 50 loh Pak. Jadi memang betul-betul diseleksi secara alamiah. Memang saat Diksar itu bisa banyak sekali yang ikut, 50, 60, tapi pada akhirnya karya-karya yang kita lakukan ini harus berbasis pada panggilan hati. Memang banyak orang terpanggil untuk menolong, tapi ketika melihat realitasnya banyak yang kemudian mundur atau mungkin memikirkan ulang, benarkah itu panggilan atau hanya keinginan semata sejenak gitu. Dan itu kita alami selama hampir 10 tahun belakangan ini menangani proses regenerasi, sehingga kekompakan di kami tidak lahir secara otomatis dari kumpul saja, tambahnya juga dari kesadaran diri sebagai seorang relawan, dari panggilan hatinya. Seperti itu Pak.
1: Oke. Nah, Mas Nino, menurut Anda bagaimana nih untuk generasi muda saat ini? Apakah masih tertarik pada kegiatan kerelawanan ini?
0: Oh ya, saya melihat trennya itu sekarang malah justru anak-anak muda itu ya punya kepekaan sosial lebih tinggi. Justru dari ruang-ruang publik yang sekarang makin banyak kan, tempat yang tidak hanya menyediakan tempat sekedar kumpul saja, tapi juga menjadi ruang diskusi bersama. Nah, mulai banyak kegiatan-kegiatan sosial yang diikuti juga. Ada banyak NGO selain kami yang mulai menyasar ke anak muda dan mereka tertarik dengan kegiatan sosial. Jadi tidak lagi seperti yang dituduhkan banyak orang bahwa wah, generasi muda sekarang cenderung individualis, menjauhi sosial. Justru karena adanya wadah ini, ada peningkatan minat. Tapi untuk kasus kami di Pramuka Peduli, karena memang konteksnya mungkin bagi mereka terlalu ekstrim ya Pak, terjun ke lapangan, medan tugas yang berat, dan tentu resiko kami juga sampai di level nyawa. Jadi itu membuat banyak yang mendaftar selalu tinggi, animonya selalu tinggi. Diksar kami selalu di atas 50 orang, bahkan pernah ada satu diksar, satu angkatan itu sampai 100 orang. Tapi yang netes atau menetas betul-betul menjadi seorang rescuer yang tangguh di kami ya hanya 1-2 atau bahkan 5 orang aja sudah hebat sekali di satu angkatan. Jadi minatnya tinggi, tapi untuk mencapai level betul-betul seorang aktivis yang benar-benar terus konsisten menjaga semangatnya, itu nanti akan terseleksi secara alamiah. Seperti itu sih kalau di kami, seperti itu Pak.
1: Oke, baik. Sebelum ke Mas Alvito, kami ada jeda satu berikut ini.
2: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Masih barengan Anda di obrolan komunitas dan masih bersama Pramuka Peduli Surakarta ke Mas Alvito. Mas Alvito, bagaimana nih cara sederhana masyarakat itu bisa ikut membantu kegiatan kemanusiaan? Mungkin sebelum ingin bergabung ke Pramuka Peduli Surakarta, bagaimana nih cara sederhananya?
1: Untuk cara paling sederhana untuk para teman-teman, para rekan-rekan masyarakat ini yang mereka memang ingin membantu dalam suatu bencana ataupun suatu insiden, yang pertama adalah seperti tadi sudah dikatakan, kita harus mengenali kemampuan diri kita dulu. Mungkin ada orang yang udah basicnya dari medis di sekolah, udah punya pengalaman, atau mungkin ada medis di organisasi tertentu. Kita harus menyesuaikan juga apakah kita bisa menolong korban ini, apakah kemampuan kita ini cukup untuk menyelamatkan korban ini.

0: ini. Jika tidak ya kita melaksanakan saja sesuai dengan apa yang kita bisa. Seperti sudah dibicarakan oleh Kak Nino, bahasanya paling simpel yang dan juga sudah membantu adalah menelpon pihak yang lebih berwajib seperti ambulans, polisi dan lain-lainnya. Itu sudah sangat membantu bagi kami, karena jika kita sudah menelpon ambulans, otomatis tim-tim dari ambulans ini kan mereka sudah terlatih juga, sudah berpengalaman juga untuk melaksanakan penanganan. Jadi nggak apa-apa, kita cuma datang setidaknya mengamankan situasi dan juga meneleponkan ambulans agar teman-teman yang tahu untuk melaksanakan penanganan itu juga mereka bisa melakukan penanganan dengan baik. Dan mungkin dari pribadi sendiri, jangan sampai kita terlalu untuk ingin menjadi seorang pahlawan, to be a hero. Jadi kita harus menyadari juga bahwasanya tupoksi kita seperti ini, setidaknya itu tadi, kita tidak mengotak-ngatik korban, dalam artian tidak apa itu namanya bersentuhan langsung dengan korban, mengamankan situasi. Jadi kan kebanyakan kalau masyarakat Indonesia ketika terjadi kecelakaan yang pasti dipegang adalah sebuah kamera HP. Langsung diklik videonya dan lain-lain disebarkan. Ini sebenarnya tidak boleh karena masuk privasi korban juga. Tidak apa-apa, kita langsung telepon saja ambulans, selamat pagi atau selamat malam, terjadi kecelakaan di sebuah lokasi, kita butuh bantuan seperti ini, ada korban berapa, kita sebutkan. Nah, ini adalah salah satu langkah yang paling sederhana dan paling bermanfaat untuk masyarakat juga yang bisa dilakukan. Dan gampang juga, kita bisa scroll IG untuk apa itu namanya call center, bisa ke PSC Surakarta 119, bisa ke BBBD Surakarta juga 112. Banyak sekali nomor ambulans yang sudah tersedia di kota Surakarta ini.
1: Mas Alvito, apakah kegiatan kerelawanan ini mampu mengurangi perilaku negatif remaja?
0: Menurut saya sangat berpengaruh, sangat mengurangi, dikarenakan ketika kita sudah terjun ke dunia kebencanaan, yang paling pertama kita sadari adalah, oh ternyata anatomi tubuh kita tuh seperti ini. Banyak sekali topik-topik yang kita bahas ketika di sanggar tadi menyangkut tentang medis. Jadi, oh ternyata kebiasaan seperti ini itu pelan-pelan merusak tubuh kita juga ya. Oh ternyata kebiasaan kita ketika melakukan ini tidak baik. Nah, ternyata banyak sekali kebiasaan-kebiasaan yang biasa kita anggap normal itu ternyata pelan-pelan bisa merusak tubuh kita. Ini adalah bisa apa itu namanya edukasi paling baik menurut saya, dan mungkin ini adalah materi yang paling berguna untuk hidup saya ketika saya memasuki Pramuka Peduli Kota Surakarta ini. Banyak ilmu-ilmu yang sebelumnya saya tidak tahu, olah paling cuma seperti ini, oh cara menjaga kesehatan ya seperti ini, jaga pola makan, olahraga, yang lainnya udah kita bebas saja, yang penting dua itu kita sehat. Ternyata ada beberapa kesehatan atau ilmu-ilmu medis yang oh iya, ternyata ada batasan-batasan, ada perilaku-perilaku yang harusnya kita hindari, jangan sampai over ataupun bahkan kita melakukan seperti itu.
1: Oke. Nah, masalah peran media massa ini, Mas Alvito, bagaimana nih peran media sosial ini dalam mendukung kegiatan sosial dan juga kerelawanan?
0: Dalam bermedia sosial sendiri itu, beberapa itu sudah mulai ada akun-akun yang mengedukasi masyarakat, seperti akun dokter-dokter atau akun media sosial bencana. Itu mereka sudah mulai mengedukasi, memberikan sebuah edukasi kepada masyarakat melalui media sosial. Seperti kemarin ada baru lewat itu, cara menangani korban, apakah jika kecelakaan itu langsung kita pindahkan atau kita beri minum atau kita langsung lakukan penanganan atau kita gimana. Itu sudah ada banyak sekali akun yang mengedukasi hal-hal seperti itu. Nah, ini jujur sangat membantu kita juga. Jadi semakin banyak masyarakat yang bisa teredukasi, semakin mempermudah juga teman-teman dalam melakukan penanganan, dan yang paling baik itu meningkatkan kemungkinan hidup korban itu sendiri.
2: Okay. Kalau saya tambahkan ya Pak,
1: boleh,
2: terkait Pramuka Peduli sendiri, kami memiliki media sosial di kanal Instagram, yakni Pramuka Peduli Solo. Di situ kami juga selain memberikan publikasi edukasi, kami seringkali bekerja sama juga dengan media massa dalam edukasi kebencanaan. Beberapa kali bersama dengan rekan-rekan humas cabang di internal kami juga melakukan edukasi lewat kampanye-kampanye seperti paling tidak kita laksanakan di internal kami dulu, Pak, di Pramuka sendiri, karena memang basis kita di situ. Kita melatih anak-anak, di kami ada namanya SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana. Nah, di situ di gugus depan kita melakukan publikasi apa saja penanganan paling sederhana jika terjadi gempa, terjadi kebakaran, terjadi kecelakaan yang membutuhkan aksi khusus, penanganan khusus. Nah, itu kita mulai dari sana. Dan peran media massa, spesifik media sosial hari ini sangat efektif karena kita tahu bahwa hari ini banyak sekali orang menggunakan pemengaruh untuk menggunakannya sebagai pembawa pesan. Nah, di kita mencoba menjadi pemengaruh itu. Setidaknya di internal kami Pramuka, kami ingin membangun masyarakat Indonesia yang tanggap bencana melalui kader-kader kami di seluruh Indonesia, spesifik karena kami di Solo. Maka melalui Pramuka Peduli, kami ingin paling utama pertama dulu mendidik kader kami di Pramuka untuk sadar dan tanggap bencana. Yang pertama, baru yang kedua untuk menginfluence masyarakat sekitarnya. Di setidaknya misal seorang pramuka di satu wilayah bisa menginfluence tetangganya. Dan jumlah kader kami kan cukup banyak, Pak, di Indonesia. Nah, yeah, untuk itulah kenapa peran media sosial kami manfaatkan supaya terciptanya kesadaran masyarakat terhadap penanggulangan bencana semakin tinggi. Kami juga membantu pemerintah untuk mensukseskan adanya kesadaran tanggap bencana di situ.
1: Oke, okay. Iya, Mas Nino, dari seluruh anggota ini pasti punya kegiatan lain ya, selain ya, dalam hal peduli Pramuka Peduli Surakarta begitu. Betul, nah, Pak, bagaimana nih cara mereka atau bahkan cara Anda sendiri nih untuk ya, membagi waktu antara berkegiatan sosial dengan mungkin aktivitas yang juga Anda tekuni lainnya atau aktivitas pribadi lah katakan ya, setelah semacam itu. Bagaimana nih caranya?
2: Ya, jadi di kami meskipun mayoritas anggotanya anak muda, bukan berarti semuanya sekolah atau masih SMA gitu ya, karena banyak yang bilang Pramuka Peduli itu sebenarnya anak sekolah, padahal anggota kami itu lintas usia. Dari semua golongan anggota Pramuka, baik golongan muda dan golongan dewasa, dari usia paling muda di 17 tahun sampai yang senior-senior di atas 50 tahun itu masih aktif juga. Nah, kami umumnya membagi waktu itu sesuai dengan prioritas. Jadi kami tidak menghimbau harus 100% selalu standby di markas misalnya, karena kita kan relawan, Pak. Kita berbasis kesukarelaan, dan yang paling pokok adalah itu dilakukan dengan senang hati dan ikhlas. Nah, tapi juga tetap bertanggung jawab karena kan sudah dilatih dan segala macam ya. Akhirnya kami membagi waktu itu sesuai skala prioritas. Jadi di kami kan setiap hari markas itu memang tidak pernah sepi, selalu ada orang. Dan karena mayoritas di kami sudah kerja semua, Pak, bahkan sampai ada yang kalau kerjanya shift pagi berarti dia main ke sanggar itu sore, standby. Atau kalau yang kerjanya malam, siang baru bisa nongol, standby, bantu. Kalau ada kegiatan, sesuaikan dengan rutinitasnya dulu. Jadi dalam membagi waktu, kami juga tidak ingin teman-teman yang menjadi kader di Relawan Pramuka Peduli ini terganggu rutinitas hariannya. Jadi pokok tetap menghidupi yang bekerja ya bekerja, yang mahasiswa-mahasiswa, yang sekolah ya silahkan sekolah. Tapi di luar itu, di waktu senggang silahkan untuk melakukan pengabdian di komunitas kami. Dan ternyata selama 10 tahun ini terbackup semua. Jadi ketika ada bencana, ketika ada kejadian yang membutuhkan kemampuan kami di lapangan membantu rekan-rekan semua bersama dengan relawan yang lain, selalu ada. Jadi teman-teman itu bisa mengatur waktu dan prioritasnya sesuai dengan kapasitas masing-masing. Dan itu juga tadi saya masukkan dalam kemampuan pribadi yang paling mendasar. Kalau sudah mengikuti kegiatan seperti ini kan tentu apa ya, perlu manajemen waktu sehingga tidak apa, jangan sampai kok kalau terlalu fokus di Pramuka Peduli juga kami nggak seneng, karena kamu punya kehidupan, jangan sampai melupakan kehidupanmu sendiri gitu kan. Di sisi lain juga kamu sudah terikat dengan komunitas ini, otomatis kamu ya harus bertanggung jawab dengan apa keputusan yang sudah dibuat. Nah, maka dari itu biasanya yang sulit itu di anggota baru. Nah, yang baru di bawah 1 tahun tuh pasti ya sering ini ya, bingung. Nah, kita yang sudah lebih senior tentu akan maintain mereka. Oh, kalau kamu enggak bisa standby di pagi atau kalau tidak bisa hadir ke lapangan pun, peran di kami tidak harus seorang rescuer di lapangan, enggak.
1: Iya. Yeah.
2: Ada banyak yang bisa dibantu di Pramuka Peduli. Kami punya bidang lingkungan hidup, kita membantu masyarakat sekitar kita melalui komposter. Kalau di sanggar kami kan kami punya perawat merawat apa peternakan lele, kemudian ada pertanian skala rumahan di markas, itu bisa diaktifkan di sana. Kemudian kita membantu masyarakat terhadap kepedulian lingkungan, bahkan ada yang jadi instruktur saja. Mereka betul-betul menginfluence teman-teman pramuka di sekolah-sekolah ini untuk sadar bencana. Jadi tidak melulu berkaitan dengan tugas lapangan di bencana. Kalau di Pramuli ada banyak sekali peran yang bisa dilakukan dan semua bisa terakomodir tanpa melupakan kehidupan sehari-harinya tentu.
1: Okay.
2: Seperti itu, Pak.
1: Iya. Dalam hal ini bantuan dari pemerintah berwujud apa ini?
2: Oh ya, kami sangat terdukung sekali ya di Pramuka sendiri. Di kuartir cabang kami memang selalu mendapatkan atensi yang bagus dari pemerintah, mendukung dalam bentuk dana hibah, dan juga kami diberi banyak sekali manfaat, bisa berlatih dengan teman-teman dari BPBD, Basarnas Kantor Sar Surakarta. Kerjasama bilateral ini sudah terjalin selama 10 tahun terakhir ini, Pak. Sehingga anggota kami betul-betul ada dalam koridor yang selalu dipantau oleh yang berkompeten. Nah, jadi teman-teman kami sering konsultasi dengan para instruktur dari Basarnas, dari BPBD, supaya ketika kami melakukan penanganan di lapangan, karena kita kan relawan pasti akan mengasistensi mereka semua ya, dari BPBD dan Basarnas. Tentu kita harus sinergi, dan bagaimana agar tetap sesuai dengan prosedur, kami sering sekali, maksud mereka seperti kakak kita sendiri, jadi sudah akrab. Jadi supaya teman-teman bekerja sama di lapangan selalu harmonis. Itu sih bantuan dari pemerintah yang sangat bermakna bagi kami, dan ini keep going, terus berjalan. Harapan kami juga kerjasama bilateral ini terus terjalin supaya ekosistem yang sudah baik ini terus lestari, begitu, Pak.
1: Iya, oke. Mengenai kelancaran mobilitas dan lain sebagainya, pasti kan butuh biaya.
2: Iya, operasional harian.
1: Operasional harian, dan juga masalah anggota yang harus katakanlah standby di markas, begitu, itu kan juga butuh katakanlah untuk isi komponen lah istilahnya ya.
2: Betul.
1: Itu bagaimana itu?
2: Ya, jadi di kami itu ketika awal-awal merintis itu basisnya tetap dari kas anggota. Sebelum adanya bantuan dari pemerintah, bantuan dari teman-teman company lewat CSR, itu awalnya tetap tiang utama dari iuran kas, karena itu kan sebenarnya basis ya. Kalau di undang-undang kami di Pramuka kan, di Undang-Undang 12 2010 itu, Gerakan Pramuka itu salah satu tiang utama dalam pembiayaan ya dari kas anggota. Nah, dari situ kami mulai pelan-pelan berkembang, dan ya puji Tuhan, alhamdulillah ada bantuan dari pemerintah karena kita sudah mengabdi di lapangan, mendapat sorotan, dan akhirnya kami mendapat bantuan juga selain dari pemerintah, dari company yang memberi CSR, sehingga peralatan dan juga apa ya, saya menyebutnya kesejahteraan personel kami itu, ya kalau relawan kesejahteraannya hanya ada dua, Pak, yaitu peralatan yang mumpuni dan pelatihan yang spesifik. Nah, itu kesejahteraan kami, karena memang ini kan nirlaba ya, jadi non profit, sehingga biaya operasional itu hanya sebatas untuk pelaksanaan karya saja di lapangan. BBM atau makan itu sudah ditanggung, tapi kalau peralat apa kebutuhan pribadi ya itu tetap masing-masing. Jadi selama ini tidak ada masalah dengan itu. Anggota juga fine-fine saja selama ini, dan pembiayaan itu berjalan sudah 10 tahun belakangan dan lancar, lancar sekali.
1: Yeah.
2: Sangat ter-backup.
1: Oke. Ya, ke Mas Alvito. Mas Alvito, biasanya dalam kehidupan itu seringkali kita itu nampak karakter aslinya di saat-saat genting, begitu. Nah, saat-saat genting menangani bencana itu mungkin anggota yang lain kok tiba-tiba emosional dan lain sebagainya. Pernah nggak terjadi semacam itu? Kalau misalkan terjadi semacam itu, bagaimana cara meredakannya dan supaya berkegiatan untuk sukarelawan itu juga murni, tidak dicampuri dengan emosi dan lain sebagainya. Pasti kan semacam itu kan ya Mas ya?
2: Betul, betul.
1: Nah, gimana nih Mas Alvito?
0: Untuk situasi emosional tuh pasti setiap orang itu merasakan ya Pak. Jadi dari kami sendiri, bahkan saya sendiri pun pernah mengalami juga ketika baru pertama kali menangani. Dari diri sendiri pasti rasanya panik terus. Oh saya harus gini, oh saya harus apa ya, oh gini gini gini. Tapi di sisi lain, dalam suatu tugas kita kan selalu berkelompok, kita mempunyai tim yang saling support. Ketika salah satu kelompok mengalami sebuah lonjakan emosional, teman-teman yang lain ini saling support juga. Kamu ada apa? Jika memang dari diri kamu sendiri belum bisa untuk menangani, ya udah, jangan menangani dulu. Kamu bisa bantu teman-teman support dari mengamankan lokasi. Kan kita tidak perlu, tidak harus untuk menyelamatkan korban, selalu menyelamatkan korban. Jika memang dari sendiri itu terjadi lonjakan emosional dan itu masih belum bisa dibendung, ya udah lakukan semampunya saja. Seperti tadi, kita lakukan semampu kita saja. Jika memang kita benar-benar gak bisa untuk membantu semuanya, ya udah kita apa itu namanya mundur, karena itu tadi, satu korban lebih baik daripada dua korban. Jika kita mengalami masalah yang tinggi, kita terlalu panik, kita terlalu apa itu namanya insecure, atau kita terlalu keras berpikir dalam penanganan, itu malah menyulitkan rekan-rekan yang lain. Kita harus sadar bahwasanya daripada saya menyulitkan, daripada saya membebani, oke, saya di luar sebagai apa itu namanya yang menjaga lokasi, atau saya menjaga diri sama-sama teman, atau bahkan tidak apa-apa kalau kita cuma lihat dan juga mempelajari teknik-teknik yang teman-teman ini sudah ahli. Jadi kan ketika di lokasi tidak semua teman-teman ini sudah berpengalaman. Jadi teman-teman yang masih belum berpengalaman banyak, jika memang dia belum bisa dan belum yakin dari diri sendiri untuk menangani, ya udah tidak usah, tidak usah menangani. Belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman, seperti itu.
1: Oke, baik. Sebagai penutup ini diawali dari Mas Vito ya, secara singkat ini. Apa ini pesan singkat untuk pendengar RRI tentang pentingnya peduli terhadap sesama? Monggo Mas Alvito.
0: Siap. Dalam bermasyarakat tentu saja sebagai makhluk sosial kita perlu menolong satu sama yang lain, perlu gotong royong. Tapi di sisi lain kita juga harus peduli dengan diri kita sendiri, harus sadar dengan diri kita sendiri. Jika memang Anda ingin membantu orang lain, berarti Anda harus siap untuk menempuh ilmu yang harus Anda dapatkan sebelum Anda menolong orang lain. Tetap kita menjadi orang baik, tolong menolong, harus berbakti kepada sesama masyarakat. Semangat, seperti itu.
1: Oke, baik. Dari Mas Nino, monggo Mas Nino, harapan terbesar ini untuk masa depan gerakan kerelawanan di Kota Surakarta, monggo.
2: Iya, saya berpikir jawabannya dari pelajaran IPS waktu sekolah dulu malah. Manusia adalah makhluk sosial, dan untuk itulah kenapa manusia akan saling membantu, saling menolong, dan saling membutuhkan. Berangkat dari prinsip itu saja, kita harus sadar bahwa kepedulian itu bukanlah sebagai pilihan, tapi adalah mandatory atau sebuah apa ya, kewajiban bisa dibilang. Karena menolong sesama adalah bagian dari kebutuhan manusia dengan manusia yang lain. Nah, spesifik dengan kegiatan kerelawanan di Solo sendiri, saya melihat banyak sekali teman-teman relawan yang sungguh sangat apa ya, antusiasmenya tinggi sekali. Di Solo ini bisa dibilang kota seribu relawan. Banyak teman-teman dari luar kota itu mengakui bahwa dimanapun terjadi bencana selalu ada relawan dari Solo. Dan sebagai kota yang memproduksi jumlah relawan yang tinggi, ini menunjukkan bahwa kota Solo itu tidak pernah kehabisan orang yang peduli. Kota Solo tidak pernah kehilangan orang yang masih membutuhkan sesama dan mengerti kebutuhan sesama. Untuk itu, bagi teman-teman yang aktif di relawan dan mungkin masyarakat yang mendengarkan siaran ini, kami dari dunia kerelawan, saya mewakili secara generik teman-teman semua, marilah kita gotong royong membangun semangat kesadaran tanggap bencana. Jangan merasa bahwa kita diberkahi kekayaan alam Nusantara yang luar biasa, tapi jangan lupa bahwa di balik kekayaan alam itu tentu ada bencana yang bisa sewaktu-waktu terjadi. Bukan untuk kita takut kemudian paranoid, tidak, tapi kita mari kita tangguh menyikapi adanya risiko tersebut dan semakin sadar bagaimana jika terjadi. Saya sih berharap supaya masyarakat kita semakin menyadari bahwa bencana bisa terjadi sewaktu-waktu. Bencana bukanlah ancaman, tapi kita harus living harmony with disaster, ya, hidup harmonis dengan bencana.
1: Yeah,
2: itu yang jadi tagline-nya BNPB belakangan, dan itu selalu kami junjung tinggi juga sebagai relawan, supaya masyarakat sekaligus kami yang sebagai pelaku relawan ingat bahwa bencana alam bukan musuh, tapi adalah bagian dari dinamika kehidupan di bumi itu sendiri. Terima kasih.
1: Oke, okay, baik. Sama-sama terima kasih Mas Nino dan juga Mas Alvito atas kehadirannya di Pro 1 RRI Surakarta menemani kita semuanya dalam obrolan komunitas. Dan pendengar, usai sudah kebersamaan kita di acara obrolan komunitas. Sukses untuk komunitas Pramuka Peduli Surakarta.
2: Terima kasih Pak. Okay. Sama-sama, sukses selalu untuk RRI.
1: Amin, terima kasih. Dan berikut kami akan hadirkan satu lagu penutup di kesempatan obrolan komunitas. Sampai jumpa dan selamat malam.

0: Pendengar, berikut ini kami ajak Anda untuk ikuti dan simak mini drama, judulnya adalah Mimpi dari Alas Kaki dari Teater Angkasa RRI. Dari studio kami yang berdinas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Mama, lihat ini, saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
2: Sapu anak ke, kasihan Eli, sekolah pakai sendal, kadang kaki kosong. Semoga Eli bisa jadi orang sukses nanti ya, amin.
3: Selamat pagi sayang, sayang sudah siap belum? Biar abang jemput, sekalian abang mau ke kantor, tugas jaga pagi.
4: Iya abang, ini Indah udah siap kok. Indah tunggu depan rumah ya. Abang hati-hati ya di jalan.
3: Iya sayang, terima kasih.

0: Ayo sayang, dipakai helmnya biar aman.
1: Iya sayang.
2: Selamat pagi, Bogoro.
1: Eli, selamat pagi, Eli.
0: Pagi, ada Eli. Kau mau kemana?
3: Saya mau ke sekolah, toh. Abang tidak lihat saya pakai baju sekolah ini, kah?
0: Iya, tapi kenapa kau ke sekolah baru tidak pakai sepatu, Eli? Nanti ibu guru marah.
3: Ale, sepatu itu apa? Pakai sendal saja, toh, ibu.
1: Iya, Eli. Sudah, kamu ke sekolah sekarang ya, Eli. Nanti kamu terlambat.
3: Oke, ibu.
1: Ih, Yang. Kenapa sih kamu tanya soal sepatunya Eli?
0: Loh, kok sayang marah? Benar kan yang abang tanya? Yang namanya anak sekolah harus pakai sepatu.
1: Iya, betul, Bang. Tapi di sini tuh, hampir semua anak sekolah tuh nggak pakai sepatu. Mereka ke sekolah pakai sendal semua. Kadang malah ada yang nggak pakai alas kaki sama sekali.
0: Oh ya? Kasian juga ya. Apa sudah kebiasaan atau orang tua mereka yang tidak mampu membelikan sepatu?
1: Anak-anak, ibu guru mau bertanya. Nanti yang bisa jawab angkat tangan, terus maju ke depan ya. Kalau bisa jawab, ibu guru kasih hadiah tempat pensil. Oke anak-anak?
2: Baik ibu guru.
1: Nah pertanyaannya, sebutkan tanggal dan bulan peringatan Hari Pendidikan Nasional. Ayo siapa yang bisa jawab?
2: Saya bu, saya, ibu saya.
1: Oke, tenang ya anak-anak. Tadi ibu lihat yang duluan angkat tangan itu Eli. Ayo Eli maju ke depan.
3: Oke ibu, jawabannya tanggal 2 Mei.
1: Wah, betul sekali Eli. Oke, tepuk tangan buat Eli. Nah, ini hadiah untuk Eli. Sekolah yang rajin ya Eli.
3: Wah, terima kasih ibu.
0: Selamat siang anak-anak. Hari ini kakak-kakak tentara mau kasih sesuatu untuk adik-adik.
1: Ayo anak-anak duduk yang rapi, ayo.
2: Bye ibu guru.
0: Oke, tenang-tenang. Kita bagi satu-satu ya. Eli, ini Eli punya sepatu, dipakai ya. Semangat sekolahnya. Eli senang?
3: Ale abang, saya senang sekali. Sapu kaki sudah tidak sakit lagi. Saya sudah bisa pakai sepatu sekolah. Terima kasih abang. Sepatu baru, Mama.
4: Eli, kok kenapa teriak-teriak begitu? Sepatu apa itu?
3: Mama, lihat ini. Saya sudah pakai sepatu baru. Saya senang sekali, Mama.
4: Eli, Mama puanak. Syukur sudah. Sekolah yang rajin, Eli.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. This song is for you.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis.
3: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

0: Momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
1: Mbaknya ini juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Wong dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rindu.
1: Hai, halo, selamat malam mendengar. Di kesempatan malam hari ini, saya Prayogi Rodiman menemani aktivitas Anda di Ruang Rindu untuk hari yang ke-12 di bulan Mei 2026. Lagunya adalah lagu Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010.

0: Mbak gitu. Ya, jangan gitu jangan ndak. Oke. Okay. Oh, meriang ya? Meriang.
1: Mirip meriang sama apa itu? Radang tenggorokan.
0: Oh, radang tenggorokan. Oh, jadi gerok ya, Bu ya?
1: Iya.
0: Wah, kalau orang gerok itu biasanya orang zaman dulu tuh melarang beragoti pelok.
1: Dondong.
0: Kok dondong? Pelok.
1: Pelok lah, gak ada pelok lu.
0: Beragoti pelok, ning pas nggon tangkainya itu loh, pucuknya tangkai itu loh, lah itu biasanya gerok. Bener kok, aku dulu pernah membuktikan, tapi tidak terbukti. Wah, batuk ya, aduh kasihan ini.
1: Tetangga kita, sorry.
0: Oh, tidak apa-apa.
1: Ini lama rekor-rekor ikut di ruang rindu.
0: ini walaupun Anda batuk, tidak terjadi derplep.
1: Oh ya, jangan sampai.
0: Iya, oke.
1: Okay. Mengingatkan masa lalu itu.
0: Iya, masa-masa di COVID ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, Ibu.
1: Paling menyedihkan.
0: Ini ada tema, Ibu.
1: Iya.
0: Temanya adalah tadi jam 8 malam sampai jam 9 itu kan kita ngobrol dengan Pramuka Peduli.
1: Iya.
0: Nah, temanya
1: dengerinya
0: adalah
1: tadi enggak fokus saya.
0: Oh, ngrungok kene enggak fokus. Ya tidak apa-apa.
1: Karena anakku WA anu video call.
0: Wah, anake WA video call bareng, waduh ora fokus kuwi.
1: Lah iya. Anakku yang jauh itu loh, Mas.
0: Yang jauh, jauh di mata dekat di hati.
1: Iya, iya, iya. Ya, iki apa nih suara nih?
0: Wah. Kode. Oke, baik. Temanya adalah di saat dulu Anda pramuka, ya toh.
1: Yeah.
0: Nah, kalau pas kemah itu Anda memilih ikut kegiatan di luar tenda atau jaga tenda?
1: Oh, kalau kemah kan semua harus keluar, Mas.
0: Kalau aku dulu pilih jaga tenda.
1: Tenda jaga. Kayak kemah itu dulu kan paling 10 kan.
0: Nah iya.
1: Kegiatannya pokoknya, kan harus keluar semua.
0: Dengan alasan pokoknya
1: tendanya tutup.
0: Saya jaga tenda gitu.
1: Gitu.
0: Itu sesuatu yang enggak boleh dicontoh ya. Tapi kayaknya kalau jaga tenda itu kayak kita itu merasa kita itu punya tanggung jawab ya. Kan di situ banyak ransel-ransel.
1: Terus, mau sendiri di tenda.
0: Sebenarnya enggak sendiri
1: saya
0: juga.
1: Saya ya pilih anu kegiatan bersama temennya upah.
0: Pilih jaga tenda.
1: Tidak tanggung jawab bareng. Nah, okay. Lupa ada yang hilang bukan kita ketuduh.
0: Loh, dicatat Bu. Gitu tuh biasanya ada buku namanya buku skrip. Itu dicatat.
1: Buku tamu.
0: Buku tamu. Langsung masukin ke kotak ya. Nah itu dicatat punyanya siapa, bawanya apa gitu-gitu. Bener nanti setelah itu ditanyain gitu loh. Dulu seperti itu.
1: Nah, saya pilih ikut ke lapangan. Apalagi nek sudah api unggun itu kan rapi.
0: Api unggun cari jejak itu ya Bu ya. Ketemu hantu-hantuan gitu ya.
1: Batu-batu.
0: Enggak taunya kakak pembina.
1: Terus seneng gak Mas anu apa itu kemah itu?
0: Oh, seneng ya ditembung.
1: Nembung siapa kan?
0: Iya, nembung. Nembung siapa yang dituakan di situ? Kepala sukunya siapa begitu loh. Oke, baik. Ini lagunya lagu Indonesia 2000 sampai dengan 2010. Anda enggak pilih yang mana?
1: Enggak pilih yang mana toh? Pilihan yang enggak enak itu.
0: Loh, siapa tahu Anda sudah apil semua ya toh?
1: BCL, Mas.
0: Oh, BCL yang
1: saat kau pergi.
0: Waduh, ya digondeli lah. BCL itu yang cocok adalah Selamanya Cinta.
1: Oh gitu.

0: Saat
1: Tapi
0: kau
1: mana
0: pergi,
1: jodohnya lalu?
0: kalau saat kau pergi tuh kayaknya kok berpisah gitu loh. Nanti kalau kita rindu gimana coba? Ayo.
1: Mau ketemu.
0: Mau ketemu jaraknya ada kok. Jaraknya 60 lebih ya.
1: 60 kilo.
0: 60 kilo ya kene Jogja.
1: Kene Jogja yang lebih.
0: Iya, gimana? Ikut saat kau apa tadi?
1: Saat kau pergi
0: atau selamanya cinta?
1: Ya weh, selamanya cinta.
0: Oke, sebentar. Saat
1: ya, ya li.
0: Pergi. Kita goleke lho, wah, andai.
1: Iya.
0: Saat kau pergi ya.
1: Katanya selamanya cinta.
0: Wah, ini ternyata saat kau pergi itu memang sepertinya disediakan di list. Jadi memang kita harus menghormati Mbak Lis. Saat kau pergi ya.
1: Saat kau pergi kok mesak ngemen ya jare iki. Berat ego aku jare.
0: Jangan terpengaruh sama suaraku tadi. Suaraku tadi ngawur. Ya,
1: itu dua-duanya.
0: Dua-duanya. Oke. Okay, ya. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Sudah ya mas.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama.
1: Lama sih, sorry, maaf.
0: Oh iya, gak apa-apa. Ya, terima kasih untuk Ibu Endang. Ingin sekali bunga citra lestari lewat saat kau pergi. Jadi kita memang ada dua sisi ya. Sisi jumpa dan sisi pergi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam mas Yogi.
0: Selamat malam juga Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Semarang.
2: Iya, saya kira siapa Mas Manggala lari-lari. Biasanya kan gitu ya Mas.
0: Oh tadi ya, pemain ketoprak lari-lari.
2: Lari-lari. Dulu memang iya Mas. Terus ke Ruang Rindu. Aduh apa wisalin apa dulu. Apa dulu.
0: Oh dulu itu sudah siap untuk tugas, jadi sudah salin.
2: Oh iya, nah sekarang enggak, ya ada Mas Enang, Mas Yogi.
0: Memang ketiga orang itu selalu kompak.
2: Iya. Saya kok lihat tapi nak YouTube kan besok di apa, diputar lagi bisa.
0: Iya, bisa diulang-ulang Ibu.
2: Iya, kayaknya pokoknya ya Mas, hidup-hidup waktunya.
0: Iya. Bisa sambil apa-apa ya Bu ya, nyetliko bisa gitu kan?
2: Iya Mas. Saya gur kepengen itu tuh lihat. Nak ketoknya enggak ada Mas Ali Marsudi ke orang api.
0: Oh no, ya yeah, oke. Okay. Besok saya akan WA.
2: Iya, saya makanya lihat dulu, oh Mas Ali Marsudi jadi keras.
0: WA, oke. Okay. Nah Ibu Yuni, ini ada tema. Saat dulu Anda ikut pramuka, ya toh, ketika kemah itu Anda itu suka yang ikut berkegiatan api unggun atau mencari jejak atau mungkin hal-hal yang lain begitu, atau menanam 1000 pohon atau apa, atau hanya ingin jaga tenda.
2: Mas, kalau dulu tempat saya yang jaga tenda itu malah
0: panitianya.
2: Iya, gitu. Kalau semuanya ya ikut keluar, Mas.
0: Oh iya. Soalnya dulu saya merasa jadi panitia, jadi mau enggak mau jaga tenda. Oh.
2: Iya. Lah anak saya ya malah seneng malah keluar. Warna-warna kegiatannya ya sama.
0: Iya, betul, betul.
2: Nah, saya pramuka itu bagus ya, Mas ya. Pokoknya anak-anak itu Mas bertanggung jawab. Biasanya di rumah dilatihnya apa-apa masakan sudah ada itu kan sembarang sendiri ya Mas ya.
0: Iya, masak sendiri.
2: Iya, bergotong royong, nyuci apa yang pokoknya bergotong royong. Betulnya baik, tapi nak pramuka sekarang nggak tahu Mas entah seperti itu atau enggak.
0: Iya, saya yakin masih seperti itu.
2: Iya, dulu kan memang anak bisa bisa dinilai, oh ini anak yang mandiri, ini anak yang jaga ke orang tua, pokoknya gitu kan ada.
0: Ya memang orang tua itu perlu dijaga ya Bu, ya biar lebih aman gitu loh Bu. Kemana-mana juga harus diderek ke, ya toh, jadi orang tua itu perlu dijaga ke gitu loh.
2: Iya, seperti saya loh Mas. kalau waktu Mas siapa Yogi dinas pagi Minggu itu saya ke gerejanya sore Mas Sabtu, jadinya bisa Sabtu sore. Ya yes, pokoknya anu yang ngeterke sing kabel sing ngeterke gitu aja.
0: Iya oke.
2: Okay. Jadi Minggu bisa pagi itu Mas Yogi malah dolan ke Perempat apa itu loh Mas.
0: Iya ya Bu ya. Oke, okay. Ibu lagunya ngikut atau apa ini Bu?
2: Kassandra Mas.
0: Kassandra yang surat apa apa?
2: Cinta terbaik.
0: Oh cinta terbaik, oke. Okay.
2: Iya.
3: Iya Mas.
0: Oke, okay. Seperti
2: paling
0: itu.
2: Anu podo mirsani wayang ya iya Mas ya.
0: Wow, deket-deket mirsaninya.
2: Iya. Ibu anu kalau anu salam sama Ibu Elisa. Ibu Agustin, nah Ibu Agustin kan jauh ya Mas ya.
0: Jauh Ibu.
2: Ya Bu Aja Sri ya dekat ya. Terus Ibu Modista. Ya dekat dong Jinjate. Ibu Anggun.
0: Oke.
2: Bu Mbak Rere. Terus ada Bu Tanti. Nah Bu Tanti suka nonton wayang enggak ini Bu Tanti.
0: Wah udah tidur, dia udah tidur capek ya toh.
2: Enggak tahu Mas, biasanya kora-kora.
0: Udah tidur. Kok
2: malam kora-kora.
0: Khusus malam hari ini udah tidur.
2: Iya, tadi ada Bu Endang ya Mas ya.
0: Ada Ibu.
2: Ya Bu Endang. Terus ada Kak Puja juga belum.
0: Kak Puja jauh Bu, di Papua Nugini.
2: Iya. Enggak kok Mas, Papua bukan Papua Nugini Mas.
0: Oh Papua ya, Bintuni Papua ya,
2: iya,
0: betul.
2: Iya iya, Papua Nugini kan ngetan meneh.
0: Oh iya ngetan meneh ya. Aku nek bosan balik ngulon ya.
2: Iya Mas. Terus ada Titra, terus Dewi, Mas Adrian.
0: Iya.
2: Ya Pak Kris paling mersani ya Mas ya.
0: Oh,
2: Pak Kris,
0: ya. Paling depan beliau.
2: Iya Pak, Pak Muladi. Di Asam Gede. Terus ada Ibu Wigati.
0: Ibu Wigati mau ya. Ngendiko sama Ibu Wigati Anda? Oh,
2: enggak Mas.
0: Loh, bisa loh.
2: Anu Mas, nanti sosok saya itu pas ditelepon anak saya rong jam.
0: Halo, sebentar. Ibu Wigati, selamat malam Ibu Wigati.
4: Selamat malam.
2: Wah. Oh iya.
0: Silakan berbicara dengan Ibu Yuni secara singkat tapi.
2: Ibu Ikati.
4: Iya, selamat malam Bu Yuni.
2: Iya, apa kabar Bu?
4: Alhamdulillah baik, sehat. Semoga saya Bu Yuni juga baik-baik sehat nggih.
2: Iya, nggih. Enggak panggil Bu ya Mbak ya, wong masih muda aja ya Mas.
0: Masih timur, beliau masih timur.
2: Iya, masih timur ini sudah.
4: Ah, Bu Yuni, Bu Yuni.
0: Inje.
4: Bu, saya tuh sudah sudah punya cucu.
0: Oh, sudah punya cucu. Oh,
2: saya punya cucu umur 50 ya, Bu.
4: Mbak. Iya. Iya, sehat-sehat nggih Bu Yuni Semarang nggih Bu Yuni di Semarang?
2: Betul, Kabupaten Semarang.
4: Betul Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang.
2: Iya, Kecamatan Tuntang, desanya Kalibeji. Dulu apa? Pak Anu sampun nate rawuh mriko Pak Jokowi.
4: Oh, nggih nggih.
2: Nggih,
4: kan. Tuntang nggih.
2: Nggih rawuh mriko maringi anu mesin apa pompa air.
4: Oh, alhamdulillah nggih. Niki anu Tuntang sawah mboten Bu.
2: Niki Pak mboten nika.
0: Oh, nggih.
2: Mas, Mas sangke
0: matur nuwun Ibu Yuni.
4: Matur nuwun.
0: Nggih. Sami-sami Bu Yuni.
2: Nggih, kagem Mas Yogi.
0: Nggih,
2: mawon. Gusti tansah paring berkah Mas Yogi sekeluarga.
0: Oh ya, terima kasih Ibu. Oke. Baik.
2: Nggih,
0: monggo. Ibu Wigati.
4: Halo Mas, selamat malam Mas Yogi.
0: Ini ada tema ini. Saat dulu kan ada pramuka. Nah, saat ada kemah, ibu itu suka ikut kegiatan api unggun, cari jejak dan lain sebagainya, atau ingin sekali tetap ditugasi jaga tenda? Pilih mana ini?
4: Enggak, selalu ikut kegiatan.
0: Oh, selalu ikut kegiatan ya.
4: Iya, selalu ikut. Kalau jaga tenda itu biasanya yang ini sebetulnya piketan sih, cuma kan ganti-ganti gitu. Tapi saya enggak pernah jaga tenda, saya selalu ikut kegiatan.
0: Asik loh Bu jaga tenda itu, benar.
4: Anda.
0: Iya. Bisa mager. Bisa.
4: Enggak, senang-senang ikut kegiatan ke sana ke sana. Seru gitu.
0: Oh ya, oke. Nah, Ibu, sekarang lagunya apa ini, Bu?
4: Lagunya dari Padi yang begitu indah tahun berapa, Mas?
0: Wow, begitu indah. Begitu indah. Masuk ya, Mas ya. Begitu indah masuk.
4: Asik.
0: Iya.
4: Begitu. Kali sama siapa, Mas Yogi, Mas Hanan?
0: Ada ini banyak orang di sini, ada Mas Hanan.
4: Ada Mas Hanan, ada Mas siapa lagi, Mas ada Manggala. Mas Manggala ada.
3: Selamat malam.
4: Selamat malam.
3: Ibu Wigati, selamat malam. Gimana kabarnya, Bu?
4: Kabarnya baik.
3: Seru banget dari Wonosobo ya. Meriah banget.
0: Wonosobo itu dingin loh.
3: Wonosobo. Nah, ini PR saya nanti ngajakin Mas Yogi ke Wonosobo, Bu.
0: Boleh, boleh.
4: Asik.
3: Boleh. Iya dong. Asik. Harus.
4: Nanti bulan Juli, Mas.
3: Loh, malah dipaske. Ketoke dibelahke wedhus ketoke Mas Yogi ya.
0: Wedhus anu, etawa.
3: Etawa. Oke, okay, ya, baik.
4: Kalau boleh ke wedhus ya besok.
3: Nah iya, di pas ke Juni itu berarti wedhuse.
4: Mundur.
3: Oh, enggak, Mei kan sudah beleh. Nanti Juni nanti jatah di tempatnya, Bu.
4: Lagi.
3: Oh iya, sambil di menara pantau itu kan enak tuh sambil makan.
4: Iya. Sambil bakar-bakar ya.
3: Yes, kena banget pokoknya.
4: Asik pokoknya. Nah, kalau Juni kan pas terang gitu loh, Mas Manggala. Kalau sekarang kan masih ada hujan-hujan gitu.
3: Iya, baik. Tadi salamnya sudah Mas Yogi?
0: Sudah.
3: Oh, sudah.
4: Salamnya buat Mas Mangga.
3: Oh, lah baru datang kok.
4: Iya, disalami. Baru datang ya.
3: Baik, terima kasih Bu Gati. Iya.
4: Oke, semangat.
3: Nggih, okay, Bu. Oh, ya. Terima kasih.
4: Sama-sama.
0: Okay. Ke Mas Yogi. Oke, terima kasih Ibu Wigati ya.
4: Iya, terima kasih ya. Salamnya buat semua saja tadi.
0: Buat semua saja.
4: Fotokopi Bu Yuni. Oke, terima kasih.
3: Terima kasih, selamat malam Bu Wigati ya.
0: Iya.
3: Oke, ini perdana loh saya tandem sama.
0: Masa iya sih?
3: Oh iya dong. Dulu, kan dulu terakhir kita bertiga sama Hanan.
0: Dulu di situ pernah kita berdua.
3: Iya, tapi kan saya waktu, masih ajar-ajaran.
0: Waktu dulu ada itu loh. Itu loh kalau misalkan kita belanja online itu.
3: Oh iya iya iya iya benar.
0: Shopee.
3: Oh, iya, malah disebut. Loh,
0: kan belanja online
3: gimana sih? Iya. E-commerce gitu loh.
0: Oke, baik.
3: Oke, selanjutnya lagu atau kita sapa dulu yang di...
0: Ini sudah tiga lagu, sudah tiga lagu.
3: Sudah tiga penelpon.
0: Wah, ini ada Pak Kris ini. Kalau nggak disapa nanti dia akan pindah ke Colomadu ini.
3: Emang rumahnya di sana, bukan pindah.
0: Pak Kris itu Tasikmadu.
3: Oh iya, ding.
0: Halo Pak Kris.
5: Selamat malam, Suarez.
0: Wah, Suarez. Neymar,
5: Neymar,
3: yes.
0: Terus.
5: Messi-nya mana Messi?
3: Siap-siap Juni, bola akan ditendang ke gawang seru-seruan ini.
0: Iya.
5: Terus satu.
3: Iya, jelas pasti. Pak Kris, gimana kabarnya Pak Kris?
5: Kabar baik Mas.
0: Kabar baik ya Pak.
5: Barangnya cerah.
3: Cerah ya.
5: Seperti Mas Manggala semangat banget.
3: Waduh.
0: Pokoknya ya.
5: Berarti chat.
3: Oh gitu.
0: Berarti dicas apa ngecas?
3: Tapi nek dicas oleh rentai malah.
5: Cukup waras kok.
3: Lah iya toh. Lah wong mau disuguh.
5: Mas Hanan sebagai Messi. Manggala Nirmat, Mas Yogi,
0: Cauman.
5: Suarez.
3: Suarez. Oh, Suarez. Oh, wes lengkap banget. Wes kena.
0: Okay. Pak Kris.
5: Ya, temanya apa ini?
0: Oh, temanya adalah dulu waktu pramuka, ya kan? Waktu kemah itu inginnya Pak Kris itu tunggu tenda terus apa ikut kegiatan keluar, Pak Kris?
5: Ya saya pindru ya tetap di depan.
0: Oh, pindru.
3: Iya dong, bendera jangan sampai jatuh dong.
0: Iya, betul.
3: Oh iya.
0: Panji-panji itu jangan sampai jatuh ya.
5: Akar ataupun ada rantingnya itu loh, Mas.
3: Ya. Ronce ya.
5: Ronce. Terus pindru dari ke lagu apa ini? Puma.
3: Wah, Puma piye?
0: Puma.
5: Helikopter. Masih ingat enggak Mas Manggala Puma?
3: Oh, masih ingat dong Puma. Puma itu kan sejenis macan itu.
0: Iya.
5: Iya. Kalau Mas Yogi ini mawar.
0: Oh, enggak.
3: Bougainville.
0: Bukan bunga matahari.
3: Malahan ya. Baik, Pak Kris.
5: Ya, selera ya, Mas.
3: Request apa Pak Kris?
0: Lagunya apa ini?
5: Sudahi Peri ini ya, Mas.
3: Wah, The Massive.
5: Dan lagunya Mbak Endang tadi, Selamat Jalan.
0: Selamat Jalan dari BCL. Saat kau pergi ya, maksudnya.
5: Saya sudahi perihidian.
3: Waduh, move on, ngejak. Ayo.
5: Kalau saya itu, kalau penelpon kedua atau ketiga, saya itu menyesuaikan urutan lagu tadi apa saja itu.
3: Oh, iya, ngegongke berarti. Jadi
5: itu.
3: Siap.
5: Jual,
3: baik.
0: Sudahi Pri ini boleh.
3: Oke. Okay. Salamnya Pak Kris.
5: Salamnya Gandul Bu.
0: Bu siapa?
5: Yudi aja.
3: Siap, baik.
5: Terus rem nyamper. Bu Wigati ya. Endang ya.
3: Yes.
5: Nanti biar diwakili yang tadi aja.
3: Oke, okay, baik.
5: Gitu aja, Mas.
3: Oke. Okay.
5: Semangat terus.
3: Ya, terima kasih Pak Kris. Selamat malam. Ya, sehat selalu.
0: Oke. Okay.
3: Ini temanya kok unik tau Pak Sugi?
0: Iya, masalahnya.
3: Kok kalian pramuka apa pengen jadi guru pramuka besok nek wis?
0: Saya mau jadi guru pramuka di SMA 3.
3: Penghuni kerkop loh.
0: Iya, penghuni kerkop ini. Enggak, masalahnya tadi di obrolan komunitas tadi kan tentang pramuka peduli Solo.
3: Oh, gitu.
0: Terus tadi waktu mau mendekati ruang rindu, ada tamu.
3: Oh gitu. Nanti biar nongol lagi dia.
0: Oh iya, nongol ya.
3: Iya, biar dia nongol dulu.
0: Terus nanti temanya bingung. Wah, gitu aja.
3: Udah pramuka aja ya, pramuka gitu aja. Ya. Okay. Tapi memang menyenangkan sih, walaupun orang bilang wong latihan terus ora tahu perang jarene.
0: Oh, gitu ya. Oke. Okay. Kalau dulu waktu waktu kecil ya. Itu kan lapangan Kartopuran tahu.
3: Oh iya iya iya, tahu.
0: Itu kan sering dipakai kemah.
3: Iya, benar.
0: Nah. Sering juga kemah di situ waktu SD gitu. Tapi itulah keuntungannya kalau deket rumah.
3: Oh iya.
0: Makan tinggal pulang.
3: Pulang, ya, mandi pulang. Yang lain rebutan kamar mandi rumah warga ya kan. Dia pulang.
0: Pokoknya.
3: Oke, baik. Kita ke lagu?
0: Boleh. Oke. Kita hadirkan empat lagu ya.
3: Empat lagu boleh. Oh, iya. Saya biasanya kalau jam 10 juga empat loh.
0: Empat.
3: Oh iya dong, karena kan tadi sudah dua, terus nanti empat dulu.
0: Tadi belum ada.
3: Oh belum ada. Oke, baik, silakan.
0: Oke.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

0: Weh, weh, weh, sini dulu.
1: Kenapa, kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini, tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin, lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam untuk Ibu Ginem yang ada di Klaten.
1: Betul, Mas.
0: Oke, Ibu Ginem. Oke.
1: Ini lagunya apa, Mas?
0: Lagunya tahun 2000 sampai dengan 2010, lagunya lagu Indonesia.
1: Waduh, lagi yang lilir, Mas.
0: Wah, itu tidak apa-apa. Ya? Kenapa, Ibu?
1: Ya, lagu apa ya? Cinta di ujung napas, Mas.
0: Cinta di ujung napas?
1: Wali.
0: Wali. Okay.
1: Masuk enggak?
0: Masuk lah.
1: Masuk. Masuk.
0: Nah, pas iya masuk.
1: Ya. Salamnya untuk Mas Yogi, selamat malam. Temanis apa lagi, Mas?
0: Temanya adalah waktu dulu pramuka begitu. Kalau pas ada kegiatan, inginnya tunggu tenda saja atau ikut kegiatan itu?
1: Boleh tunggu tenda, tidur.
0: Oh, gitu ya.
1: Pilih tunggu tenda.
0: Oke.
1: Ya. Terus nanti itu masak, tunggu masakan. Ya kan masak-masak tuh, Mas.
0: Oh, iya. Aku kira catering gitu loh. Soalnya ingatnya ya, didominasi saat sekarang
1: waktu
0: itu catering.
1: Waktu dulu itu kalau pramuka kan ya masak-masak tuh, Mas.
0: Betul, iya.
1: Kalau sekarang itu enak-enak anak-anak sekarang itu.
0: Oh iya, harus enak-enak lah.
1: Iya, kalau orang dulu ya tetap kosong.
0: Gitu ya.
1: Salamnya untuk Bu Elisa, Bu Tanti, Bu Menti.
0: Oke.
1: Okay. Terakhir, Mas Wis sudah yang keluar siapa, Mas?
0: Ada Ibu Wigati.
1: Ibu Wigati.
0: Terus ada Ibu Yuni, Ibu Endang.
1: Oh, Bu Yuni, Bu Endang, makasih. Terus Bu siapa ya? Bu Modis. Pak, Bu Tanti, Mas Chris, Mas Bima, untuk semuanya ya, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Monitor Pro 1, selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Ibu ya yang sudah bersama kami di 638055. Buat Anda yang terus bersama kami, terus kami bersama Anda. Jadi memang harus timbal balik begitu ya. Oke. Okay. Coba kita buka dulu untuk WA-nya ini. Ada beberapa WA dari Ibu Agustin. Selamat malam Mas Yogi. Juga Mas Hanan. Ini bener nih sama Mas Hanan nih. Iya, tulisannya seperti itu ya. Ruang Rindu, selamat malam, salam sehat, tetap semangat juga absen ini antri lagu. Rosa yang ayat-ayat cinta. Oke. Okay. Salam ini buat semuanya yang cinta dengan Ruang Rindu tanpa terkecuali, dan juga salam untuk yang tugas. Mas Yogi dan juga Mas Hanan, sehat semangat, barokah rezekinya, bahagia tugasnya, selamat tugas ya. Buat Mas Yogi, Mas Hanan, sukses, lancar, dan matur nuwun, Mas berdua. Oke. Okay. Selamat malam, lagunya Indonesia tahun 2000 sampai dengan 2010. Oke. Okay. Iya. Yeah. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Mas Yogi.
0: Oke, okay, iya, Ibu Rere.
2: Gimana kabarnya, Mas?
0: Kabar bagus ini, Bu.
2: Alhamdulillah sehat, toh.
0: Sehat juga untuk Ibu ya.
2: Alhamdulillah sehat, Mas. Aku request lagu, Mas. Loh, temanya apa dulu?
0: Temanya adalah saat pramuka itu ada kegiatan dan Anda pilih jaga tenda atau ikut kegiatan.
2: Agak berat. Jakarta gak berani sendiri.
0: Oh, gak berani sendiri. Malah sendiri Jakarta Tenda itu enak loh, soalnya tempatnya jadi luas.
2: Oh iya, tapi aku pilih ikut kegiatan loh mas.
0: Oh iya, bagus lah.
2: Kan rame-rame banyak temennya. Aku lagunya mas, Serina ya mas.
0: Serina yang apa?
2: Gregetan.
0: Gregetan?
2: Ada gak?
0: Oh iya iya.
2: Salam-salam sebentar ya mas.
0: Boleh.
2: Salam buat mas Yogi dulu, saya selalu bahagia, selalu rezeki melimpah, barokah ya mas.
0: Oh iya.
2: Salamnya buat Bu Endang tadi, Bu Yuni, Bu Menti, Pak Kris, Pak Mulati, Pak Papi Rudi, Pak Mas Andi Batam, Bu Wigati, Yang Noyo, Bu Lastri, Bu Yuni, Buka Pucat di pintu ini, Bu Nini Sabdi ini, Bu Temu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Mas Adrian, Mas yang di Boyolali, Mas Bima, Pak Di Boyolali. Salamnya buat semuanya KPW ya mas.
0: Oke, ya.
2: Ya oke, kalau pulang hati-hati ya mas. Makasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Ibu Rere yang ada di Wonogiri. Baik, spesial untuk yang tadi suka dengan di Masif ya, ada Mas Kris di Tasik Madu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Ya, informasi untuk Ibu Ginem, lagu yang Anda pesan tadi ternyata 2020. Jadi nggak bisa keputar di malam hari ini, bisa keputarnya di hari Kamis ya. Kamis adalah lagu Indonesia 2010 sampai dengan 2020 begitu. Terus saya ingin ketemu dulu dengan WA yang sudah banyak sekali. Harus saya baca ini satu persatu dari Ibu Agustin sudah ya. Oke, Ibu Agustin. Terus berikutnya dari Mas Hari yang ada di Kaliwingko. Selamat malam Mas Yogi, malam juga, request lagunya Payang Bungaku Hilang. Terima kasih. Selamat bertugas dan tetap semangat, sehat selalu. Oke. Makasih untuk Mas Hari. Terus berikutnya ada Puja yang ada di Bintuni, Papua. Selamat malam Ruang Rindu dengan Puja yang ada di Bintuni, Papua. Mas, salam ini untuk Ibu Modesta, Ibu Kinem, Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Yuni, Pak Kris, Papi Rudi, terus juga ada Mbak Rere, Mbak Dewi, Ibu Endang, Mbak Citra. Apa ini?
3: Wakili.
2: Oh, wakili semua. spesial untuk kakak yang lagi bertugas ya, sukses sampai di penghujung acara. Oh ya, oke. Terima kasih kakak. Bye, Puja di Bintuni, Papua. Lagunya Ikutan Aja. Oh ya. Terima kasih Kak Puja. Berikutnya lagi Ibu Elisa yang ada di Pajang, biasanya sering kali muncul di WA, tapi sekarang dia nulis. Oh iya, oke. Okay. Ibu Elisa yang ada di Pajang, selamat malam, Ruang Rindu. Malam Mas Yogi, selamat tugas ya. Sehat tetap semangat, aku antri lagu. Separuh jiwaku pergi. Salam-salamnya ini buat Ibu Yuni, Ibu Wigati, Ibu... Ibu Hajasri, Ibu Mbak Oma. Oh, Ibu Mbak Oma lagi. Apa ini, salam-salamnya ini buat semuanya sajalah. Tanpa terkecuali buat yang tugas. Selamat malam, terima kasih. Makasih Ibu Elisa.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
3: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu.
4: Saat sekarang sudah 45 menit dari 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin bertemu dengan WA dari Ibu Ruth lagi, Ibu Modesta ya. Dia ingin lagu Ruth sana ya. Selamat malam Mas Yogi, Ibu Modesta request keliru dari Ruth sana ya. Salam-salam ini buat Bapak Kris, Bapak Prapto, Om Benny, Papi Rudi, Ibu Tanti, Ibu Yuni yang ada di Kabupaten Semarang, Ibu Endang di Sukoharjo, Ibu Menti, Ibu Temuati, Ibu Ragil, Ibu Elisa, Ibu... Oh, Menti dibaca lagi ya, bolehlah, karena di sini tertulis lagi. Ibu Rere, Ibu Wigati, Mbak Citra, Muah-Muah, dan juga semua pencinta Ruang Rindu. Terima kasih Mas Yogi, selamat tugas ya. Semoga sehat selalu, rezeki selalu mengalir, kalau pulang hati-hati. Terima kasih Ibu Modesta, Ruth Sanayanya ditunggu. Ibu Desi yang ada di Mojolaban, selamat malam Ibu. Malam Mas, oke, request lagunya Glenn Fredly ya Mas ya. Yang Kasih Putih, dari Desi yang ada di Karangturi, Triagan. Wah ini... Ngeliwati enggak rumah kau? Oh, enggak ya. Buat masnya yang bertugas, selamat malam mas. And thank you. Okay, thank you juga. Wah. Selamat malam, salam kenal ini Mbak Desi ya. Oh iya, mas salam ini buat Pak Kris. Selamat malam Pak Kris, katanya Mbak Desi seperti itu. Terus dari ibu, ibu. Dari Siti Aisyah yang ada di Kalimantan Barat. Assalamualaikum, malam Mas Yogi. Apa kabarnya di saat ini? Ini Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas lagu yang Mas lagu yang ikut aja. Lagu yang ikut aja. Oh iya. Salam buat Dede yang ada di Kalimantan Barat, terus juga Pak Tri, Mas Hanan, Mas Manggala, Mas Jeki yang ada di Kalimantan Barat, Pak Kris juga, Kak Citra, Muah di rumah, terus juga Ibu Wigati, Papi Rudi, Mbak Nana, dan juga Mbak Intan, Mbak Ria juga. Ada Mbak Citra yang baca, makasih aja ya Mas Yogi. Pak Kris, ya makasih. Des senggolannya, oh untuk Desi Mojolaban, oke. Ya, terima kasih buat semua. Dan langsung saja kita hadirkan lagu berikutnya spesial untuk Anda yang suka dengan Ruth Sahanaya.

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu.
1: Gosip.
0: Ini tengok ini, ha.
1: Apa tuh?
0: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah?
0: Ih, siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
2: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Silau Pancasila.
2: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
1: Aku yakin, aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
2: Ayolah, optimis dikit dong.
1: Ah, sama aja. Manusia itu dimana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
2: Aku disendok. Yeay, dadah!
1: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
2: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Bani Sudarti MUM dengan ini merasa bangga dan mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan sebagai sublisensi penyiaran Piala Dunia. Semoga kehadiran RRI mampu menghadirkan siaran berkualitas, informatif, dan menginspirasi seluruh masyarakat Indonesia, serta semakin memperkuat peran RRI sebagai media pemersatu bangsa. Selamat berkarya RRI, kami bangga bersamamu.

0: Momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.
1: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewat iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
2: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
1: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
2: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar iki gimana sih, Mas?
1: Mbaknya ya, juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
2: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
3: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
2: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
1: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
2: Wong dodolan ora iso ngalah.
3: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
2: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
4: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya, Gan?

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Eh, coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini untuk hari Selasa 12 Mei 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa esok hari pada waktu serta frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital, membawakan acara di sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, selamat mengikuti siaran terbaik kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Ya, Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: Selamat pagi, pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Wiwi Martani kembali menyapa Anda di hari ini. Hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 ya. Semoga Anda semuanya sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Dan tetap semangat tentunya di sepanjang hari ini ya. Dan pendengar, di pagi ini atau di Surakarta pagi ini nanti kita akan membicarakan tentang fokus yang sudah dipersiapkan oleh tim kami pendengar, yaitu tentang waspada bangunan tua ya, dan menjaga bangunan sekolah tua. Baik, pendengar, nanti Anda bisa memberikan pendapat Anda tentang tema kita pagi hari ini melalui line telepon di 638055 maupun di WhatsApp di 081 3900 15525 pada waktunya nanti ya. Dan sekarang pendengar, segera saja kami awali dengan religi pagi. Kita akan segera mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran surat Al-Jin ayat 1 hingga 28 oleh Misyari Rashid. Kemudian ceramah rohani agama Islam pagi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Muftiadin SPDSH dari Kementerian Agama Kota Surakarta dengan judul Perkawinan Part 3. Tetap bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi di Surakarta pagi ini.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami.
1: وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا.
0: Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak.
1: وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا.
0: Dan sesungguhnya, orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah.

Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah.

0: Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat.
1: وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya mereka jin mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat.

Dan sesungguhnya kami jin telah mencoba mengetahui rahasia langit. Maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api.

0: Dan sesungguhnya kami jin dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-beritanya. Tetapi sekarang, siapa mencoba mencuri dengar seperti itu, pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya.
1: Wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada.
0: Dan sesungguhnya kami jin tidak mengetahui adanya penjagaan itu. Apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya?

0: Dan sesungguhnya di antara kami, jin, ada yang saleh, dan ada pula kebalikannya. Kami menempuh jalan yang berbeda-beda.
1: Wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba.
0: Dan sesungguhnya kami jin telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi, dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya.

Dan sesungguhnya ketika kami jin mendengar petunjuk Al-Quran, kami beriman kepadanya. Maka barang siapa beriman kepada Tuhan, maka tidak perlu ia takut rugi atau berdosa.

0: rasyada.
1: Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam, maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus.
0: Wa ammal qasitun fa kanu li jahannam hataba.
1: Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam.

Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan kepada mereka air yang cukup.

0: Dengan cara itu, kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat.
1: وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
0: Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah.
1: وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا.
0: Dan sesungguhnya ketika hamba Allah Muhammad berdiri menyembahnya, melaksanakan sholat, mereka jin-jin itu berdesakan mengerumuninya.

0: ada.
1: Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku, dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya.
0: Qul inni la amliku lakum darran wa la rashada.
1: Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa menolak mudarat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari azab Allah, dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain darinya.

Aku hanya menyampaikan peringatan dari Allah dan risalahnya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia akan mendapat azab neraka Jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya, dan lebih sedikit jumlahnya.

0: Katakanlah Muhammad, aku tidak mengetahui apakah azab yang diancamkan kepadamu itu sudah dekat, ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.
1: Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada.
0: Dia mengetahui yang gaib, tetapi dia tidak memperlihatkan kepada siapapun tentang yang gaib itu.
1: Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada.
0: Kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat di depan dan di belakangnya.

0: agar dia mengetahui bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmunya meliputi apa yang ada pada mereka, dan dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa nafsi awwalan bittaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan pagi ini kita masih diberikan oleh Allah kehidupan dan juga kesehatan yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk menambah amal-amal kebajikan kita, kesempatan untuk memperberat timbangan kebaikan kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung, yaitu mereka yang senantiasa menggunakan hari-hari waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah, seperti janji Allah, Allah akan memberikan kebaikan, Allah akan melimpahkan karunia dan menambah rezekinya manakala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara kita untuk bersyukur kepada Allah yaitu dengan kita bertakwa kepada Allah, dalam artian menjalankan perintah-perintah Allah sekuat kemampuan kita dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI kaum muslimin wal muslimat yang budiman dimanapun Anda berada, pada pekan yang lalu saya telah sampaikan fikhun nikah, yaitu fikih perkawinan sampai bahasan tentang hukum menikah. Dan pada kesempatan pagi ini saya akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang bagaimana seorang laki-laki memilih istri ataupun seorang perempuan melalui walinya memilih suami. Yang pertama yaitu tentang bagaimana calon suami atau seorang laki-laki itu memilih istri menurut tuntunan agama Islam. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya istri ini adalah tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, menjadi teman ataupun sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya kelak, tempat tambatan hatinya, dan tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya. Ia merupakan tiang rumah tangga yang paling penting karena
Ia menjadi sarana memuliakan anak-anak karena menjadi tempat belajar bagi anak-anaknya. Tempat mereka mendapatkan warisan berbagai nilai dan juga sifat-sifat. Tempat anak-anak membentuk emosinya, memperoleh pendidikan, bakatnya, dan bahasanya, dan juga memperoleh adat kebiasaan sehari-harinya dan tradisinya, mengenal agamanya, dan tempat beroleh latihan di dalam bermasyarakat. Karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam menganjurkan agar memilih istri yang salihah dan menyatakan sebagai suatu perhiasan yang terbaik yang sepatutnya untuk dicari, diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh. Yang dimaksudkan dengan salihah di sini adalah yang hidup mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suaminya, dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Sifat istri seperti itulah yang sepatutnya diperhatikan, diidam-idamkan oleh laki-laki. Dan adapun sifat-sifat duniawi yang tidak mempunyai nilai yang baik, luhur, dan utama, maka Islam memperingatkannya dan menyuruh untuk menjauhinya. Para pendengar yang dirahmati Allah, memang kebanyakan laki-laki itu menyenangi perempuan yang berharta, yang cantik, menarik, berkedudukan, bernasab tinggi, ataupun memiliki garis keturunan nenek moyangnya yang terpandang, yang seringkali kurang memperhatikan akhlak baik buruk pendidikannya, sehingga perkawinannya hanya menghasilkan kepahitan dan berakhir dengan malapetaka dan kerugian. Karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan orang-orang yang hendak menikah dengan sabdanya, "Iyakum wa khadra ad-dimani." Jauhilah olehmu si cantik yang beracun, kata Rasulullah. Kila, ya Rasulullah, wa mahadra ud-dimani? Lalu seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah si cantik yang beracun itu?" Qala, Nabi bersabda, "Al-mar'atul husna'u fil mambitisu." Yaitu adalah perempuan yang cantik tetapi di dalam lingkungan yang jahat. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini Rasulullah mewanti-wanti betul untuk memilih istrinya, lihatlah lingkungannya, lihatlah keluarganya. Dan sabdanya pula, Rasulullah bersabda di dalam hadis, riwayat Abad bin Hamid, "La tazawwazun nisa'a li husnihinna fa'asa husnuhunna ayyurdihinna wa la tazawwajuhunna li amwalihinna fa'asa amwaluhunna antut aghiyahinna walakin tazawwaju ala din wal amatun khurma'u zatu tainin afdalu."
Janganlah kamu menikah dengan perempuan karena cantiknya. Barangkali kecantikannya itu akan membinasakannya. Dan janganlah kamu menikah dengan perempuan karena hartanya. Barangkali kekayaannya itu akan menyebabkannya durhaka. Tetapi nikahilah dengan perempuan karena agamanya. Karena sesungguhnya budak perempuan yang tidak berhidung lagi budak tetapi beragama adalah lebih baik baginya daripada yang lainnya. Rasulullah juga memberitahukan bahwa orang yang menikah dengan menyalahi tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu untuk membentuk rumah tangga dan mengurus keperluan-keperluannya, maka ia berarti melakukan hal yang berlawanan dengan maksud pernikahan itu. Lalu sabda beliau, "Man tazawwaja imra'atan limaliha lam yazidhullahu illa faqran." Barang siapa yang menikah dengan perempuan karena hartanya, maka Allah malah akan menjadikannya fakir. Wa man tazawwaja imra'atan lihasabiha lam yazidhullahu illa dana'atan. Dan barang siapa yang menikah dengan perempuan karena keturunannya, maka malah Allah akan menghinakannya. Wa man tazawwaja imra'atan liyaghudzabaha basarahu wa yuhassina farjahu aw yasila rahimahu barakallahu lahu fiha wa barakallahu laha fi. Tetapi kata Rasulullah, barang siapa yang menikah dengan perempuan agar lebih dapat menundukkan pandangannya, membentengi nafsunya, atau untuk menyambung tali persaudaraan, maka Allah tentu memberikan keberkahan kepadanya dengan perempuan itu, dan kepada perempuannya diberikan barokah karenanya. Dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, dan ini adalah hadis dhaif. Para pendengar yang dirahmati Allah, seyogyanya tujuan dari peringatan di dalam hadis tersebut adalah agar di dalam perkawinan tujuan utamanya janganlah mencari kepentingan-kepentingan duniawi semata-mata yang tidak dapat berbuah baik dan berguna bagi pelakunya. Tetapi yang wajib diperhatikan lebih dahulu adalah persyaratan keagamaannya. Karena dengan agama itulah akal dan jiwa akan menjadi terpimpin. Baru sesudah itu bolehlah diperhatikan sifat-sifat yang memang secara fitrah disenangi dan disukai oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tungkihul mar'atu li arba'in." Perempuan itu dinikahi karena empat perkara, lima liha karena hartanya, wali hasabiha atau karena keturunannya, wali jamaliha atau karena kecantikannya, wali diniha atau karena agamanya. Fazfar bidzati dini taribat yadak. Namun pilihlah yang beragama agar selamat dirimu. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, oleh karenanya ada beberapa hal
yang termaktub di dalam beberapa riwayat hadis tentang kriteria atau sunnah-sunnah di dalam memilih istri, yang akan lebih lanjut saya sampaikan kriteria-kriteria tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menggariskan ketentuan tentang perempuan-perempuan yang solehah itu adalah yang cantik, yang patuh, baik, lagi amanah. Jadi yang pertama yang disabdakan Rasulullah, kriteria atau sunnah memilih istri, yaitu yang cantik, patuh, amanah. Beliau bersabda, khairun nisa'i, perempuan yang terbaik adalah man idza nazarta ilaiha sarratka, bila kau lihat menyenangkanmu, wa idza amartaha ata'atka, bila kau perintah dia mematuhimu.

dengan baik. Diriwayatkan oleh Nasa'i dan lain-lain, ini adalah hadis yang sahih. Kemudian kriteria yang kedua, Rasulullah bersabda, khairun nisa'i rakibnal ibila. Wanita yang terbaik adalah mereka yang pandai mengendarai unta. Salihun nisa'i Quraisyin, perempuan Quraisy yang baik ialah ahnahu ala waladin fi sigharih, ialah yang pandai menyayangi anak semasa kecil. Wa ar'ahu ala zaujin fi dzatiyatih, dan pandai mengurus harta suaminya. Jadi termasuk istri yang baik, yaitu yang dia pandai berkendara dan dia menyayangi anak dan pandai mengelola, mengurus harta suaminya. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, berikutnya yang disampaikan oleh Rasulullah terkait kriteria calon istri yang baik, yaitu nikahlah dengan perempuan yang pecinta dan tidak mandul. Pernah seorang sahabat meminang seorang perempuan yang mandul, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, saya telah meminang seorang perempuan yang berbangsa dan cantik, akan tetapi mandul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencegahnya seraya bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahlah kalian dengan perempuan yang pecinta lagi bisa beranak banyak, biar saya nanti bisa membanggakan jumlah kalian yang banyak itu di hadapan umat-umat lain di hari kiamat nanti. Para pendengar yang dirahmati Allah, Zaid Sabiq menyampaikan di dalam kitab fikih sunnah bahwasannya yang dimaksudkan perempuan pecinta ini berarti perempuan yang mencintai dan senang kepada suaminya, yang romantis dan yang mau berusaha untuk memperoleh keridhaan hati suaminya. Nah, inilah kriteria pecinta yang dimaksudkan di dalam hadis ini. Kemudian berikutnya, para pendengar yang dirahmati Allah, yang termasuk kriteria yang istri ataupun calon istri yang solehah yang menjadi pedoman untuk memilih pasangan hidup, yaitu yang cantik lagi tidak cacat. Secara alami, manusia memang suka dan senang kepada yang indah-indah. Dan selama ia menyadari sedalam-dalamnya bahwa bila ia tidak berhasil memperoleh yang cantik, terasalah pada dirinya ada sesuatu yang hilang. Tetapi kalau ia berhasil memperoleh dan menguasai yang cantik, terasa jiwanya menjadi tentram, puas, dan bahagia. Karena itu, Islam tidak melengahkan memasukkan soal kecantikan atau keindahan ini dalam kategori pemilihan istri. Di dalam hadis sahih disebutkan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Mughirah pernah

Minang seorang perempuan. Lalu dia kabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sabda beliau kepada Mughirah, "Izhab fangzur ilaiha fa innahu ahra ayyutima bainakuma." Pergi dan lihatlah dia agar nantinya kamu berdua lebih bisa mencintai dan bisa bergaul lebih langgeng. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menasihati seorang sahabat yang meminang perempuan Ansor. Sabda beliau kepadanya, "Unzur ilaiha fa inna fi ayunil ansori syai'an." Lihatlah dulu dia, karena pada mata orang-orang Ansor ada sesuatu cacatnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bolehlah seorang laki-laki untuk menyelidiki calon istrinya terkait dengan kebaikan-kebaikan ataupun kekurangan yang ada padanya. Jabir bin Abdillah pernah merahasiakan niatnya dari perempuan yang hendak dipinangnya karena dia ingin untuk bisa mengamati perempuan itu dengan bebas dan melihat segi-segi yang menyebabkannya ia tertarik untuk memperistrinya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yursilu ba'dun niswati la yata'arrafna ba'du ma yakhfa minal uyub fa yaqulu laha sammi ibtaiha unzuri ila urkubiha. Rasulullah biasa mengutus seorang perempuan untuk memeriksa, untuk menyelidiki suatu aib yang tersembunyi pada perempuan yang akan dinikahkannya. Maka sabdanya kepada perempuan tersebut, "Ciumlah bau mulut dan bau ketiaknya dan perhatikanlah kakinya." Para pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya yang juga termasuk sunnah di dalam memilih calon istri, disunatkan agar memilih istri yang masih perawan atau masih gadis. Karena gadis itu umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki lain. Sehingga kalau beristri dengan mereka, itu akan lebih bisa kok kok tali pernikahannya dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya. Sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama. Lama tazawwaja Jabir bin Abdillah Saiban qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hala bikran tula ibuha wa tula ibuka. Tatkala Jabir bin Abdillah menikahi seorang janda, Rasulullah bersabda kepadanya, "Alangkah baiknya seorang gadis saja. Engkau dapat bergurau dengannya dan ia pun dapat bergurau denganmu." Lalu dia menceritakan kepada Rasulullah bahwa karena ayahnya telah wafat, sedangkan adik-adik perempuannya banyak, lagi masih kecil-kecil, mereka ini memerlukan seorang perempuan pengatur rumah tangga dan mengurus kepentingan mereka dengan baik. Dalam hal ini, seorang janda akan lebih mampu mengerjakannya daripada seorang gadis yang belum berpengalaman di dalam urusan rumah tangga. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir, yang patut diperhatikan di dalam memilih jodoh ataupun istri, hendaklah memperhatikan perbedaan umur, kedudukan sosial, pendidikan, dan juga keadaan ekonomi antara suami dan istri. Jika perbedaan-perbedaan di dalam soal-soal itu relatif kecil, maka hal ini akan bisa menolong
kelanggengannya hidup rumah tangga dan keabadiannya di dalam kasih sayang. Abu Bakar dan juga Umar pernah meminta Fatimah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi oleh beliau dijawab ia masih kecil. Tetapi waktu Ali bin Abi Thalib yang memintanya, maka beliau kawinkan, beliau nikahkan Fatimah itu kepada Ali bin Abi Thalib. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah, sebagian norma yang diajarkan oleh Islam di dalam masalah pilih memilih istri agar dijadikan pedoman oleh mereka yang mau menikah. Maka jika norma-norma itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh di saat mau memilih istri, niscayalah nanti akan lebih mampu menjadikan rumah tangga sebagai sebuah taman surga yang dapat dinikmati anak-anak, tempat bersenang-senang bagi suami, dan tempat latihan bagi anak-anak untuk menjadi orang yang baik, sehingga nantinya masyarakat dapat hidup dengan baik dan terhormat lantaran dibangun dari unit-unit sosial terkecil, rumah tangga, suami yang soleh, istri yang salehah, dan juga keluarga yang soleh, yang baik. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah, semoga kita dan juga keluarga kita diberikan Allah pasangan hidup yang baik, yang soleh, yang solehah, dan juga anak-anak keturunan zuriyah thayyibah solehah. Amin. Allahumma amin. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tetapnya bersama saya, Wiwi Martani. Pendengar, Polres Klaten menangkap dua pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Klaten. Keduanya diamankan dengan kasus dan lokasi yang berbeda. Adam Sutanto menurunkan laporannya.
1: Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPMB itu punya komitmen. Pelaksanaan SPMB ini adalah tidak ada titip-titipan.
2: Masa proses sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Boyolali memastikan tidak ada kegiatan titip-menitip. Hal itu ditegaskan langsung Kepala Bidang Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono. Menurutnya juga penerimaan murid baru tahun 2026-2027 ini jalur domisili, afirmasi, dan mutasi terkait aturannya masih sama dengan tahun sebelumnya. Meskipun ada perubahan petunjuk teknis juknis sedikit. Dihubungi melalui sambungan telepon, Kepala Bidang Kabid SMP Disdikbud Kabupaten Boyolali, Mulyono, juga memastikan hasil tes kemampuan akademik TKA akan menjadi pertimbangan dari sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 jalur prestasi.
1: Kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait dengan pelaksanaan SPMB itu punya komitmen. Pelaksanaan SPMB ini adalah tidak ada titip-titipan. Kalau terkait dengan juknis, perubahannya sedikit untuk jalur domisili, jalur afirmasi, jalur mutasi ketentuannya masih sama seperti tahun lalu. Kemudian yang agak berbeda adalah untuk jalur prestasi. Tahun ini di semua jenjang ada tes kemampuan akademik, sehingga hasil dari tes kemampuan akademik nanti akan menjadi salah satu pertimbangan untuk SPMB melalui jalur prestasi.
2: Ditambahkan Mulyono bahwa kuota sistem penerimaan murid baru SPMB tahun 2026-2027 masih sama dengan sebelumnya. Satuan pendidikan nantinya akan diminta untuk menghitung daya tampung dan dikalikan dengan persentase jalur sebagai penentu jumlah kuota masing-masing sekolah.
1: Kemudian terkait dengan kuota SPMB masih sama, yaitu untuk jalur domisili itu minimal 40%, kemudian jalur afirmasi itu minimal 20%, kemudian jalur prestasi itu 35%, dan jalur mutasi atau perpindahan tugas orang tua itu maksimal 5%. Sehingga nanti masing-masing satuan pendidikan akan menghitung daya tampungnya berapa, maka dikalikan persentase, maka akan ketemu dari masing-masing persentase jalur tersebut. Kemudian terkait dengan jalur afirmasi ini adalah jalur yang digunakan untuk memberi kesempatan pada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu dan penyandang disabilitas.
2: Pelaksanaan SPMB di Kabupaten Boyolali dilakukan secara daring mulai dari pendaftaran hingga pengumuman dan daftar ulang. Seluruh informasi resmi akan diumumkan melalui laman resmi SPMB yang telah disiapkan. Disdikbud Kabupaten Boyolali menghimbau masyarakat untuk mengikuti proses SPMB sesuai ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan berjalan tertib, transparan, dan akuntabel. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.

0: BPS Wonogiri memperpanjang pendaftaran calon petugas sensus ekonomi 2026 hingga hari ini. Kepala BPS Wonogiri Rahmat Iswanto mengatakan rekrutmen diperpanjang dengan kebutuhan sepanjang 1.386 petugas pendata.
1: Saat ini BPS sedang melakukan tahapan pendaftaran rekrutmen mitra.
2: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Wonogiri memperpanjang pendaftaran calon petugas pendata sensus ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan untuk memberi kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang ingin terlibat dalam pendataan nasional tersebut. Kepala BPS Wonogiri Rahmat Iswanto mengatakan kebutuhan petugas pendata di Wonogiri mencapai 1.386 orang. Hingga kini jumlah pendaftar telah menembus 2.000 orang. Ia menyebut perpanjangan dilakukan agar semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, dapat ikut berpartisipasi sebagai petugas sensus ekonomi.
1: Kita buka pendaftaran sebenarnya berakhir di hari kemarin tanggal 11, tapi kita perpanjang sampai dengan besok, begitu. Dengan harapan kita lebih banyak mengakomodir bagi pemuda-pemudi masyarakat yang ingin berpartisipasi sebagai petugas pendata.

0: sensus bisa mendaftar sampai dengan besok.
1: Menurut Rahmat, setelah masa pendaftaran ditutup, seluruh peserta akan mengikuti tes kompetensi secara daring pada pekan depan. Tes tersebut menjadi tahap seleksi sebelum peserta ditetapkan sebagai mitra statistik BPS.
0: Nah, khusus untuk di Wonogiri, kami membutuhkan sebanyak 1.386 petugas. 1.386 petugas. Sampai saat ini sih yang mendaftar sudah mencapai 2.000.
1: Petugas yang lolos nantinya akan mendapat pelatihan intensif selama 3 hari pada awal Juni mendatang. Setelah itu mereka akan diterjunkan melakukan pendataan lapangan selama 2,5 bulan mulai Minggu 15 Juni hingga Senin 31 Agustus. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mulai memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban di tingkat pedagang maupun lalu lintas perbatasan jelang Idul Adha. PLT Kepala Dispertan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, mengatakan fokus utama saat ini adalah memastikan hewan kurban yang beredar bebas dari penyakit mulut, kuku, atau PMK.
3: Pengawasan terkait lalu lintas perdagangan hewan kurban.
4: Aktivitas perdagangan hewan kurban di Kabupaten Karanganyar mulai menunjukkan peningkatan signifikan menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha di akhir bulan Mei mendatang. Dispertan PP Karanganyar telah mulai menerjunkan tim medis veteriner untuk menyisir lapak-lapak pedagang di wilayah Karangpandan, Tasikmadu hingga Karanganyar Kota. PLT Kepala Dispertan PP Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, mengatakan fokus utama saat ini adalah memastikan hewan kurban yang beredar bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pihaknya juga berkoordinasi dengan petugas di pos perbatasan provinsi untuk memantau ketat dokumen kesehatan setiap hewan yang masuk dari luar daerah. Variana menjelaskan, selain pengawasan fisik, dinas juga memprioritaskan edukasi mengenai daging asuh melalui kerjasama dengan penggerak PKK. Edukasi ini dinilai krusial agar masyarakat memahami cara mengelola daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, mulai dari proses penyembelihan hingga distribusi ke rumah-rumah warga.
3: Yang memang pemeriksaan resmi yang di antara Jawa Timur dan Jawa Tengah itu pasti dimintain suratnya ya, kan harus ada surat kan kalau hewan kurban melintas itu, dicek suratnya, yang jelas juga kesehatannya.
4: Di sisi lain, medik veteriner Dispetan PP Karanganyar Fatur Rahman menyampaikan terdapat sejumlah saran bagi warga yang ingin membeli hewan kurban. Menurutnya masyarakat harus jeli melihat fisik ternak mulai dari nafsu makan, gerak yang lincah, hingga tanda kedewasaan hewan yang ditunjukkan dengan kondisi gigi yang sudah tanggal pasang atau poel. Fatur Rahman juga mengingatkan para pedagang untuk segera memisahkan atau melakukan karantina mandiri jika mendapati ternak yang menunjukkan gejala lesu, batuk, maupun pilek. Meskipun kondisi di Karanganyar saat ini tergolong aman, kewaspadaan tetap ditingkatkan terutama pada stok hewan yang berasal dari luar daerah binaan.
5: Disarankan memilih hewan kurbannya itu yang pertama sehat. Berarti maksudnya tidak cacat, nafsu makannya bagus, gerakannya lincah, ya toh, terus responsif. Terus yang kedua, disarankan jantan.
4: Harapun melalui pengawasan berlapis ini, pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lancar tanpa kendala kesehatan ternak. Sinergi antara petugas medis, pedagang, dan panitia kurban di masjid-masjid diharapkan mampu menciptakan ekosistem pangan yang sehat bagi seluruh warga. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Pendengar, Polres Klaten menangkap dua pelaku kekerasan terhadap anak yang terjadi di wilayah Klaten. Keduanya diamankan dengan kasus dan lokasi yang berbeda. Adam Sutanto melaporkan.
6: Kami dari Polres Klaten berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7: Polres Klaten dalam 2 bulan terakhir berhasil membongkar kasus kekerasan terhadap anak dengan kasus dan lokasi yang berbeda. Korbannya 2 anak berumur 18 tahun dan 8 tahun dan pelaku kini ditahan di Polres Klaten untuk proses selanjutnya. Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi dalam keterangan pers di Mapolres Klaten mengatakan kedua kasus kekerasan terhadap anak tersebut dilaporkan pada pertengahan bulan April 2026. 2 orang tersangka kini sudah dilakukan penahanan dan berkas perkaranya akan segera dikirim ke Kejaksaan Negeri Klaten.
6: Berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Klaten dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. 2 kasus yang kita ungkap ini semuanya dilaporkan pada pertengahan bulan April 2026 dan sekarang sudah kita ungkap, kita laksanakan penahanan dan
7: Dikatakan Kapolres, kasus kekerasan terjadi di kawasan Lereng Merapi, Kemalang, Klaten. Korbannya berinisial AN, 18 tahun, sedangkan tersangka berinisial H, 53 tahun, pekerjaan harian lepas ataupun supir truk. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak yang lain terjadi pada 12 April 2026. Pada hari yang sama, Polres Klaten langsung melakukan upaya paksa terhadap tersangka. Tersangka tersebut berinisial J, 57 tahun, warga Madiun, Jawa Timur, berprofesi sebagai pedagang. Korban berinisial AST, 8 tahun, beralamat di Madiun dan keduanya tinggal di Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Hubungan keduanya, tersangka merupakan bapak tiri dari korban. Kapolres Klaten AKBP Mufaruk Rozi berkomitmen akan melakukan tindakan tegas terhadap para aksi kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Apapun latar belakangnya akan dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.
8: Dan Polres Klaten dalam hal ini menyatakan komitmennya bahwa kami akan menindak tegas pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan tanpa pandang bulu. Apapun latar belakangnya, kami dari Polres Klaten berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas.
7: Para tersangka akan diancam dengan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak atau pasal 6 huruf B, junto pasal 15 huruf E dan G Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana seksual. Hukumannya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah. PLT Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Klaten Auli Septi Arini mengatakan merasa prihatin atas kejadian tersebut dan memberikan apresiasi keberhasilan pengungkapan itu.
9: Bahwa saat ini kasus-kasus kekerasan terhadap anak ini sungguh sudah sangat meresahkan.
7: Berdasarkan data yang diperoleh RRI di UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Klaten, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Klaten sampai dengan April 2026 sebanyak 13 kasus. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
2: Warta pagi ini pendengar Anda bisa akses melalui audio streaming di rri.co.id serta aplikasi mobile RRI Digital. Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo siap menjadi mitra strategis pembangunan ekonomi daerah dan UMKM. Hal itu disampaikan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Republik Indonesia, Adi Budiarso, saat memberikan sambutan pengukuhan Kepala OJK Solo kemarin di kantor setempat.
10: Ibu, tadi sektor keuangan itu tumbuh mestinya ada dua indikasinya. Yang pertama adalah investasi, kredit baru, yang kedua tabungan.
11: Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo ganti nahkoda baru Muhammad Mufid dikukuhkan sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Solo oleh anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK RI Adi Budiarso. Sebagai Kepala OJK Solo, Muhammad Mufid sebelumnya menjabat Kepala OJK di Jember. Dia menggantikan Eko Haryanto yang akrab disapa Eco yang dipromosi menjadi Direktur Departemen Pengendalian Kualitas dan Pengembangan Pengawasan Perbankan di OJK Pusat Jakarta. Pengukuhan Kepala OJK Solo di kantor OJK dihadiri Wali Kota Solo Respati Ardi dan Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani. Juga hadir Kepala OJK Jawa Tengah Hidayat Prabowo, Bupati Sukoharjo, Kepala BI Solo, serta pejabat Forkopimda Solo. Dalam sambutannya, Adi Budiarso menyampaikan kantor OJK daerah memiliki posisi yang sangat strategis, bukan hanya sebagai perpanjangan tangan kebijakan pusat, tetapi juga mampu mengawasi pertumbuhan ekonomi lokal, memahami kebutuhan real masyarakat, dan menjembatani kebijakan sektor jasa keuangan dengan potensi karakteristik daerah.
10: Yang ada tadi, itu ternyata juga bisa disupport dengan hadirnya inovasi di sektor jasa keuangan. Jadi sektor jasa keuangan, Bapak-Ibu, ini harus hadir sebagai katalis yang mampu mengubah potensi ekonomi daerah menjadi pertumbuhan yang lebih inklusif dan berdaya saing. Saya akan sebutkan, Bapak-Ibu, tadi sektor keuangan itu tumbuh mestinya ada dua indikasinya. Yang pertama adalah investasi, kredit baru, yang kedua tabungan. Dua ini akan mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah.
11: Lebih lanjut, dalam pengembangan inovasi keuangan digital terhadap bankability UMKM, banyak UMKM daerah yang memiliki arus kas yang baik, pasar yang jelas, dan produk yang kompetitif, namun belum memiliki pencatatan keuangan, riwayat transaksi, atau dokumen usaha yang memadai. Sementara Muhammad Mufid mengatakan, sebagai kepala OJK baru, menurutnya akan berkolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan di wilayah Solo Raya, dan tak hanya itu, pihaknya juga dalam waktu dekat OJK Solo akan melakukan komunikasi intensif dengan pemerintah daerah.
12: Dan jadi kami dalam waktu dekat ini akan duduk bareng komunikasi dengan stakeholder utama kami, terutama Pak Wali Kota seluruh wilayah kami, untuk berdiskusi apa sebenarnya concern-concern pembangunan di sini ya, apa kebutuhan dukungan sektor keuangan, apa program-program yang bisa kita bantu untuk mendukung UMKM untuk meningkat literasi pada masyarakat.
11: Mufid menilai media memiliki peran penting dalam mendukung edukasi keuangan karena banyak memperoleh informasi langsung dari masyarakat terkait persoalan di lapangan. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
2: Pendengar, kuartir cabang Pramuka Kota Surakarta melepas 32 siswa berprestasi untuk mengikuti ajang Pesta Siaga Tingkat Kuartir Daerah Jawa Tengah 2026 kemarin di kantor setempat. Selain mengincar predikat juara umum, kontingen Solo juga dipercaya mewakili Binwil Surakarta untuk menampilkan atraksi seni terbaik di tingkat provinsi.
13: Jadi kita hari ini melepaskan kontingen siaga Kuartir Surakarta untuk ikut kegiatan Pesta Siaga Kuartir Jawa Tengah.
14: Sebanyak 32 pramuka siaga dari berbagai sekolah dasar di Solo resmi dilepas menuju ajang Pesta Siaga Tingkat Kuartir Daerah atau Kuarda Jawa Tengah. Pelepasan dilakukan Ketua Kuartir Cabang atau Kuarcap Pramuka Kota Surakarta, Budi Martono, di kantor Kuarcap Kota Surakarta. Kepada RRI, Budi menyebut, para peserta merupakan bibit unggul yang telah melalui seleksi ketat di tingkat kota. Dirinya berpesan agar para delegasi tetap menjaga sportivitas dan semangat juang demi mengharumkan nama Kota Bengawan.
13: Ada beberapa SD tadi, lah ini mereka sudah menjadi peserta-peserta yang terbaik ya, yang terbaik, sudah menunjukkan semangatnya, terus menunjukkan karyanya, dan mereka bisa mewakili Kota Surakarta. Ya kita berharap mereka juga tetap semangat sampai nanti di Pesta Siaga Kuarda Jateng. Insya Allah kita doakan maunya semangat juara umum.
14: Di sisi lain, persiapan menuju ajang provinsi ini tergolong sangat intensif dengan jadwal latihan rutin setiap hari. Ketua Panitia, Sri Sumiwi Inawingsih, mengakui adanya tantangan fisik yang dihadapi peserta, namun dukungan penuh dari orang tua dan pihak sekolah membuat kontingen tetap optimis. Dalam ajang ini, Solo akan bersaing dalam lomba siaga cepat, karnaval, serta pentas seni yang mewakili 7 kabupaten di wilayah binaan atau Binwil Surakarta.
15: Jadi di situ nanti ada lomba cerdas cermat untuk anak-anak yang dikemas dalam bentuknya adalah siaga, siaga cepat. Nanti berupa kuisis kita pakai aplikasi. Kemudian yang dilombakan berikutnya adalah ada karnaval dan juga ada pensi.
14: Kuarcap Kota Surakarta sendiri menargetkan dapat membawa pulang trofi dari 3 mata lomba utama yang diikuti. Selain perlombaan, para peserta juga akan mengikuti serangkaian wisata edukasi ke Museum Ronggowarsito dan Gua Kreo sebagai bagian dari pengalaman belajar di luar kelas. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
16: Fokus hari ini.
2: Pendengar, kabar duka di dunia pendidikan Kabupaten Sragen. Pasca runtuhnya atap kelas 7 MTS Muhammadiyah 4 Sambung Macan yang menyebabkan 8 orang mengalami luka-luka. Pihak kepolisian juga langsung melakukan penyelidikan, dimungkinkan adanya unsur kelalaian pengelola sekolah yang mengakibatkan runtuhnya bangunan. Berikut fokus berita pagi ini disampaikan Mulato Isaan.
17: Waktu pembelajaran itu tiba-tiba itu roboh. Nah, kita nggak tahu karena ada anak yang dibawa fokus ke pembelajaran itu.
18: Selasa pagi, sebanyak 14 siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah 40 Desa Karanganyar, Kecamatan Sambung Macan, Sragen sedang tekun mengikuti mata pelajaran Bahasa Inggris. Tidak ada tanda-tanda alam yang mencurigakan, tidak ada angin apalagi badai hujan, namun ketenangan itu seketika pecah. Dalam hitungan detik, suara dentuman keras material bangunan meruntuhkan fokus para siswa dan sang guru Eka Nurul Ismiati. Atap bangunan kelas yang seharusnya menjadi pelindung justru ambruk menimpa mereka yang sedang menimba ilmu di bawahnya. Suasana belajar yang semula hangat dengan interaksi guru dan murid berubah menjadi pemandangan yang memilukan. Debu dari material plafon dan kayu yang patah memenuhi ruangan. Jerit tangis ketakutan pecah saat para siswa mencoba menyelamatkan diri di antara puing-puing yang berserakan. Wakil Kepala MTS Muhammadiyah 4 Sambung Macan Cipto Waluyo mengungkapkan bahwa kejadian runtuhnya atap kelas 7 tersebut berlangsung sangat cepat. Saat itu fokus siswa sepenuhnya tertuju pada materi yang disampaikan Guru Eka. Akibat musibah ini, dari 14 siswa yang berada di dalam ruangan, 7 diantaranya mengalami luka-luka. Tak hanya siswa, guru pun turut menjadi korban dalam insiden berdarah itu. Proses evakuasi dilakukan dengan cepat oleh pihak sekolah dan warga sekitar. Sebanyak 6 siswa beserta guru segera dilarikan ke RSUD Sragen. Sementara 1 siswa lainnya harus dibawa ke rumah sakit Amal Sehat karena mengalami luka fraktur patah tulang kaki.
17: Ada 6 anak dibawa ke rumah, yang 1 anak dibawa ke Amal Sehat. Jadi keseluruhan jumlahnya itu ada 7 plus 1 guru tadi. Gurunya juga di rumah sakit umum. Jadi yang di rumah sakit umum itu 6 itu plus gurunya. Kalau yang di Amal Sehat itu ada 1 anak.
18: Ya. Pihak sekolah bergerak cepat untuk mengamankan siswa lainnya guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan memberikan ruang bagi tim terkait untuk melakukan investigasi. Seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 dipulangkan lebih awal. Untuk sementara waktu, pembelajaran dilaksanakan secara daring sembari melihat situasi dan kondisi lebih lanjut. Sementara itu, jajaran Polres Sragen bergerak cepat melakukan penyelidikan terkait peristiwa ambruknya atap gedung MTS Muhammadiyah 4 Kecamatan Sambung Macan. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsu Indiasari menyebut Satreskrim telah mengamankan lokasi kejadian untuk melakukan olah tempat kejadian perkara guna mendalami adanya unsur kelalaian dalam pengelolaan bangunan.
19: Ya, jadi dari kami kepolisian tentu kita yang utama adalah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membuat terang kejadian yang tadi terjadi di sekolah ini. Dan untuk penanganan korban juga alhamdulillah saat ini korban sudah ditangani dengan baik di rumah sakit. Jadi memang kalau dilihat tadi sudah lapuk semua itu bagian atapnya. Itulah yang kita tadi ambil oleh tim dari Satreskrim untuk dijadikan barang bukti.
18: Berdasarkan hasil identifikasi awal, gedung sekolah tersebut diketahui merupakan bangunan lama yang didirikan sejak tahun 1978. Meski sempat mendapatkan renovasi pada tahun 2000, bangunan tersebut belum pernah tersentuh perbaikan kembali selama 26 tahun terakhir hingga kondisi kayu penyangga atapnya lapuk dimakan usia. Atas kejadian itu, Kapolres meminta kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sragen dan Kantor Kementerian Kabupaten Sragen untuk melakukan investigasi atau mapping terhadap semua sekolah yang menjadi tanggung jawabnya guna mengantisipasi kejadian serupa terulang kembali.
2: Saudara, berikut tanggapan masyarakat terkait sekolah roboh, jaga bangunan sekolah tua. Selengkapnya terangkum dalam Suara Warga Fokus Berita.
20: Perkenalkan, nama saya Joko dari Boyolali.
21: Mari kita mengucapkan innalillahi, karena itu kejadian tidak ada yang tahu itu.
20: Kita sebagai manusia hanya bisa saling menjaga, gimana kita memperhatikan ada apakah ada bangunan-bangunan yang sudah tua yang seharusnya sudah direnovasi ternyata belum dapat perhatian. Akhirnya kalau sudah kejadian baru kita baru memikirkan, itu sangat sungguh terlambat.
22: Saya gini, warga Solo, kalau menurut saya itu kalau fenomena sekolah roboh itu ya kurang ya perhatiannya terhadap perawatan bangunan pendidikan. Terus sekolah tua itu kan seharusnya juga nggak diabaikan ya, dan itu juga jadi tempat belajar banyak siswa. Pemerintah itu juga perlu rutin untuk melakukan pengecekan renovasi dan juga memastikan kalau keamanan bangunan itu bisa terstruktur, sama jangan sampai ada kejadian yang kayak gini terulang lagi karena bisa membahayakan keselamatan siswa dan juga gurunya.
23: Saya Pak Edi dari Gandean Surakarta, menanggapi terkait kejadian runtuhnya atap gedung sekolah di Kecamatan Bulu Sragen yang mengakibatkan korban 8 orang. Mari kita saling merangkul, di situ ada komite sekolah, di situ ada pertemuan rutin. Mari kita saling mengingatkan kondisi bangunan sekolah-sekolah kita, di mana anak-anak kita belajar di situ, untuk saling mengingatkan.
2: Pendengar, bangunan sekolah rusak Mulai ruang kelas rusak berat, dindingnya retak hingga atap ambruk saat proses belajar mengajar sudah sering terjadi. Terus bagaimana menyikapinya? Berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga, menyoroti sekolah roboh jaga bangunan tua.
0: Selamat pagi, bangunan sekolah rusak, mulai ruang kelas rusak berat, dindingnya retak hingga atap ambruk saat proses belajar mengajar. Kejadian tersebut bukan hal yang baru. Banyak faktor penyebab bangunan sekolah roboh, mulai karena faktor usia bangunan tua, belum ada renovasi karena faktor anggaran, perawatan minim, hingga dana bantuan operasional sekolah atau BOS tidak mencukupi untuk merehab kerusakan berat. Kondisi bangunan yang rentan tersebut diperparah lagi cuaca ekstrim hujan angin kencang mempercepat kerusakan. Terus upaya apa untuk menjaga bangunan sekolah yang sudah tua? Diharapkan melalui Dapodik, bangunan sekolah yang sudah rusak berat dapat diprioritaskan melalui dana alokasi khusus atau DAK. Nah, sambil menunggu, pihak sekolah wajib cek rutin atap, listrik, dan pohon besar di sekitar bangunan sekolahan. Pendengar, jika kondisi bangunan dianggap rawan, siswa seyogianya dipindahkan sementara, mengingat keselamatan menjadi prioritas utama. Tak menutup kemungkinan untuk menghindari musibah jika dimungkinkan pihak komite sekolah atau orang tua melakukan gotong royong memperbaiki. Namun tentunya pemerintah juga harus bergerak cepat, mengingat pajak kita buat siapa kalau bukan buat sekolah yang aman. Selain pencegahan di atas, pencegahan bisa juga melalui audit bangunan. Dinas Pendidikan dan PUPR melakukan cek tiap awal tahun ajaran. Dan jika dimungkinkan, siapkan dana darurat. Sisa bantuan operasional sekolah atau BOS boleh dipergunakan untuk perbaikan ringan. Pendengar, sekolah tua adalah saksi sejarah. Tetapi jangan sampai jadi musibah. Cek, rawat, dan lapor sebelum roboh, karena satu ruang kelas yang aman menyelamatkan satu generasi. Demikian komentar.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS memastikan meraih satu tiket ke babak playoff dalam 3 Liga Basket Indonesia IBL musim 2026. Kendati di laga terakhirnya gagal meraih kemenangan atas Dewa United Banten, namun KBS tetap saja melangkah ke babak playoff usai menduduki peringkat ke-6 klasemen akhir.
1: Di ujung 2 menit terakhir tadi kata coach, 2,5 menit terakhir Raja Wali berhasil menyamakan kedudukan.
3: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS memastikan meraih satu tiket ke babak playoff dalam Liga Basket Indonesia IBL musim 2026. Kendati di laga terakhirnya gagal meraih kemenangan atas Dewa United, namun KBS tetap saja melangkah ke babak playoff usai menduduki peringkat ke-6 klasemen akhir. Dalam laga terakhir tersebut, KBS harus mengakui ketangguhan Dewa United dengan skor 91-101. Bagi Dewa United, hasil tersebut memastikan tim juara pertama IBL 2025 itu finish di posisi keempat dengan koleksi total 34 poin, hasil 14 kali kemenangan dan 6 kali kalah. Sedangkan KBS mencatat 10 kali menang dan 10 kali kalah dengan meraih nilai 30. Sebelumnya KBS mencatat kemenangan penting atas tuan rumah Raja Wali Medan dengan 18 poin di babak tambahan waktu. KBS akhirnya menang dengan skor 101-97. Pelatih KBS Anthony Garbelotto mengakui laga berjalan cukup ketat dan KBS sempat tampil tidak konsisten terutama di kuarter 4 2 menit terakhir. Beruntung pada tambahan waktu, momentum tersebut mampu didapat dan KBS berhasil memenangkan pertandingan.
5: I think that this team's done a good job to get themselves back into play, and I think that we'll be one of the teams that people fear playing going into the playoffs.
24: Coach, menggaris bawahi tentang pertandingan tadi, sebenarnya memang ada sedikit kesalahan juga dari Kesatria Bengawan Solo, di mana dari awal pertandingan sampai di penghujung kuarter keempat sebenarnya Kesatria Bengawan Solo sebenarnya bisa mengontrol pertandingan, tapi di 2 2 menit, 2 setengah menit terakhir, Kesatria Bengawan Solo sempat kehilangan momentum, dan ya begitulah, namun di ujung overtime, babak overtime, Kesatria Bengawan Solo berhasil memenangkan pertandingan.
3: Dalam laga tersebut, pemain KPS JJGT menjadi pahlawan bagi timnya setelah mencetak 2 poin untuk menyamakan kedudukan 92-92 di akhir kuarter 4. Kemudian di babak tambahan waktu, JJGT menyumbang 2 poin untuk melengkapi catatan triple double di laga ini dengan 18 poin, 10 rebound dan 10 assist. Selain Getis, 4 pemain inti KPS juga tampil solid, termasuk Abraham Benas yang mencetak 12 poin. Benas dalam sesi jumpa pers yang mengakui faktor stamina yang terkuras jelang laga menjadi penyebab KPS tampil tidak begitu maksimal, sebab perjalanan 2 kali penerbangan membuat para pemain merasakan kelelahan, dan hal itu menjadi catatan agar di laga away bisa mengatur kondisi fisik sehingga saat tampil bisa tetap terjaga.
4: Kita memang salah satu kelemahan kita, dan ini mungkin kelebihan tim Raja Wali ya, karena kita harus travel ke Medan, itu butuh waktu yang lumayan, apalagi kami dari Solo, kita butuh 2 kali flight, dan ya tapi itu udah gak bisa kita kontrol, itu salah satu tantangan kita sebagai pemain yang away ke Medan. Dan itu jadi PR buat kita, gimana nextnya setiap kita ke Medan ataupun away-away yang lain, kita bisa tetap di kondisi yang prima sampai dengan kuarter keempat.
3: Dengan berakhirnya laga IBL, maka dalam klasemen akhir KPS berada di urutan ke-6 dan akan menghadapi peringkat ke-3 Bogor Horsville. Sesuai regulasi, urutan pertama bertemu urutan ke-8, urutan kedua versus urutan ke-7, dan urutan ke-4 bertemu urutan ke-5. Babak playoff sendiri akan mulai bergulir 23 Mei mendatang menggunakan sistem The Best of 5. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
2: Dan pendengar, dari dapur sederhana, mimpi besar bisa dimulai. Salah satunya datang dari pemilik usaha Sitki Stik Labu Kuning. Siti Kodari, warga Solo, berhasil mengolah stik labu kuning yang tembus hingga ke toko-toko retail.
6: Akhirnya waktu itu saya nyoba bikin kue pun bingkak dari Waloh.
7: Dari dapur sederhana, mimpi besar bisa dimulai. Siapa sangka labu kuning yang biasanya hanya diolah menjadi kolak atau dikukus, kini bisa berubah menjadi camilan renyah bernilai ekonomi tinggi. Seorang ibu rumah tangga berhasil mengembangkan stik labu kuning hingga menembus toko oleh-oleh dan retail modern. Siti Kodari, pemilik usaha Sitki Stik Labu Kuning, sebuah usaha rumahan yang lahir dari kejenuhan mengolah labu kuning dengan cara yang itu-itu saja. Awalnya sederhana, setiap pulang dari rumah mertua, Siti selalu dibawakan labu kuning dalam jumlah banyak. Namun karena bosan hanya dibuat kolak atau dikukus, ia mulai mencoba membuat aneka olahan. Dari situlah ide usaha muncul. Siti mengaku percobaan pertamanya adalah membuat kue berbahan dasar labu kuning hanya iseng. Ternyata hasilnya disukai banyak orang dan mulai dijual dalam bentuk snack box pengajian. Namun ia merasa produk kue tidak cukup praktis untuk dikembangkan lebih luas, hingga akhirnya ia terinspirasi melihat adiknya memproduksi stik sayuran. Dari situ Siti mencoba membuat stik berbahan labu kuning. Produk itu kemudian diperkenalkan pertama kali dalam sebuah pameran di kawasan Asalam, Surakarta.
6: Akhirnya waktu itu saya nyoba bikin kue pun bingkak dari Waloh. Itu ya lumayan, saya jual nih, iseng ini. Dan alhamdulillah jalan juga, tuh snack pengajian ya, snack box lah. Tapi saya mau pengen berkembang juga, berkembang, pengen ke oleh-oleh, toko oleh-oleh dan sebagainya. Tapi saya mikir, kalau bentuknya kue, saya harus pagi nganter, sore ngambil. Pasti ya ada kemungkinan returnya juga.
7: Tak disangka camilan tersebut mendapat sambutan positif. Perlahan usaha kecil rumahan itu mulai berkembang. Namun perjalanan bisnis tidak selalu mulus. Saat hendak masuk ke toko oleh-oleh, produknya sempat ditolak karena belum memiliki legalitas usaha. Dari pengalaman itu, Siti mulai mengurus izin PIRT, sertifikat halal, hingga hak kekayaan intelektual atau HAKI. Menurut Siti, legalitas menjadi pintu penting agar produk UMKM bisa dipercaya dan diterima pasar modern. Kerja keras itu pun membuahkan hasil. Produk Sitki Stik Labu Kuning berhasil masuk ke sejumlah retail modern, Surakarta dan sekitarnya. Meski demikian, tantangan tetap ada. Mulai dari pandemi yang membuat perjalanan turun drastis, hingga sulitnya mendapatkan bahan baku labu kuning saat tidak musim panen. Bahkan Siti harus mencari pasokan hingga keluar kota seperti Sragen, Boyolali, dan Purwodadi.
6: Dan jangan lupa kita sebagai warga Indonesia, jangan lupa legalitas-legalitasnya itu dipenuhi. Ada mungkin NIB-nya kalau makanan itu di sertifikat halalnya, terus bisa juga kita haki ya, hak kekayaan intelektualnya.
7: Di tengah keterbatasan, Siti tetap menjaga kualitas produknya. Ia menerapkan standar produksi mulai dari pemilihan jenis labu kuning, takaran bahan, hingga kebersihan ruang produksi dan penggunaan sarung tangan bagi karyawan. Usaha yang dirintisnya sejak tahun 2018 itu telah memberdayakan warga sekitar rumahnya sebagai tenaga produksi. Meski masih berskala rumahan, semangat inovasi terus dijaga Siti. Usaha kuliner berbahan lokal masih sangat menjanjikan jika ditekuni dengan serius. Ia pun berpesan kepada para ibu rumah tangga agar tidak takut mencoba dan berinovasi. RRI Surakarta, Lydia Senaga melaporkan.
2: Demikian rangkaian warta pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Kabar duka di dunia pendidikan Kabupaten Sragen pasca runtuhnya atap kelas 7 MTS Muhammadiyah 4 Sambung Macan menyebabkan 8 orang alami luka-luka. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Boyolali memastikan SPMB 2026-2027 berjalan sesuai aturan tanpa ada titip-menitip. Saya Wiwi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukiman, Ketua Pertuni Surakarta, menyampaikan apresiasi dan selamat kepada Radio Republik Indonesia, khususnya RRI Surakarta, yang kembali menghadirkan siaran berkualitas termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Ini menjadi bukti komitmen RRI dalam memberikan informasi dan hiburan terbaik bagi masyarakat. Sekali lagi selamat untuk RRI sebagai radio Piala Dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Baik pendengar, terus bersama kami Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan segera mengupdate untuk harga sembako hari ini bersama Pak Parimin di Pasar Nusuan, Surakarta ya. Oke dulu ya. Sekali lagi. Ya. Mudah-mudahan bisa ya. Dan pendengar, bagaimana dengan harga sembako untuk hari ini? Kami akan segera menginforkannya untuk Anda.
3: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
4: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya

0: Ya, pendengar, kami sudah terhubung dengan Pak Parimin ya di Pasar Nusuan, segera saja. Oke, selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi.
0: Ya, mohon maaf tadi ada sedikit trouble di WhatsApp kami. Oke, Pak Parimin, apa kabar?
1: Alhamdulillah, binaringan sehat.
0: Amin, amin. Baik, kita akan segera update untuk harga sembako hari ini. Pak Parimin, monggo silahkan. Kemana dulu?
1: Ya,
0: cuaca.
1: Ya, ini saya awali dari lihat cuaca di Pasar Nusaan mendung, Pak. Sumuk.
0: Iya, betul. Kalau sumuk tiap hari sekarang kita sumuk ya, Pak ya.
1: Semalam ya, malah berkibak-kibak.
0: Iya, betul.
1: Sumuknya enggak luar biasa nih.
0: Terus?
1: Saya awali dari harga cabai ya, Mbak.
0: Oh ya, baik.
1: Harga cabai yang besar itu per kilo 50.000.
0: Iya.
1: Terus rawit merah namanya cabai seret 70.000. Terus rawit putih 35.000 rupiah.
0: Iya.
1: Terus cabai tampar buat sambal ayam geprek 50.000.
0: Oke. Okay.
1: Terus hijau besar buat asem-asem 25.000 rupiah. Terus yang terakhir buat lalapan 40.000, Mbak. Jadi ini tentang cabai ya sedang ini.
0: Oh iya, ya, iya.
1: Agak iya. Sedang-sedang. Jadi ibu-ibu ya agak ya enggak cemberut ya, Kak. Agak mesem-mesem sithik. Berarti cabai. Saya lanjut, Mbak.
0: Iya.
1: Masuk ke gula pasir yang masih biasa per kilo 18.000 rupiah. Terus yang merek gulaku masih biasa 19.000. Terus yang merek crossbrand 18.500. Jadi halo. Oh gitu.
0: Iya.
1: Mbak Wiwi wong langganan saya.
0: Oh begitu.
1: Salam Mbak Wiwi.
0: Oh baik.
1: Terus saya lanjut tepung, Mbak. Tepung beras, tepung gandum yang curah itu 9.000, terus yang merek segitiga biru itu 12.000, yang coklat kembar itu 12.500. Jadi masih stabil, Mbak, tepung, Mbak. Terus masuk ke kacang ya, Mbak.
0: Oke.
1: Kacang tanah per kilo 34, kacang hijau super itu 32. Terus kacang kedelai putih buat bahan tahu tempe itu 11.500, Mbak Wi. Ya, terus sekarang ya tetap ambil jaket dan kontak.
0: Baik.
1: Mau berkelana kendelanggu, Mbak Wi. Sumuk-sumuk ya malah isis nanti lewat patung keris bablas.
0: Iya, iya.
1: Patung keris langsung saya gaspol nih sampai Kartosuro. Langsung janti, langsung bablas. Gal gondol, nah ini sampai dekat. Sampai Ndelanggu nih, Mbak.
0: Iya.
1: Di sana ya mendung, sumuk, cuaca. Harga beras di sana rojo lele masih stabil. Mundak sedikit banget, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Per kilo 18.000. Terus yang rojo sempat itu 16.000. Terus yang sempat biasa 15, yang paling murah itu 14.000, Mbak. Sebetulnya beras ini naik sedikit, tapi tidak saya naikkan. Nanti saya naikkan tidak lari. Jadi akhirnya ya saya mengurangi body saya, tidak apa-apa.
0: Oh begitu, Nji.
1: Balik arah, Mbak. Ini saya mau ke Nargoyoso. Ya, langsung di sana, Mbak. Di sana harga mentek wangi ya, masih biasa. Naik 500, biasanya 17,5 ini 18.000, Mbak. Itu mentek yang paling bagus.
0: Oke. Okay.
1: Empuk banget.
0: Iya.
1: Sekarang masuk mau goreng-goreng ya, Mbak?
0: Iya, siap, monggo. Ya.
1: Minyak goreng per kilo 22. Terus yang merek Bimoli Sanko biasa per liter 24, yang 2 literan tuh 46, Mbak. Ya. Terus masuk brambang dan bawang, Mbak.
0: Iya.
1: Brambang merah itu per kilo 49, brambang merah. Terus bawang putih turun ini. Per kilo 34 itu bawang cutting putih, Mbak. Terus sekarang masuk brambang bombay per kilo 30.000, gula yang super itu 24. Terus sekarang masuk Telur, Mbak.
0: Oke, okay, nggih.
1: Telur peningan 2 siap nih, Mbak. Udah. Nah, ini telur per kilo 25, Mbak. Murah okay, sekali.
0: Oke, baik.
1: Terakhir, Mbak. Amis-amisan daging ayam dan daging sapi.
0: Oke.
1: Okay. Ya, daging ayam per kilo Rp35.000, daging sapi per kilo Rp125.000. Jadi ya masih stabil, Mbak, harga, Mbak.
0: Iya.
1: Ya. Promosi, Mbak. Ya, biasa pendengar Radio Pro 1 Pro 4 biasakan belanja pasar tradisional. Untuk anu, nicil, Mbak. Bumbu buat nanti untuk masak daging.
0: Oh iya, boleh, boleh.
1: Boleh masak daging gitu. Yes. Pokoknya kedatangannya saya tunggu, biasakan bonjo di pasar tradisional, okay, biar duit sidik cukup gitu, Mbak Wi.
0: Baik, terima kasih Pak Parimin, sehat selalu. Salam untuk semuanya yang ada di situ, nih. Oke, selamat pagi Pak Parimin, sehat selalu. Ya, dan pendengar baru saja bersama Pak Parimin ya, kita sudah mengupdate untuk harga sembako. Kita mau lanjut. Oke, kita akan lanjut untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca di hari ini, hari Rabu ya, tanggal 13 Mei 2026 untuk wilayah Surakarta. Kota Surakarta berawan, Sukoharjo berawan, Klaten berawan, Boyolali berawan, Sragen berawan, Karanganyar berawan, Wonogiri juga berawan. Sedangkan suhu udara bervariasi mulai 24 hingga 34 derajat Celcius. 34 loh ya, jadi ini memang cukup cukup panas ya untuk hari ini. Baik, pendengar, tentunya untuk Anda yang mungkin sekarang dalam perjalanan menuju ke tempat tugas Anda, tetap waspada dengan kendaraan yang berjalan bersama beriringan dengan Anda tentunya. Kemudian juga kelengkapan dari kendaraan Anda sudah lengkap, dan juga peralatan untuk properti untuk pekerjaan Anda pun juga sudah lengkap semuanya. Anda sehat walafiat, mudah-mudahan dengan semangat yang luar biasa, doa dari orang-orang yang ada di rumah kita, orang-orang yang kita cintai menyertai Anda semuanya. Anda sampai di tempat kerja Anda dengan selamat, bisa bekerja dengan maksimal. Terus bersama kami tentunya Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia dengan
1: publik. Hari ini terus kita akan bantuan dari penerima bantuan.
2: Atau nelayan, atau petambang, ini semua kegiatan kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah pertegas sanksi penyetujuan lain. Pemerintah mengkaji tentang baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM. Berikut informasinya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol.
3: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar menegaskan penyalahgunaan bantuan sosial bansos untuk masyarakat yang dipergunakan untuk judi